0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimaninya, tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan, dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya, baik perkataan, amalan, niat, dan apa-apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Atau dengan ungkapan lain, makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Konsultasi Syariah. Adakah nenek moyang manusia selain Adam? Pertanyaan. Benarkah kita ini bukan hanya keturunan Adam? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Al-Quran menyebutkan bahwa ketika terjadi banjir besar di zaman Nuh alaihi salam, semua manusia ditenggelamkan dan mati, kecuali mereka yang berada di atas kapal Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Allah juga berfirman di ayat yang lain, yang artinya, mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Quran Surat Yunus ayat 73. Yang tersisa hanya keturunan Nuh. Kemudian, setelah mereka diselamatkan oleh Allah, semua manusia yang ikut dalam perahu menjalani kehidupan di bumi. Namun tidak ada satupun di antara mereka yang keturunannya dilestarikan oleh Allah selain keturunan Nuh. Artinya, mereka semua tidak berketurunan selain Nuh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami, dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 75-77. Dalam Surat As-Saffat pada ayat 77 di atas, Allah menegaskan, dan kami jadikan anak cucunya Nuh orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ayat ini merupakan dalil bahwa keturunan yang tersisa hanya keturunan Nuh alaihi salam. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, tidak ada yang tersisa selain keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan yang lain disampaikan Qatadah, yaitu salah satu ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in. Semua manusia adalah keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan mereka disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di tempat yang lain juga menegaskan, sesungguhnya Allah tidak memberikan keturunan dari nasab bagi kaum mukminin yang ikut Nabi Nuh selain Nuh alaihi salam. Al-Bidayah wa Nihayah. Berdasarkan keterangan di atas, kita menyimpulkan bahwa semua manusia yang hidup setelah zaman Nuh adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Syith? Ada sebagian yang menyebutkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang menghasilkan keturunan selain Nabi Syith. Ini sebagaimana keterangan At-Tabari. Syith bin Adam, At-Tabari mengatakan dalam tarikhnya, dari Syith inilah adanya keturunan, dan nasab semua manusia hari ini kembali kepadanya setelah ayahnya Adam, sehingga Syith adalah bapak manusia. Kesimpulannya, bahwa bapak manusia ada tiga orang. Satu, Nabi Adam alaihi salam, yaitu manusia pertama yang Allah ciptakan. Dua, Nabi Syith alaihi salam, satu-satunya keturunan Adam yang memberikan keturunan setelahnya. Tiga, Nabi Nuh alaihi salam, yaitu satu-satunya manusia yang berketurunan setelah banjir bandang. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.
2: Adab menagih utang. Pertanyaan. Doa apa supaya diberi kesabaran dan dimudahkan dalam menagih utang? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Tidak ada doa tertentu agar dimudahkan untuk menagih utang. Oleh karena itu, Anda bisa berdoa dengan bahasa apapun yang Anda pahami agar dimudahkan dalam menagih utang. Hanya saja, ada aturan dalam menagih utang. Aturan ini Allah tuangkan di akhir surat Al-Baqarah setelah Allah menjelaskan haramnya riba dan bahaya riba melalui firman-Nya, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kalian orang beriman. Jika kalian tidak bersedia melakukannya, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian mau bertaubat, maka kalian mendapatkan uang pokok kalian. Kalian tidak dianggap mendolimi dan tidak didolimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Dengan ayat ini, Allah menegaskan haramnya riba, yang itu merupakan keuntungan dari transaksi utang piutang. Selanjutnya, Allah jelaskan bagaimana ketika ada masalah dalam penagih utang. Di ayat berikutnya Allah jelaskan, yang artinya, jika dia yang berutang dalam kesulitan, yaitu tidak bisa melunasi setelah jatuh tempo, maka tunggulah sampai mendapatkan kondisi yang mudah, sehingga bisa melunasi utangnya. Dan jika kalian sedekahkan, diputihkan utangnya, itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah, ayat 280. Ketika orang yang berutang dalam kondisi kesulitan, sehingga tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo, maka kita wajib memberi kesempatan tambahan waktu. Tapi ingat, ini hanya berlaku ketika dia kesulitan, bukan karena malas bayar utang. Karena orang yang mampu melunasi utang, tapi dia menundanya, maka ini termasuk kedzaliman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi dzulmun," yang artinya, penundaan utang dari orang yang mampu melunasi adalah kedzaliman. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Demikian, Allahu A'lam.
3: Konsultasi Syariah.
2: Latah komentar Maha Benar Netizen dengan segala komentarnya. Pertanyaan. Sekarang banyak akun-akun yang ketika mengomentari status di YouTube atau di medsos sering mengucapkan Maha Benar Netizen dengan segala komentarnya. Apakah perkataan ini termasuk ucapan kekufuran? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita memahami istilah sesuai dengan makna bahasa yang berlaku di masyarakat. Sehingga kata dalam bahasa Indonesia dipahami sebagaimana maknanya secara bahasa menurut masyarakat Indonesia. Artinya, standar makna tidak dikembalikan kepada individu karena bahasa itu bukan milik individu. Misalnya, ketika si A menghina si B, kamu seperti monyet, kemudian si B tidak terima, kemudian memperkarakan si A ke pengadilan. Akan tetapi si A beralasan bahwa yang saya maksud dengan ungkapan seperti monyet adalah tampan dan menawan. Tentu saja alasan semacam ini tidak diterima. Karena masyarakat kita memahami, ketika manusia diserupakan dengan binatang, itu merupakan hinaan dan bukan pujian. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat makna dari kalimat Maha Benar Netizen. Berdasarkan KBBI, kata maha memiliki dua makna. Satu, jika digandengkan dengan adjektiva atau kata sifat, menunjukkan makna sangat, amat, teramat. Dua, jika digandengkan dengan nomina atau kata benda, menunjukkan makna besar. Karena itu, ketika digandengkan dengan kata benar, maha benar, berarti sangat benar atau teramat benar. Bisakah penilaian sangat benar diberikan untuk pernyataan manusia? Pertama, ketika pernyataan manusia itu sesuai wahyu, maka boleh dinyatakan sangat benar. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak berbicara kecuali berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. Itu semuanya adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Karena itulah para sahabat menyebut beliau dengan As-Sadiq Al-Masduq, yaitu orang yang benar dan dibenarkan. Kedua, perkataan manusia yang sesuai realita yang ada di kehidupan. Misalnya kantor pusat UFIT berada di Sleman, Yogyakarta. Kita bisa komentari kalimat ini dengan mengatakan sangat benar. Ketiga, perkataan manusia biasa yang belum bisa dinilai benar dan salah. Seperti komentar di FB atau medsos atau pendapat pribadi. Yang lebih tepat, kita tidak memberikan nilai dengan sangat benar. Karena pernyataan itu bisa jadi benar menurut kita, tapi menyimpang dari sudut pandang yang lain. Apakah bisa penilaian maha benar untuk pernyataan manusia? Ada satu instrumen lagi yang perlu kita perhatikan terkait penggunaan bahasa, yaitu representasi penggunaan kata. Kita mempelajari ini dalam ilmu komunikasi sehari-hari. Seorang ketua RT tidak akan tepat ketika dia menggunakan kata aku pada saat menyampaikan sambutannya di depan umum. Meskipun kata aku secara makna berarti orang pertama tunggal. Secara bahasa, sah-sah saja dia menggunakan kata aku. Namun dari sudut pandang komunikasi, ini tidak sopan. Kita menggunakan kata maha yang bergandeng dengan adjektiva untuk menyebut sifat-sifat Tuhan yang maha sempurna. Untuk membedakan antara sifat makhluk yang terbatas dengan sifat Allah yang maha sempurna. Kita mengatakan manusia hidup dan kita menyebut Allah maha hidup. Kita mengatakan manusia mendengar dan kita menyebut Allah maha mendengar. kita mengatakan manusia bisa mengetahui, dan kita menyebut Allah Maha Mengetahui, dan seterusnya. Karena itu, yang lebih tepat, kita menyebut sangat benar untuk manusia dan bukan maha benar. Apalagi untuk komentar netizen yang serba tidak jelas dan cenderung menjadi sampah di dunia maya. Setidaknya, kita kedepankan prinsip hati-hati, karena lisan bisa menjerumuskan kita ke jurang jahanam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya ada hamba yang mengucapkan satu kalimat tertentu yang tidak dia pikirkan akibatnya, namun menyebabkan dia tergelincir ke dalam neraka yang dalamnya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Demikian, Allahu a'lam.
3: Konsultasi Syariah.
2: 2 solusi agar anak angkat jadi mahram. Pertanyaan. Saya dan istri saya mengangkat anak perempuan usia saat ini 1 tahun 2 bulan. Saya punya adik laki-laki yang mempunyai istri anak perempuan yang berumur 1 tahun 8 bulan. Pertanyaannya, jika anak angkat saya disusui oleh istri adik saya, bisakah anak angkat saya menjadi mahram saya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di zaman jahiliyah, anak angkat bisa menjadi anak nasab. Bahkan nama orang tua nasab bisa diganti dengan nama orang tua angkat. Dulu Khadijah radhiyallahu anha pernah memiliki seorang budak bernama Zaid bin Harithah. Budak ini kemudian dihadiahkan ke suaminya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diutus sebagai nabi. Oleh beliau, Zaid dibebaskan dan dijadikan sebagai anak angkatnya, hingga orang mengenalnya dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Setelah datang Islam, aturan ini dihapus dan tidak diberlakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Sedangkan Allah mengatakan yang hak dan Dia menunjuki kepada jalan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 4. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah memberikan penjelasan tentang ayat ini, bahwa Zaid bin Harithah adalah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami tidak memanggil Zaid kecuali dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Sehingga turunlah ayat, panggillah anak-anak angkatmu dengan menasabkan kepada nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil di sisi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika anak angkat tidak bisa menjadi seperti anak kandung, turunannya adalah masalah kemahraman. Karena ini kaitannya dengan menjaga interaksi antara anak dengan orang tua angkatnya ketika di dalam rumah. 2 solusi agar anak angkat jadi mahram. Ada 2 cara agar anak angkat bisa menjadi mahram ini. Pertama, mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Misalnya, jika ingin mengambil anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami atau keponakan suami. Karena keponakan, maka dia mahram. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa status anak angkat tersebut tidak seperti anak nasab, sehingga tidak ada hak warisan. Kedua, dijadikan hubungan mahram karena persusuan. Kita ikuti kaidah yang pernah disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram sama seperti mahram karena nasab. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga hubungan persusuan tidak hanya anak susu atau saudara susu, tapi juga mencangkup hubungan yang lainnya. Jika dalam hubungan kemahraman karena keturunan ada 7 dan hubungan kemahraman karena pernikahan ada 4, maka hubungan mahram karena persusuan ada 11, gabungan dari keduanya. Ada hubungan mahram karena berstatus paman. Juga ada hubungan mahram karena paman persusuan. Ada hubungan mahram karena mertua, juga ada hubungan mahram karena mertua persusuan, dan seterusnya. Dari kasus yang Anda sampaikan, jika anak angkat itu disusui oleh istri adik Anda, maka hubungan mahram anak itu dengan Anda adalah paman persusuan. Hanya saja, persusuan yang bisa menyebabkan mahram syaratnya ada 2. 1. Usia bayi sebelum 2 tahun. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Hadis riwayat Baihaqi dan Dara Kutni. 2. Minimal 5 kali persusuan. Satu kali persusuan, batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri asinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan keadaan masih seperti itu. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Demikian, Allahu a'lam.
3: Konsultasi Syariah.
2: Makna berkata uf kepada orang tua. Pertanyaan. Kita dilarang mengucapkan kata uf kepada orang tua. Apa maksudnya? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada 3 ayat yang menyebutkan kata uf dalam Al-Quran. Kita sebutkan. Pertama, ayat terkait perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kedua, ayat yang menyebutkan perkataan Ibrahim ketika menyudutkan kaumnya yang beribadah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu. Uf untuk kalian, dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahami? Quran Surat Al-Anbiya ayat 66 dan 67. Ketiga, ayat yang menyebutkan permisalan anak soleh dan anak durhaka. Anak durhaka ketika diajak beriman, dia menghina orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan orang yang berkata kepada kedua orang ibu bapaknya, uf bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 17. Ibnul Jauzi menjelaskan makna uf secara bahasa. Beliau menyebutkan ada 5 pendapat, dan semuanya merujuk pada satu makna, yaitu sesuatu yang remeh. 1. Kotoran kuku. Ini merupakan pendapat Al-Khalil Al-Farahidi. 2. Kotoran telinga. Ini pendapat Al-Asma'i. 3. Potongan kuku. Ini pendapat Sa'lab. 4. Uf dari kata Al-Afaf, dan kata Al-Afaf dalam bahasa Arab artinya sedikit, sehingga kata uf artinya meremehkan atau menganggap kecil. Ini pendapat Al-Anbari. 5. Uf artinya benda ringan yang ada di tanah seperti kerikil atau ranting. Ini pendapat Ibnu Faris. Selanjutnya, Ibnu Jauzi juga menyebutkan keterangan gurunya, Abu Mansur. Makna uf adalah tidak enak dirasa, berkeluh kesah. Tafsir Zadul Masir. Kaitannya dengan interaksi anak dengan orang tua, Allah memberikan 2 larangan. 1. Jangan berkata uf. 2. Jangan membentak. Dan uf lebih ringan daripada membentak. Dengan merujuk makna bahasa, uf untuk orang tua berarti mengucapkan kalimat buruk paling rendah yang tidak disukai orang tua. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Surat Al-Isra ayat 23. Jangan berkata buruk kepada kedua orang tua, sampai pun kata uf yang merupakan kata buruk yang paling rendah tingkatannya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu a'lam.
3: Konsultasi Syariah.
4: Apa perbedaan iman dan Islam? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, apa definisi iman itu dan apa perbedaannya antara iman dan Islam? Islam dalam pengertiannya secara umum adalah menghamba atau beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan ibadah yang disyariatkannya, sebagaimana yang dibawa oleh para utusannya sejak para rasul itu diutus hingga hari kiamat. Ini mencakup apa yang dibawa oleh Nuh alaihi salam berupa hidayah dan kebenaran, juga yang dibawa oleh Musa alaihi salam yang dibawa oleh Isa alaihi salam dan juga mencakup apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihi salam, Imamul Hunafa atau pimpinan orang-orang yang lurus, sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam berbagai ayatnya, yang menunjukkan bahwa syariat-syariat terdahulu seluruhnya adalah Islam kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Islam dalam pengertiannya secara khusus setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang dibawa oleh beliau. Karena ajaran beliau menasakh atau menghapus seluruh ajaran yang sebelumnya, maka orang yang mengikutinya menjadi seorang muslim dan orang yang menyelisihinya bukan muslim.

0: Katakan bahwa Islam berarti menghamba diri kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan syariatnya, maka dalam artian ini termasuk pula pasrah atau tunduk kepadanya secara zahir maupun batin. Maka ia mencakup seluruh aspek, akidah, amalan, maupun perkataan. Namun jika kata Islam itu disandingkan dengan iman, maka Islam berarti amal-amal perbuatan yang zahir berupa ucapan-ucapan lisan maupun perbuatan anggota badan. Sedangkan iman adalah amalan batiniah yang berupa akidah dan amal-amalan hati. Perbedaan istilah ini bisa kita lihat dalam firman Allah Ta'ala. Artinya, orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Mengenai kisah Nabi Lut, Allah Ta'ala berfirman, artinya, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu, dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Adz-Dzariyat ayat 35-36. Di sini terlihat perbedaan antara mukmin dan muslim. Rumah yang berada di negeri itu zahirnya adalah rumah yang Islami. Namun ternyata di dalamnya terdapat istri Lut yang mengkhianatinya dengan kekufurannya. Adapun siapa saja yang keluar dari negeri itu dan selamat, maka mereka itulah kaum beriman yang hakiki, karena keimanan telah benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Perbedaan istilah ini juga bisa kita lihat lebih jelas lagi dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Jibril pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Islam dan iman. Maka beliau menjawab, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah." Mengenai iman, beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, hari akhir, serta beriman dengan qadar yang baik dan yang buruk." Walhasil, pengertian Islam secara mutlak adalah mencakup seluruh aspek agama, termasuk iman. Namun, jika istilah Islam itu disandingkan dengan iman, maka Islam ditafsirkan dengan amalan-amalan yang zahir, yang berupa perkataan lisan dan perbuatan anggota badan. Sedangkan iman ditafsirkan dengan amalan-amalan batiniah, berupa itikad-itikad dan amalan hati.
1: Konsultasi Syariah. Hukum laser wajah penghilang jerawat. Pertanyaan, apa hukumnya melakukan laser wajah dengan tujuan untuk membersihkan wajah dari jerawat dan bekasnya agar wajah saya kembali menjadi halus dan bersih dari segala jerawat serta kotoran? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dr. Soleh bin Muhammad Al-Fauzan menjelaskan bahwa dilihat dari latar belakangnya, tindakan medis maupun operasi yang mengubah kondisi tubuh ada dua hukum. Pertama, tindakan medis untuk menghilangkan cacat tubuh karena kecelakaan atau bawaan lahir yang bentuknya sangat tidak normal, misalnya kelebihan jari, muncul tiga mata, atau lubang hidung yang hanya satu, atau semacamnya. Termasuk yang beliau sebutkan adalah rupa penuh jerawat atau penuh luka yang tidak pada umumnya. Memberikan tindakan medis untuk cacat semacam ini, meskipun dengan operasi plastik, hukumnya dibolehkan. Dalilnya adalah hadis dari Urfujah bin As'ad radhiyallahu anhu, bahwa hidung beliau terkena senjata pada peristiwa Perang Al-Kulab di zaman Jahiliyah. Kemudian beliau tambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Kedua, tindakan medis yang dilakukan untuk menutupi efek penuaan atau semakin mempercantik diri atau meniru kebiasaan orang kafir. Sehingga pada asalnya tidak ada yang bermasalah dengan fisiknya, hanya saja dia kurang pede atau ingin meningkatkan nilai wajahnya. Tindakan medis semacam ini dikiaskan dengan kasus merenggangkan gigi, menyambung rambut, memakai tato yang disebut sebagai mengubah ciptaan Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Semoga Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi untuk memperindah penampilan, yang mengubah ciptaan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Kaidah yang berlaku dalam masalah ini, Mengubah tubuh untuk kecerdasan.

0: Nantikan hukumnya haram, sedangkan mengubah tubuh karena menghilangkan aib hukumnya halal. Dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang orang mencukur alis, mengikir gigi, menyambung rambut, dan mentato kecuali karena penyakit. Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai kuat oleh Syu'aib al-Arnaut. Asy-Syaukani mengatakan, sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali karena penyakit menunjukkan bahwa keharaman yang disebutkan jika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan memperindah penampilan, bukan untuk menghilangkan penyakit atau cacat, karena semacam ini tidak haram. Nailul Autor. Dalam keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami tahun 2007 mengenai tindakan medis untuk memperbaiki penampilan dinyatakan, tidak boleh menghilangkan kerutan di wajah dengan operasi atau suntikan, selama bukan karena alasan sakit atau tidak normal, dengan syarat aman dari bahaya. Qoror Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Berdasarkan keterangan di atas, jika kondisi jerawat yang ada di wajah sudah melampaui batas normal, sehingga sangat tidak nyaman dipandang, insya Allah tidak menjadi masalah Anda melakukan laser wajah. Karena tujuan besar dalam hal ini adalah mengobati, mengembalikan menjadi normal, dan bukan untuk mengubah ciptaan Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum jual beli mata uang kuno. Pertanyaan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, bagaimana hukum jual beli uang kuno? Semisal terjadi transaksi pembelian uang kuno 1 rupiah dihargai 15 ribu rupiah. Apakah ini dikategorikan sebagai riba? Karena belakangan ini banyak mahar yang menggunakan angka satuan rupiah, semisal 14 rupiah. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan katsira. Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama, di antara aturan tukar-menukar uang yang sama adalah harus dilakukan secara tunai dengan nilai nominal yang sama. Misalnya, Rp20.000 ditukar dengan pecahan Rp5.000. Proses tukar harus dilakukan tunai dengan nominal yang sama. Rp20.000 satu lembar ditukar dengan Rp5.000 sebanyak 4 lembar. Jika hanya diserahkan Rp5.000 sebanyak 3 lembar, dan ada satu lembar yang menyusul, hukumnya dilarang, karena termasuk transaksi riba. Berbeda jika rupiah ditukar dengan mata uang asing, misal dengan dolar. Proses tukar-menukar harus tunai meskipun nilai nominalnya beda. Misal satu dolar ditukar dengan Rp10.000. Ini dibolehkan, yang penting tunai. Ketentuan ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riba, illa ha'a wa ha'a." Yang artinya, emas ditukar dengan emas adalah riba, kecuali tunai di majelis akad. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahab illa mithlan bimithlin, wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'd, wa la tabi'u al-wariqa bil-wariq illa mithlan bimithlin, wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'd, wa la tabi'u minha ghaiban binajiz." Yang artinya, janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat yang lain. Janganlah kalian menjual perak dengan perak, kecuali beratnya sama. Jangan melebihkan berat yang satu melebihi berat yang lain. Dan janganlah menukar emas dengan perak, yang satu tunai, sementara yang satu terhutang. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis di atas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjelaskan aturan tukar-menukar emas dan perak. Bahwa jika emas ditukar dengan emas, atau perak ditukar dengan perak, maka beratnya harus sama dan tunai. Sementara untuk pertukaran yang berbeda, misalnya emas dengan perak, boleh ada selisih berat, namun tetap harus dilakukan secara tunai. Emas dan perak merupakan mata uang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Karena itu, para ulama menegaskan bahwa aturan transaksi tukar-menukar uang kartal mengikuti aturan transaksi tukar-menukar emas dan perak. Kedua, apa illah atau alasan yang melatar belakangi dilarangnya tukar-menukar emas atau perak yang tidak sama beratnya atau tidak dilakukan secara tunai? Ulama berbeda pendapat tentang illah larangan ini. Ada tiga pendapat besar dalam kasus ini. Satu, illahnya adalah al-wazn atau timbangan. Artinya, emas dan perak dilarang untuk ditukar kecuali dengan aturan khusus, karena kedua benda ini ditimbang. Ini merupakan pendapat An-Nakhai, Az-Zuhri, Az-Tsauri, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Karena jika ilahnya adalah karena emas dan perak itu adalah karena timbangan, tentu aturan di atas berlaku untuk semua benda yang ditimbang lainnya, seperti tembaga, bahan makanan, minyak, dan seterusnya. Padahal ulama sepakat bahwa jual-beli semacam ini boleh dilakukan secara kredit. 2. Ilahnya adalah ghalabal thamaniyah atau yang umumnya dijadikan mata uang. Artinya, aturan tukar-menukar yang rumit itu hanya berlaku untuk benda yang umumnya dijadikan sebagai mata uang, dan umumnya adalah emas dan perak. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Namun pendapat ini juga tidak benar, karena dengan menyatakan bahwa ilahnya adalah ghalabal thamaniyah, ini akan sangat membatasi berlakunya aturan tersebut. Karena ilah yang tidak bisa dikembangkan untuk kasus yang lain, tidak bisa untuk dijadikan ilah. Di samping hikmah larangan adanya riba dalam tukar-menukar mata uang, bukan hanya khusus untuk emas dan perak saja. 3. Ilahnya adalah mutlak thamaniyah atau semua benda yang dijadikan mata uang. Artinya, aturan tukar-menukar yang rumit itu berlaku untuk semua benda yang dijadikan sebagai mata uang, meskipun berupa kertas atau logam lainnya. Ini adalah satu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Pendapat ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran, karena ilah ini mencangkup seluruh mata uang, yang itu merupakan sasaran terjadinya riba. Ketiga, setelah kita menyimpulkan bahwa ilah aturan yang rumit untuk emas adalah karena statusnya sebagai mata uang, maka semua benda yang berstatus sebagai mata uang berlaku aturan itu. Sebaliknya, benda yang dulunya mata uang, namun saat ini tidak lagi diberlakukan dan menjadi uang antik, tidak berlaku aturan di atas. Berdasarkan keterangan di atas, mata uang kuno yang tidak lagi menjadi alat tukar dan masyarakat pun tidak lagi menerimanya, boleh diperjualbelikan meskipun dengan nilai yang lebih besar. Misal uang kuno 1 rupiah dijual dengan harga 10 ribu rupiah. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hukum jual-beli uang kuno. Jawaban beliau, tidak masalah, karena mata uang kuno sudah bukan lagi alat tukar. Misalnya ada orang yang memiliki beberapa lembar mata uang real dulu yang warnanya merah, atau uang 5 atau 10 real yang tidak lagi diberlakukan untuk alat tukar, kemudian dia hendak menjual 10 real itu dengan 100 real, hukumnya boleh. Hukumnya boleh, karena uang kuno semacam ini sudah menjadi barang dagangan dan bukan mata uang, sehingga tidak masalah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum jualan di trotoar. Pertanyaan, bagaimana hukum jualan di trotoar, terutama bagi para pedagang kaki lima? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada tiga hal yang perlu dibedakan. 1. Memiliki. 2. Menguasai. 3. Memanfaatkan. Tidak semua yang kita miliki bisa kita kuasai, sebagaimana tidak semua yang kita kuasai kita miliki. Contoh yang kita miliki tapi tidak kita kuasai adalah rumah yang kita kontrakkan. Rumah itu milik kita, namun sedang dikuasai oleh orang yang sedang mengontrak rumah itu. Contoh yang kita kuasai namun tidak kita miliki, yaitu barang gadai yang kita bawa. Barang ini milik orang lain, ia menggadaikan, meskipun selama agunan itu berada di tempat kita, maka kita yang menguasainya. Berbeda lagi dengan memanfaatkan. Orang bisa memanfaatkan meskipun dia tidak memiliki maupun menguasai. Dia hanya bisa memanfaatkan. Fasilitas umum milik negara diatur oleh pemerintah dan digunakan untuk kemanfaatan rakyatnya, sehingga setiap orang berhak untuk memanfaatkannya. Ibnu Qudamah menjelaskan, jalan umum, lorong, atau lapangan di tengah kota tidak berhak bagi siapapun untuk mengelolanya dengan ditanami, baik tempatnya luas maupun sempit, baik mengganggu orang lain maupun tidak mengganggu, karena tempat ini milik bersama kaum muslimin. Sehingga pemanfaatannya dikembalikan untuk kemaslahatan mereka sebagaimana masjid. Kemudian Ibnu Qudamah menegaskan, dan boleh memanfaatkannya dengan menduduki tempat umum yang luas untuk jual-beli, selama tidak mengganggu orang lain dan tidak mengganggu pengguna jalan. Karena penduduk berbagai daerah di sepanjang zaman sepakat dengan praktek masyarakat dalam masalah ini tanpa ada pengingkaran. Dan karena ini adalah pemanfaatan yang mubah dan tidak membahayakan, sehingga tidak perlu dilarang sebagaimana orang yang lewat. Selanjutnya, Ibnu Qudamah menyebutkan keterangan Imam Ahmad. Orang yang paling pagi datang untuk membuka lapak di pasar, maka dia berhak menggunakannya sampai malam. Dan ini terjadi di pasar Madinah di masa silam. Di antara dalil yang dibawakan Ibnu Qudamah adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menawarkan, "Ya Rasulullah, maukah kami bangunkan untuk Anda tempat di Mina untuk tempat Anda bisa berteduh dan bermalam di sana?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan. Mina adalah tempat untuk berdiam bagi orang yang datang lebih awal." Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan dihasankan oleh Husain Salim Ad-Darani. Beliau menolak tawaran itu karena semua wilayah Mina untuk kepentingan bersama bagi jamaah haji. Sehingga tidak boleh ada bangunan yang permanen yang akan menguasai sebagian wilayah milik umum. Dari penjelasan beliau menunjukkan bahwa sebatas memasang lapak di tempat umum untuk jualan bukan termasuk menguasai, namun masuk dalam kategori memanfaatkan. Dan siapa yang pertama menduduki, dia yang paling berhak. Selanjutnya, jika dia pindah, tidak boleh ke orang lain. Jika dijual, berarti dia menguasai tempat itu tanpa hak. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang pertama, dia yang paling berhak dengan tempat itu, selama dia berada di sana. Jika dia pergi, namun barangnya masih ditinggal, maka orang lain tidak boleh memindahkannya. Karena hak orang yang pertama masih ada di tempat itu. Namun jika dia pindahkan barangnya, maka orang lain memiliki hak untuk menempatinya. Karena hak orang yang pertama sudah tidak ada. Al-Mughni. Dari keterangan di atas, kita bisa menyimpulkan beberapa ketentuan berjualan di tempat umum. 1. Tempat itu milik umum, bukan milik pribadi. 2. Siapa yang duluan, dia yang paling berhak untuk menempati dan memanfaatkan lahan. 3. Tidak boleh dibangun bangunan yang permanen. Membuat bangunan permanen di tempat umum termasuk bentuk menguasai fasilitas umum. 4. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat, namun barangnya masih di tempat itu, maka dia yang lebih berhak untuk mendudukinya kembali. 5. Jika orang yang menggunakannya meninggalkan tempat, berikut membawa semua barangnya, maka orang lain berhak untuk menggunakannya. 6. Orang yang meninggalkan tempat itu tidak berhak menjual tempat yang dia tinggalkan kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum kembalian dibayar dengan permen. Pertanyaan. Apa hukum memberikan uang pengembalian dalam bentuk permen? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Definisi jual beli adalah tukar menukar objek dengan objek yang lain dengan cara tertentu. Adanya kalimat tukar menukar menunjukkan bahwa itu terjadi antara dua pihak, sehingga tidak ada jual beli dalam satu pihak. Yang dimaksud objek mencakup semua hal yang bisa dijadikan komoditas jual beli, baik barang maupun jasa. Dengan cara tertentu, artinya ada akad yang mengikat yang disebut dengan sigah jual beli. Ini merupakan definisi jual beli yang disampaikan para ulama Syafi'iyah, Al-Fiqh 'alal Madzahib Al-Arba'ah. Karena itu, jual beli tidak identik dengan keberadaan uang. Barter barang dengan barang atau tukar tambah barang dengan uang juga termasuk jual beli. Mendoan ditukar dengan iPad atau telur asin ditukar dengan iMac juga termasuk jual beli. Kemudian, di antara syarat mutlak jual beli adalah harus dilakukan saling ridho. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Juga ditegaskan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u 'an taradin," yang artinya jual beli harus dilakukan saling ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dan untuk bisa disebut ridho, ketika seseorang berada dalam dua keadaan. 1. Paham dengan konsekuensi akad. 2. Adanya al-ikhtiar atau tidak ada paksaan. Ada kaidah yang menyatakan unsur paksaan menggugurkan ridho. Mudzakirah qawaid fil buyu'. Memahami ketentuan di atas, misalnya terjadi akad jual beli sabun dengan harga Rp2.800, sementara pembeli memberikan uang Rp3.000, kemudian kembalian senilai Rp200 diganti dengan permen. Selama ini dilakukan saling ridho, tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah, bagaimana jika pembeli tidak ridho? Pada asalnya, permen bukan objek utama, karena tidak ada niat dari konsumen untuk membeli permen. Karena itu, sebelum memberikan permen, kewajiban penjual untuk menawarkan ke pembeli apakah bersedia jika kembalian Rp200 diganti dengan permen. Jika dia setuju, bisa dilanjutkan. Dan jika tidak, berikan kebebasan bagi konsumen untuk menentukan penggantinya atau menjadi piutang baginya. Tentu saja, untuk transaksi dengan nilai kecil, kita berharap semua bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat dan tidak berkepanjangan. Anda tentu tidak akan bersedia ketika uang Rp200 masih menggantung karena tidak ada titik temu antara penjual dengan pembeli. Apalagi jika dijadikan alat untuk rebutan di pengadilan. Sehingga pada prinsipnya, memberikan pengembalian uang nilai kecil dengan barang yang serupa dan itu disetujui oleh kedua pihak, hukumnya tidak masalah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum kentut di depan istri. Bismillah, ada pertanyaan yang menarik di Fatwa Islam Web, yaitu situs markas fatwa yang berdomisili di Qatar, dari seorang wanita yang menanyakan tentang sikap suaminya yang gemar kentut di hadapannya. Fatwa tersebut diberi judul, Kentut di Hadapan Istri Termasuk Perlakuan Yang Tidak Baik Kepada Istri atau Kedzaliman. Berikut jawabannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sengaja mengeluarkan kentut di depan orang adalah tindakan tidak terpuji dan membahayakan. Tidak patut dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keluhuran budi, martabat, atau muru'ah. Untuk yang memiliki uzur, boleh saja kentut, namun menjauhlah dari orang-orang. Yang sakit, carilah obat. Jika suami Anda melakukan seperti yang Anda sebutkan, maka dia telah berbuat zalim. Karena kentut sembarangan di hadapan orang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Taruhlah dia beruzur sakit atau sebab lainnya, maka masih memungkinkan menjauh dari orang-orang saat ingin kentut, supaya mereka tidak terganggu oleh bau kentut, terlebih istri. Seyogianya, kalau memang dia sakit, berusaha mencari obat. Nasihat kami kepada Anda, bersabarlah atas perilaku suami Anda ini. Berikan masukan kepadanya dengan cara yang lembut dan santun. Wallahu a'lam bissawab. Sumber, fatwa.islamweb.net. Setidaknya, ada tiga argumen yang dapat menguatkan paparan di atas. Pertama, keumuman firman Allah Ta'ala, وَأَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, yang artinya, wahai para suami, perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nisa, ayat 19. Kedua, menjaga muru'ah, martabat, atau wibawa. Seorang muslim adalah makhluk Allah yang mulia, memiliki martabat yang tinggi. Sepatutnya, dia menjauhi segala perbuatan yang dapat merusak wibawa atau muru'ahnya. Kentut sembarangan, di antara tindakan yang kontradiksi dengan muru'ah dan juga keluhuran akhlak. Bagaimana cara menjaga muru'ah itu? Suburkan rasa malu dalam diri kita. Karena malu dapat mencegah seseorang dari tindakan rendahan dan tak elok. Nabi SAW mengingatkan, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Yang artinya, sesungguhnya ucapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Berbuatlah sesukamu adalah perintah yang bermakna ancaman atau tahdid. Maksudnya, silahkan berbuat sesukamu, namun ingat, semua tindakan ada balasannya di sisi Allah. Pernah ada seorang A'rabi menemui Umar radhiyallahu anhu, meminta kepada beliau diajarkan Islam. Umar menjawab, kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, berhaji, puasa Ramadan, jauhi dosa-dosa di depan khalayak dan saat sendirian, serta jauhilah segala tindakan yang memalukan. Dinukil dari Syu'abul Iman. Tidak diragukan bahwa kentut sembarangan di depan orang tanpa udzur di antara tindakan memalukan itu. Ketiga, kebiasaan kaum Lut. Mungkin orang beralasan, di awal nikah memang malu, tapi makin tua usia pernikahan, menjadi biasa. Bahkan kentut menjadi suatu hal yang lucu. Kami tidak merasa saling terzalimi. Baiklah, satu alasan ini dapat menyadarkan kita untuk meninggalkan kebiasaan tak baik ini. Bahwa ternyata kentut sembarangan adalah kebiasaan kaum Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'innakum lata'tuna rijala wa taqta'una sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu tina bi'adabilah in kunta minas sadikin." Yang artinya, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 29. Dalam tafsir Al-Qurtubi, pada tafsiran ayat di atas dijelaskan, Aisyah, Ibnu Abbas, Al-Qasim bin Abi Bazzah, dan Al-Qasim bin Muhammad menjelaskan makna melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian. Mereka memiliki kebiasaan saling berbalas kentut di acara-acara mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Konsultasi Syariah.
0: Hukum duduk-duduk ketika menunggu pemakaman jenazah. Pertanyaan. Ketika di pemakaman, bolehkah kita duduk menunggu jenazah dimakamkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat hadis yang melarang kita untuk duduk ketika mengantar jenazah ke kuburan sampai jenazah diletakkan di tanah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian melihat jenazah, berdirilah, dan siapa yang mengikuti jenazah, jangan duduk sampai dia diletakkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga disebutkan dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mengiringi jenazah, jangan duduk sampai jenazah itu diletakkan. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam judul bab, Bab orang yang mengiringi jenazah, jangan duduk sampai diturunkan dari pundak pengiring. Jika ada yang duduk, maka dia diperintahkan untuk berdiri. Ibnul Hammam, salah seorang ulama Hanafiyah mengatakan, ketika sudah sampai di kuburan, makruh untuk duduk sebelum jenazah diletakkan dari pundak-pundak lelaki yang membawanya, karena terkadang butuh kerjasama dan menangani jenazah semampunya. Dan secara logika, anjuran dari syariat untuk mengiringi pemakaman jenazah adalah dalam rangka memuliakan jenazah. Sementara mengambil sikap duduk sebelum jenazah diletakkan, termasuk penghinaan dan sikap tidak peduli dengannya. Aturan ini berlaku bagi mereka yang mengiringi jenazah. Fathul Qadir. Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali mengatakan, makruh bagi yang mengiringi jenazah untuk duduk sampai dia diletakkan di tanah untuk dimakamkan. Demikian yang ditegaskan dalam madhab Hambali. Kashaf Al-Qina. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Kajian di masjid sebelum Jumatan. Pertanyaan, benarkah kajian di hari Jumat dilarang? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, bahwa Nabi SAW melarang mengadakan kajian di hari Jumat sebelum Jumatan, dan beliau melarang jual-beli di masjid. Hadis riwayat Nasa'i dan dihasankan Al-Albani. Para ulama menyebutkan, latar belakang mengapa kita dilarang mengadakan kajian sebelum Jumatan adalah agar tidak mengganggu kegiatan Jumatan. Karena ketika hari Jumat, kita dianjurkan untuk hadir Jumatan di awal waktu. Jika di sana ada kajian, akan mengganggu mereka yang hendak hadir Jumatan. Kita akan simak keterangan Adim Abadi dalam Aunul Ma'bud. Beliau menukil tiga penjelasan ulama. Satu, keterangan Al-Khattabi, beliau mengatakan, beliau tidak menyukai berkumpul untuk kajian sebelum Jumatan, serta memerintahkan untuk fokus terhadap Jumatan, dia mendengarkan khutbah. Jika selesai Jumatan, maka boleh berkumpul dan halaqah setelahnya. Dua, keterangan dari At-Tahawi, larangan membuat kajian sebelum Jumatan berlaku apabila memenuhi masjid atau mendominasi bagian masjid, maka ini yang dilarang. Jika tidak sampai demikian, tidak masalah. 3. Keterangan dari Al-Iraqi. Para ulama madhab kami dan mayoritas ulama memahami hadis ini sesuai kondisinya. Karena terkadang memutus shaf sementara mereka diperintahkan untuk datang di awal dan merapatkan shaf dari depan pada hari Jumat. Anul Ma'bud, Syarah Sunan Abu Daud. Berdasarkan penjelasan di atas, sebatas kajian di pagi hari Jumat tidak dilarang. Yang dilarang adalah kajian pagi yang mengganggu kegiatan Jumatan. Sehingga jika kajiannya dilaksanakan di tempat yang tidak digunakan untuk Jumatan, misal musala atau rumah warga atau hanya forum kecil di masjid di pagi hari yang tidak mengganggu Jumatan, insya Allah tidak masalah. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Berkorban ataukah donasi gempa? Pertanyaan. Dalam kondisi seperti sekarang, gempa di Lombok, mana yang lebih baik menurut pertimbangan syariat? Berkorban ataukah mengalihkan dananya untuk donasi gempa? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagian dari kaidah dalam ibadah, bahwa ibadah yang dilakukan pada waktunya atau ibadah al-hal lebih utama dibandingkan amal selainnya. Misalnya, ketika adzan berkumandang, ibadah yang paling utama adalah menjawab adzan. Menjawab adzan ketika itu lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran atau membaca zikir lainnya, karena ibadah ini adalah ibadah yang dikerjakan pada waktunya. Ketika awal Dzulhijjah, di antara ibadah yang disyariatkan bagi kaum muslimin adalah berkurban. Sehingga, ibadah ini menjadi ibadah al-hal atau ibadah sesuai waktu. Karena itu, berkurban ketika itu lebih afdol dibandingkan sedekah dengan nilai yang sama atau bahkan dengan nilai yang lebih banyak. Ibnul Qayyim menjelaskan, menyembelih hewan ketika musim penyembelihan lebih afdol dibandingkan sedekah dengan nilai yang sama atau bahkan lebih banyak. Seperti ketika kurban atau membayar hadyu. Karena ketika itu, ibadah yang menjadi tujuan utama adalah menyembelih dan mengalirkan darah. Tuhfah al-maudud. Ada banyak pertimbangan bahwa berkurban ketika musim kurban merupakan amal yang lebih utama dibandingkan selainnya. 1. Ibadah kurban digandengkan dengan perintah sholat dalam satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
2: فَصَلِّنِ رَبِّكَ وَانْحَرُ,
0: yang artinya, kerjakanlah sholat dan sembelihlah hewan dengan ikhlas karena Rabbmu. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Allah juga berfirman,
3: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ,
0: yang artinya, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Ibnul Qayyim mengatakan, masing-masing ajaran agama memiliki ibadah sholat dan menyembelih hewan, yang ini tidak bisa disamai dengan ibadah selainnya. Karena itu, jika ada orang yang bersedekah dengan berlipat-lipat dari nilai hewan sebagai ganti dari kewajiban menyembelih ketika haji tamattu atau haji qiran, tentu sedekah itu tidak akan menggantikan nilai keutamaannya. Demikian pula kurban, tuhfah al-maudud. 2. Berkurban itu lebih sesuai dengan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyembelih kurban pada waktu musim kurban adalah amalan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa'ur rasyidin serta kaum muslimin. Mereka menyembelih kurban. Andai sedekah dengan harta senilai hewan kurban statusnya lebih afdol, tentu mereka akan beralih ke sedekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memilih amalan yang kurang afdol sementara ada amal yang lebih afdol dan memungkinkan bagi beliau untuk melakukannya. Bahkan kita tidak menjumpai riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesekali meninggalkan kurban karena dananya digunakan untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. 3. Bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi kondisi kelaparan di tahun tertentu. Ketika itu bertepatan dengan musim kurban. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mengalihkan dana kurban untuk sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Beliau tetap memerintahkan berkurban, hanya saja melarang para sahibul kurban untuk menyimpan hasil kurban lebih dari 3 hari. Sehingga pilihannya dimakan sebagian dan sisanya disedekahkan. Dari Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih hewan kurban, janganlah dia menyisakan sedikit pun dagingnya di dalam rumahnya setelah hari Tasyrik yang ketiga atau tanggal 13 Dzulhijjah. Ketika tiba hari raya kurban tahun berikutnya, mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun lalu? Beliau menjawab, tidak, untuk sekarang silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain, dan silahkan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu, manusia ditimpa kesulitan atau kelaparan. sehingga aku ingin kalian membantu mereka yang membutuhkan makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Mempertahankan syiar Islam. Jika semua manusia dimotivasi untuk mengalihkan kurban ke sedekah, tentu syiar yang agung ini akan terabaikan. Sementara berkurban, bagian dari syiar agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan terikat. Kemudian apabila telah roboh, yaitu mati, maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Mana yang lebih utama? Donasi gempa atau berkorban? Jawabannya bisa kita rinci. 1. Jika berkorban dan berdonasi bisa dilakukan keduanya, maka yang terbaik adalah dilakukan keduanya. Melakukan keduanya, nilai dananya tidak harus sama. Misalnya, berkorban 3 juta, sementara donasi 1 juta. 2. Jika dananya hanya cukup untuk berkorban, maka dahulukan kurban dan hasilnya bisa dikirim ke daerah bencana. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Bersumpah tidak menyentuh istrinya. Pertanyaan, jika suami bersumpah tidak mau berhubungan badan dengan istrinya, apakah sudah jatuh cerai? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam Al-Quran, Allah telah menyebutkan tentang hukum sumpah suami untuk tidak menggauli istri. Sumpah ini disebut ila. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kepada orang-orang yang mengila istrinya diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 226. Yang dimaksud ila adalah sumpah suami yang masih normal dengan menyebut nama Allah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya selamanya atau selama lebih dari 4 bulan. Berdasarkan definisi di atas, kita bisa memahami bahwa pernyataan suami disebut ila jika memenuhi 5 keadaan. 1. Suami memungkinkan untuk melakukan hubungan badan. 2. Bersumpah atas nama Allah atau dengan menyebut salah satu sifat Allah. 3. Sumpahnya berisi menghindari hubungan badan di kemaluan bukan di dubur. 4. Tidak mau jima selama 4 bulan atau lebih. 5. Istri memungkinkan untuk diajak hubungan badan. Dalam kajian tentang ila, ada 2 fokus pembahasan. Pertama, pembahasan mengenai sumpah. Orang yang bersumpah untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya berarti telah bersumpah untuk meninggalkan yang wajib. Karena itulah, sebagian ulama menyebutkan bahwa sumpah ini statusnya maksiat, dan suami berdosa. Seperti orang yang bersumpah, demi Allah, saya akan minum khamar. Sumpah semacam ini, meskipun tujuannya untuk maksiat, statusnya sah sebagai sumpah. Konsekuensi sebagai sumpah yang sah adalah jika dia langgar, maka dia harus membayar kafarah sumpah. Sementara isi sumpah tidak boleh dia laksanakan, karena itu maksiat. Sehingga wajib bagi dia untuk melanggarnya. Kedua, pembahasan mengenai tekad suami untuk tidak menggauli istrinya. Para suami yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan atau tanpa batas, diberi pilihan oleh Allah. 1. Dia batalkan sumpahnya selama rentang 4 bulan. Artinya, dia harus menggauli istrinya di rentang 4 bulan. Yang itu berarti, dia harus membatalkan sumpahnya. Dan sebagai konsekuensinya, dia harus bayar kafarah sumpah. 2. Dia ceraikan istrinya. Jika sampai 4 bulan dia belum mau menggauli istrinya, maka dia diperintahkan untuk menceraikan istrinya, jika istrinya menuntut. Dan jika dia menceraikan istrinya, berarti tidak melanggar sumpah. Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Imam Bukhari membawakan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jika sudah berlalu selama 4 bulan, maka suami yang melakukan ilak ditahan, sampai dia menceraikan. Dan tidak jatuh cerai, sampai suami menceraikan istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud ditahan di sini adalah ditahan oleh hakim dan diminta untuk menentukan kembali ke istrinya dan melakukan hubungan atau menceraikan istrinya. Ini menunjukkan bahwa bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan selamanya tidak langsung talak. Perceraian baru terjadi jika suami mengatakan kalimat talak atau kalimat cerai kepada istrinya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Bertemu orang mati dalam mimpi. Pertanyaan. Semalam saya terbangun karena mimpi bertemu almarhum nenek, bahkan saya memegang tangannya dan mencium tangannya terasa seperti nyata. Apakah makna mimpi tersebut? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak keterangan dari ulama yang menyatakan bahwa ruh orang yang telah meninggal bisa berjumpa dengan ruh orang yang masih hidup dalam mimpi. Berikut beberapa keterangan mereka. Pertama, tafsir firman Allah di surat Az-Zumar ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahan ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 43. Ada dua pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Salah satunya, bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepaskan adalah ruh orang yang tidur. Ar-Ruh Ibnul Qayyim. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tafsir tersebut. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, An-Nasafi, Zadul Masir, dan beberapa tafsir lainnya. 2. Kejadian nyata yang dialami para sahabat. Kejadian ini pernah dialami seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Beliaulah sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah menyerang nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar. Dalam peperangan itu, Sabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu, Sabit memakai baju besi yang cukup bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Sabit. Orang ini mengambil baju besi Sabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi, dia didatangi Sabit bin Qais. Sabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Saya wasiatkan kepadamu, dan jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya. Ketika saya mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku, dan di atasnya ada pelana. Datangi Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, sampaikan bahwa saya punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan, statusnya merdeka. Sekali lagi, jangan kamu katakan, ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya." Setelah bangun, orang ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu Sabit. Sang Panglima, Khalid bin Walid, mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung, ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah, ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu, ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Sabit. Para sahabat mengatakan, "Kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal selain wasiat Sabit bin Qais." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Busiri. Kasus semacam ini juga terjadi pada beberapa ulama. Kisah-kisah mereka banyak disebutkan Ibnul Qayyim dalam bukunya Ar-Ruh. Salah satunya adalah kisah Sabit bin Qais di atas. Ini semua menunjukkan bahwa ruh orang yang hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang telah meninggal dalam mimpi. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Pertanyaan, bisakah orang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bagi sebagian orang, cerita mimpi bisa menaikkan derajat atau menjatuhkan derajat. Karena itu, terkadang ada beberapa orang sufi yang mengaku bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak tahu nilai kebenarannya, bisa saja orang berdusta terkait mimpinya, hanya agar posisinya semakin diakui masyarakat. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mengaku bermimpi sesuatu secara dusta yang dia tidak pernah mengalaminya. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dia alami. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengaku bermimpi padahal dia tidak mengalaminya, maka kelak di hari kiamat dia akan dibebani perintah untuk mengikat 2 biji gandum dan tidak mungkin bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama sepakat bahwa manusia mungkin saja mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dan penting untuk diperhatikan, untuk bisa membuktikan kebenaran mimpi itu, adalah yang bersangkutan harus mengetahui ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, menceritakan, apabila ada orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muhammad bin Sirin, maka beliau meminta, ceritakan kepadaku bagaimana ciri-ciri orang yang kamu lihat. Jika orang ini menyebutkan ciri-ciri yang tidak beliau kenal, maka Ibnu Sirin akan mengatakan, kamu tidak bertemu Nabi. Fathul Bari. Sekali lagi, pertemuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya berlaku dalam mimpi. Bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar. Sudah ada orang yang mengaku seperti ini, terutama orang-orang sufi. Dan ini sudah diingkari oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dan As-Sakhawi. Al-Hafidz menyebutkan dalam Fathul Bari, bahwa Ibnu Abi Hamzah pernah menyebutkan dari beberapa orang sufi, bahwa mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Kemudian setelah itu, mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar, atau di luar mimpi. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini pemahaman sangat bermasalah. Jika hadis itu dipahami sebagaimana zahirnya, bahwa orang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar mimpi, tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi bertemu beliau, namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Fathul Bari. Subhanallah, seperti itulah komentar orang yang berilmu. Sederhana, namun mengena. Jika ada yang mengklaim bahwa dia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur atau ketika di mobil, berarti dia adalah sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beriman kepada beliau dan mati sebagai muslim. Selanjutnya, kita akan melihat keterangan As-Sakhawi. Dinukil oleh Al-Qastalani, pernyataan As-Sakhawi dalam buku beliau terkait perkara laduni. Belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat atau para ulama generasi setelahnya. Fatimah mengalami kesedihan luar biasa dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Fatimah meninggal disebabkan kamdan atau menahan kesedihan. Setelah berlalu waktu 6 bulan pasca wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rumah beliau bertetangga dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya. Al-Mawahib Al-Laduniyah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan ketika malam tahun baru? Apakah boleh tahajud berjamaah? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Perayaan tahun baru termasuk hari raya non-muslim. Dengan bukti, perayaan ini memiliki latar belakang ideologi, sehingga bukan sebatas tradisi yang berkembang di masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah hari raya non-muslim yang diikuti kaum muslimin. Dan seperti inilah dampak buruk ikut-ikutan orang kafir. Sehingga ketika perayaan itu digelar, tidak lagi bisa dibedakan mana muslim, mana kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Yang artinya, siapa yang meniru kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan dihasankan Al-Albani. Setelah kita memahami bahwa perayaan ini dilarang secara syariat, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika tahun baru? Ada dua pilihan, dan kita akan mempertimbangkan mana yang lebih memungkinkan. Pertama, dicuekin. Sikapi saja seperti tidak terjadi apa-apa. Kedua, membuat acara tandingan lainnya seperti tahajud berjamaah di masjid atau kajian tengah malam atau zikir mujahadahan dan seterusnya. Hari raya non-muslim sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sudah ada sejak zaman sebelumnya. Sehingga kita bisa meniru bagaimana cara beliau bersikap. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di kota Madinah, penduduk kota tersebut merayakan dua hari raya, Nairus dan Mihrajan. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, "Qadimtu 'alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fiihima, fa inna Allah qad abdalakum yawmaini khairan minhuma, yawmal fitr wa yawman nahr." Yang artinya, saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari raya terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Perayaan Nairus dan Mihrajan adalah hari raya orang Persia, yaitu agama Majusi. Dua hari perayaan dimeriahkan penduduk Madinah, isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi, sumber asli dua perayaan ini. Namun mengingat dua hari tersebut adalah perayaan orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Sebagai gantinya, Allah berikan dua hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan acara tandingan seperti duha berjamaah atau diganti kajian. Beliau hanya mengingatkan bahwa itu dilarang dan selanjutnya tidak perlu digantikan dengan acara tertentu di hari itu karena gantinya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Karena itulah, tidak dianjurkan membuat acara tandingan ketika malam tahun baru. Cukup dicuekin saja, anggap tidak ada apapun. Justru membuat acara tandingan ketika malam tahun baru, termasuk menjadikan malam itu sebagai malam istimewa, sehingga dilakukan ibadah khusus. Kita bisa tiru seperti suasana di Tanah Suci. Tidak ada suasana apapun yang berbeda antara malam tahun baru dengan malam sebelumnya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Apakah Arsy itu makhluk? Pertanyaan. Apakah Arsy itu makhluk? Mohon penjelasannya sesuai Al-Qur'an dan hadis. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Tiga Landasan Utama, Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, semua selain Allah adalah alam. Dan saya salah satu bagian dari alam. Dan Arsy selain Allah, sehingga Arsy termasuk alam. Dan Allah Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat 2. Allah juga menyatakan bahwa dia Rabbnya Arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa rabbul arsyil azim, yang artinya, dan dia Rabb al-arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah, ayat 129. Allah juga berfirman, fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun, yang artinya, maka maha suci Allah, Rabb arsy, daripada yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 22. Allah juga berfirman,
4: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.
0: Yang artinya, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selainnya, Rob Arsh yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 116.
5: Dalil tentang ini sangat banyak, yang menunjukkan bahwa Arsh adalah makhluk Allah. Karena Allah adalah Sang Khalik, sehingga segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', yang artinya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16 dan Az-Zumar ayat 62. Para ulama sepakat, Arsh adalah makhluk. Ada beberapa penegasan dari para ulama bahwa Arsh adalah makhluk. Di antaranya, pertama, penegasan dari Ibnu Hazm. Ulama sepakat bahwa Allah yang Esa tiada sekutu baginya, pencipta segala sesuatu selain Dia. Dia selalu Maha Esa, tiada sesuatu selain Allah yang membersamainya. Kemudian Dia menciptakan segala sesuatu sesuai yang Dia inginkan. Jiwa itu makhluk, arsy itu makhluk, dan alam semuanya adalah makhluk. Kedua, keterangan Syekhul Islam. Arsy juga makhluk karena Allah berfirman yang artinya Dia Rob Arsy yang agung. Dia menciptakan segala sesuatu, arsy dan yang lainnya. Rob segala sesuatu, arsy dan yang lainnya. Ketiga, keterangan Adz-Dzahabi. Generasi umat masa silam dan para ulamanya mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa Arsy merupakan salah satu makhluk Allah Ta'ala. Allah yang menciptakannya dan mewujudkannya. Allah berfirman yang artinya, dan Dia Rob Al-Arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Arsy disifati dengan marbub, dan semua yang marbub adalah makhluk. Sehingga Arsy termasuk salah satu makhluk Allah. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Apakah dosa zina bisa terhapus dengan menikah? Pertanyaan. Suami dan istri telah sah menjadi pasangan melalui nikah. Tetapi sebelum mereka menikah, mereka melakukan hubungan khusus pacaran, bahkan berzina selama beberapa tahun. Apakah mereka tetap mendapatkan dosa mereka waktu sebelum nikah? Atau dosa mereka terhapus dengan mereka melakukan pernikahan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Zina termasuk salah satu dosa besar dalam Islam. Karena itu, dosa zina mendapatkan hukuman khusus di dunia. Cambuk 100 kali bagi pezina yang belum nikah atau ghairu muhsan, dan razam bagi pezina muhsan yang sudah menikah. Lebih dari itu, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, dia wajib untuk bertaubat. Dan cara yang diajarkan oleh Islam untuk menghapus dosa besar adalah dengan bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Quran Surat An-Nisa, ayat 31. Ayat ini menjelaskan, syarat dihapuskannya kesalahan adalah bertaubat, dengan meninggalkan dosa yang dilakukan. Taubat secara bahasa artinya kembali. Orang yang bertaubat berarti dia kembali dari kemaksiatan menuju aturan Allah, diiringi memohon ampunan kepadanya. Rukun utama taubat ada tiga. An-Nawawi mengatakan, dalam kitab Al-Iman disebutkan bahwa taubat memiliki tiga rukun. Al-Iqla' atau meninggalkan dosa tersebut, An-Nadam atau menyesali perbuatan maksiat tersebut, dan Al-Azm atau bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang dia taubati selamanya. Syarah Sahih Muslim. Berikut penjelasan lebih rincinya. Pertama, Al-Iqla', yaitu meninggalkan dosa yang ditaubati. Inilah bukti keseriusan taubatnya, meninggalkan dosa yang dia lakukan. Seorang pegawai bank belum dikatakan bertaubat dari riba selama dia masih aktif kerja di bank. Seorang pezina belum dikatakan bertaubat dari zina sementara dia masih rajin berzina. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, istighfar tanpa meninggalkan kemaksiatan adalah taubat para pendusta. Kedua, an-nadam, atau mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya. Orang yang tidak mengakui dosanya, dia tidak akan menyesali perbuatannya. Dengan menyesal, dia akan bersedih jika teringat dosanya. Termasuk bagian dari penyesalan itu adalah tidak menceritakan dosa tersebut kepada orang lain, apalagi membanggakannya. Dan jika dosa itu dipicu karena komunitas dan lingkungan, dia akan meninggalkan lingkungan komunitasnya. Bentuk penyesalan pezina adalah dengan menghindari segala yang bisa memicu syahwatnya. Ketiga, al-azm, atau bertekad untuk tidak mengulangi dosanya. Jika seseorang berhenti dari dosanya, sementara dia masih punya harapan untuk melakukannya jika waktu memungkinkan, maka dia belum disebut taubat. Seseorang yang bertaubat dari pacaran ketika Ramadan dan akan kembali pacaran usai Ramadan belum disebut bertaubat. Apakah dengan menikah, dosa zina otomatis hilang? Dosa zina sebagaimana dosa besar lainnya, hanya bisa hilang dengan taubat. Dan syarat taubat adalah tiga seperti yang disebutkan di atas. Karena itu, semata-mata menikah belum menghapus dosa. Apakah dengan menikah, dosa zina otomatis hilang? Dosa zina sebagaimana dosa besar lainnya, hanya bisa hilang dengan taubat. Dan syarat taubat adalah tiga seperti

0: pernikahannya bagian dari taubat untuk perbuatan zina itu. Untuk itu, sebagian ulama menyarankan agar orang yang melakukan zina untuk segera menikah dalam rangka menutupi aib keduanya. Karena jika mereka berpisah, akan sangat merugikan pihak wanita. Karena tidak ada lelaki yang bangga memiliki istri yang pernah dinodai orang lain secara tidak halal. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Apa itu tabarruj? Pertanyaan. Jika suami memberi saya saran agar memakai bedak dan lipstik jika pergi keluar bersamanya, apakah ini termasuk tabarruj? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Apa itu tabarruj? Kata tabarruj Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab.
2: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى.
0: Yang artinya, hendaklah kalian para wanita tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarruj orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Al-Qurtubi menjelaskan makna at-tabarruj secara bahasa. Beliau mengatakan, tabarruj artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Contohnya kata buruj musyayyadah atau benteng tinggi yang kokoh. Atau kata buruj sama atau bintang langit, tidak ada penghalang apapun di bawahnya yang menutupinya. Tafsir Al-Qurtubi. Sementara makna tabarruj seperti yang disebutkan dalam ayat, Ibnul Jauzi dalam tafsirnya menyebutkan dua keterangan ulama tentang makna tabarruj. Pertama, Abu Ubaidah. Tabarruj adalah wanita menampakkan kecantikannya di depan lelaki yang bukan mahram. Kedua, keterangan Az-Zajjaj, tabarruj adalah menampakkan bagian yang indah atau aurat dan segala yang mengundang syahwat lelaki yang bukan mahram. Zadul Masir fi ilmit tafsir. Berdasarkan keterangan di atas, maka segala upaya wanita menampakkan kecantikannya di depan lelaki lain yang bukan mahram termasuk bentuk tabarruj yang dilarang dalam ayat di atas. Karena itu, memakai pakaian ketat, pakaian transparan, atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka, atau overall make up ketika keluar rumah, semuanya termasuk bentuk tabarruj yang dilarang dalam syariat. Kecantikan wanita bukan untuk diumbar, sehingga dinikmati banyak mata lelaki jelalatan. Namun kecantikan menjadi hak suami, sang imam bagi istrinya. Dan bagi Anda para suami, jadilah suami yang memiliki rasa cemburu, karena itu bukti bahwa Anda mencintai istri Anda. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: Apa itu zuhud? Pertanyaan. Apa itu zuhud? Dan bagaimana caranya agar bisa zuhud? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ibnul Qayyim menyebutkan definisi zuhud dan wara' yang pernah beliau dengar dari gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Qayyim mengatakan, saya mendengar Syekhul Islam pernah mengatakan, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, dan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan bagi kehidupan di akhirat. Kemudian Ibnul Qayyim menegaskan, ungkapan ini adalah definisi terbaik dan paling mewakili untuk kata zuhud dan wara', madarijus salikin. Berdasarkan pengertian di atas, zuhud lebih tinggi derajatnya dibandingkan wara', karena zuhud pasti wara' dan tidak sebaliknya. Zuhud dalam Al-Quran. Sebagian ulama menyebutkan bahwa zuhud telah Allah jelaskan dalam Al-Quran melalui ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Memahami ayat di atas, Imam Al-Junaid mengatakan, orang yang zuhud tidak menjadi bangga karena memiliki dunia dan tidak menjadi sedih karena kehilangan dunia. Madarijus Salikin. Zuhud tidak harus miskin. Zuhud adalah amalan hati, sehingga yang bisa menilai hanya Allah. Karena itu, kita tidak bisa menilai status seseorang itu zuhud ataukah tidak zuhud hanya semata dengan melihat penampilan luar. Kekayaan dan harta yang dimiliki bukan standar zuhud. Orang bisa menjadi zuhud sekalipun Allah memberikan banyak kekayaan kepadanya. Kita tidak memungkiri bahwa para nabi yang Allah beri kerajaan seperti Yusuf, Daud, atau Sulaiman, mereka adalah manusia-manusia.

0: manusia yang sangat zuhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang sifat Nabi Daud, yang artinya, "Ingatlah hambaku Daud, pemilik kekuatan dalam melakukan ketaatan. Sesungguhnya beliau awab, yaitu orang yang suka kembali kepada Allah." Quran Surat Sad ayat 17. Allah juga berfirman tentang Sulaiman, yang artinya, "Kami anugerahkan anak kepada Daud yang namanya Sulaiman. Sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia awab, orang yang suka kembali kepada Allah." Quran Surat Sad ayat 30. Kemudian Allah berfirman tentang Ayyub, yang artinya, "Kami dapati Ayyub adalah orang yang sabar, sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia orang yang awab, suka kembali kepada Allah." Quran Surat Sad ayat 44. Anda bisa perhatikan, ketiga Nabi mulia dengan ujian yang berbeda. Allah gelari mereka semua dengan kata awab. Daud dan Sulaiman alaihimassalam diuji dengan kekayaan, sementara Ayyub diuji dengan kemiskinan. Cara agar bisa zuhud. Hasan al-Basri, yaitu ulama senior masa tabi'in, pernah ditanya, "Apa rahasia zuhud Anda terhadap dunia?" Jawaban beliau, "Aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil orang, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Aku yakin bahwa amalku tidak akan diwakilkan kepada orang lain, sehingga aku sendiri yang sibuk menjalankannya. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku, hingga aku malu merespon pengawasannya dengan melakukan maksiat. Aku yakin bahwa kematian menantiku, sehingga aku siapkan bekal untuk bertemu Allah." Semoga Allah membimbing kita untuk mengambil bagian dari sifat zuhud itu. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: 3 sebab kerasukan jin. Pertanyaan, saya sering melihat orang kesurupan. Yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa seorang manusia bisa kerasukan jin? Terima kasih.
3: Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bagian dari akidah ahlu sunnah, kerasukan jin itu benar adanya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang mudah kerasukan jin? Dengan memahami sebabnya, kita berharap bisa menghindarinya, agar terhindar dari kerasukan jin. Syekhul Islam menjelaskan sebab seseorang mudah kerasukan jin. Jin yang merasuki manusia bisa saja terjadi karena dorongan syahwat atau hawa nafsu atau karena jatuh cinta, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bisa juga terjadi, dan ini yang paling banyak, karena kebencian atau kedzaliman yang dilakukan manusia. Misalnya ada orang yang mengganggu jin, atau jin mengira ada seseorang yang sengaja mengganggu mereka, baik dengan mengencingi jin, atau membuang air panas ke arah jin, atau membunuh sebagian jin, meskipun si manusia sendiri tidak mengetahuinya. Namun jin juga bodoh dan zalim, sehingga dia membalas kesalahan manusia dengan kedzaliman melebihi yang dia terima. Terkadang juga motivasinya hanya sebatas main-main atau mengganggu manusia, sebagaimana yang dilakukan orang jelek di kalangan manusia. Kitab Majmu' al-Fatawa. Dalam karyanya yang lain, Syekhul Islam menyimpulkan, jin merasuki tubuh manusia karena 3 sebab. 1. Terkadang karena seorang jin menyukai orang yang kesurupan, agar dia bisa menikmati kebersamaan dengannya. Kesurupan semacam ini yang paling mudah untuk disembuhkan dibandingkan yang lainnya. 2. Terkadang karena manusia itu mengganggu jin, ketika dia mengencingi mereka, atau menyiramkan air panas ke mereka, atau membunuh sebagian jin, atau bentuk gangguan lainnya. Ini jenis kesurupan yang paling susah, bahkan banyak kejadian jin membunuh manusia yang kesurupan. 3. Terkadang karena jin main-main, seperti gaya preman di kalangan manusia yang suka ganggu orang di jalan. Kitab Daqa'iq At-Tafsir. Memahami hal ini, kita menekankan, hindari semua yang bisa mengganggu jin, seperti membuang air panas sembarang tempat, atau mengencingi lubang, dan seterusnya. Dan jangan lupa untuk merutinkan zikir pagi dan sore, agar Allah senantiasa menjaga kita dari gangguan jin dan sihir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
0: 6 adab ketika bangun tidur. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Wujud mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berusaha melestarikan ajaran beliau di setiap keadaan. Untuk itu, para ulama menekankan, sebisa mungkin setiap muslim menyesuaikan diri dengan sunnah beliau dalam setiap aktivitasnya. 24 jam sesuai sunnah, mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Seperti inilah yang pernah dipesankan Sufyan Ats-Tsauri, yaitu salah seorang ulama tabi'in.
2: Beliau mengatakan, jika kamu mampu tidak menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka lakukanlah. Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawi. Berikut kami sajikan beberapa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur. Pertama, mengusap bekas tidur di wajah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa beliau pernah menginap di rumah bibinya, Maimunah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas, kemudian ketika sudah masuk pertengahan malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kedua, membaca doa ketika bangun tidur. Di antara bacaan yang beliau rutinkan ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah Dia mematikan kami, dan hanya kepada-Nya kami akan dibangkitkan. Ada beberapa sahabat yang menceritakan kebiasaan ini, di antaranya Hudzaifah bin Al-Yaman dan Al-Bara' bin Azib. Kedua sahabat ini menceritakan doa yang biasa dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur dan bangun tidur. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun tidur, beliau membaca Alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Ketiga, membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran, tepatnya mulai ayat yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ibnu Abbas menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di rumah bibinya, Maimunah. Beliau duduk, lalu mengusap bekas kantuk yang ada di wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Keempat, gosok gigi. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila bangun malam, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak manfaat ketika orang melakukan gosok gigi ketika bangun tidur, terutama mereka yang hendak sholat. Di samping menyegarkan, gosok gigi menghilangkan bau mulut sehingga tidak mengganggu malaikat yang turut hadir ketika dia sholat malam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan sholat, datanglah malaikat padanya. Kemudian malaikat itu berdiri di belakangnya, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya, dan semakin mendekat padanya. Tidaklah dia berhenti dan mendekat sampai dia meletakkan mulutnya pada mulut hamba tadi. Tidaklah hamba tersebut membaca suatu ayat, kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat itu. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Kelima, membersihkan hidung. Memasukkan air ke dalam hidung dengan cara disedot dalam bahasa Arab disebut istinshaq dan mengeluarkannya disebut istinthar. Setelah bangun tidur, kita dianjurkan melakukan semacam ini 3 kali untuk membersihkan rongga hidung karena ketika manusia tidur, setan menginap di lubang hidungnya. Dari mana kita tahu? Tentu saja informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian bangun tidur, maka bersihkan bagian dalam hidung 3 kali, karena setan bermalam di rongga hidungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dia mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya semalam berada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk mempraktekannya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: 10 syarat halalnya sembelihan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Syarat halalnya sembelihan ada 10. Pertama, orang yang menyembelih haruslah orang yang mampu berniat menyembelih. Berdasarkan syarat ini, orang yang boleh menyembelih harus orang yang sudah mumayyiz dan berakal. Karena itu, tidak halal sembelian anak yang belum tamyiz atau orang gila. Karena mereka tidak paham dengan apa yang dia lakukan, sehingga bisa jadi tidak ada kesengajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali yang sempat kalian sembelih.
0: Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Makna kalimat kalian sembelih menunjukkan harus ada kesengajaan dari si penyembelih hewan. Kedua, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari ini aku halalkan hal yang baik untuk kalian. Sembelihan ahli kitab adalah halal bagi kalian dan sembelihan kalian halal bagi mereka, yaitu ahli kitab. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ketiga, ketika melukai hewan, punya maksud untuk menyembelih. Jika dia melukai hewan itu tidak untuk maksud menyembelih, maka tidak halal untuk dimakan. Misalnya ada kambing yang menyerang kita, kemudian kita berusaha membela diri dengan senjata tajam sampai akhirnya membunuhnya. Kambing yang mati dalam keadaan ini statusnya bangkai, karena hewan ini mati bukan karena disembelih, tapi karena dibunuh. Keempat, apakah disyaratkan harus diniatkan untuk dimakan? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Satu, tidak harus diniatkan untuk dimakan. Dua, harus diniatkan untuk dimakan. Misalnya menyembelih hewan untuk dijadikan bahan penelitian atau tujuan lainnya, tidak halal dimakan. Ini adalah pendapat Syekhul Islam. Dinyatakan dalam hadis, jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, apa haknya? Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya, kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasa'i. Ibnu Aqil dalam Al-Furu' mengatakan, dalam salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad bahwa semua yang dilarang dalam syariat tidak sah sembelihannya. Kelima, tidak untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Misalnya, menyembelih untuk larung atau sedekah bumi, meskipun ketika menyembelih dia membaca basmalah. Karena tujuan dia menyembelih adalah untuk selain Allah. Dan itu perbuatan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menyebutkan daftar binatang yang haram dimakan, yang artinya, binatang yang disembelih karena berhala. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Keenam, tidak diikrarkan untuk selain Allah. Semacam orang yang menyembelih dengan menyebut dengan nama Sunan A atau dengan nama Nabi, dan seterusnya. Ini termasuk perbuatan haram, meskipun dia niatkan sembelihannya hanya untuk dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya diharamkan kepada kalian bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Ketujuh, harus menyebut nama Allah atau basmalah sesaat menjelang menyembelih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kalian makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih, karena adalah hewan yang haram. Quran Surat Al-An'am ayat 121. Ulama mempersyaratkan bahwa bacaan basmalah ini harus dilakukan sesaat sebelum menyembelih. Basmalah yang dibaca jauh sebelum menyembelih harus diulangi ketika hendak menyembelih. Karena makna kalimat lam yudgarismullahi alaih menunjukkan bahwa basmalah itu dibaca ketika menyembelih. Kedelapan, alat untuk menyembelih harus pisau yang bisa melukai dan mengalirkan darah selain kuku dan gigi. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah, selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Menyembelih dengan cara tidak mengalirkan darah, seperti disetrum, dicekik, dipukuli, dimasukkan air panas, meskipun dengan membaca basmalah, statusnya bangkai, haram dimakan. Kesembilan, harus sampai mengalirkan darah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya segala yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah ketika menyembelih, makanlah selama bukan gigi atau kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Cara mengalirkan darah binatang yang disembelih ada dua keadaan. A, keadaan tidak normal. Orang yang menyembelih tidak memungkinkan untuk memotong leher hewan. Misalnya hewan masuk ke sumur sehingga hanya kelihatan bagian belakang. Dalam kondisi ini, penyembelih bisa melukai bagian manapun yang bisa mempercepat kematiannya dan selanjutnya halal dimakan. B. Keadaan normal. Dalam kondisi normal, di mana penyembelih memungkinkan untuk menyembelih dengan baik. Dalam keadaan ini, penyembelihan harus dilakukan di posisi khusus, yaitu leher. Kondisi yang paling sempurna adalah terputus tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Jika keempat saluran ini terpotong, maka sembelihannya halal dengan sepakat ulama. Kesepuluh, orang yang menyembelih harus orang yang diizinkan untuk menyembelih secara syariat. Jika dia tidak diizinkan secara syariat, maka hukumnya ada dua kondisi. A. Terlarang karena hak Allah, seperti berburu di tanah haram atau berburu binatang ketika ihram. Kemudian dia sembelih, maka hukumnya terlarang. B. Terlarang karena hak sesama manusia. Misalnya orang menyembelih hewan milik orang lain tanpa izin. Dalam kondisi ini, ulama berbeda pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, sembelih hanya sah dan halal. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Hanya saja, orang yang menyembelih wajib memberikan ganti hewan yang dia sembelih untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Demikian, Allahu A'lam.
1: Konsultasi Syariah.
2: Ada apa di Raudhah? Pertanyaan. Sebenarnya ada apa di Raudhah? Mengapa orang berdesakan mengantri di Raudhah?
3: Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan Raudhah. Di antaranya, pertama, hadis dari Abdullah bin Zaid al-Mazini, radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Yang artinya, antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang semisal, hanya ada tambahan redaksi wa mimbari ala haudi, yang artinya dan mimbarku di atas telagaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mimbari hadza ala tur'atin min tura'il jannah, yang artinya mimbarku ini merupakan salah satu tur'ah surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Sahal bin Sa'ad pernah mengatakan, kami meyakini bahwa mimbar itu berada di atas tur'ah surga. Sahal bertanya, tahukah kalian apa itu tur'ah? Tur'ah artinya pintu. Hadis riwayat Tabrani. Keempat, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna qawaima mimbari hadha rawatibu fil jannah, yang artinya, sesungguhnya kaki-kaki mimbarku ini adalah salah satu kedudukan yang tinggi di surga. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis tentang raudhah di atas. Sebagian berpendapat bahwa tempat itu akan diangkat pada hari kiamat dan dijadikan sebagai taman surga. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis ini kalimat majaz. Ibnu Abdul Bar melanjutkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat duduk di hadapan beliau, mereka belajar Al-Qur'an, agama, dan iman. Itulah yang menjadi alasan tempat ini disamakan dengan taman surga karena kemuliaan pahala yang didapatkan di majelis itu. Dan beliau kaitkan dengan surga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga itu di bawah bayang-bayang pedang. Artinya, jihad adalah amal yang bisa mengantarkan seorang muslim menuju surga. Keterangan lain disampaikan An-Nawawi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Para ulama menyebutkan ada dua pendapat ulama mengenai makna hadis ini. Pertama, tempat itu akan dipindah ke surga. Kedua, bahwa ibadah di sana akan mengantarkan ke surga. Kita akan mengulang kedua kesimpulan perbedaan pendapat di atas. Pertama, bahwa makna hadis ini sesuai tekstualnya. Artinya, bahwa tempat ini, yaitu antara rumah dan mimbar Nabi, akan diangkat oleh Allah dan dijadikan taman surga. Kedua, sehingga ibadah di sana akan mengantarkan seseorang menuju surga. Ketiga, bahwa hadis ini bentuknya majaz atau kiasan. Dalam arti, tempat antara rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimbar beliau disebut sebagai raudhah karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat ini wahyu disampaikan, kajian dirutinkan, iman ditumbuhkan, ibadah disemarakkan, semua sahabat khusyuk dan tunduk di hadapan Allah taala. Kesimpulan ini disampaikan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan menurut beliau pendapat ketiga paling mendekati kebenaran. Karena itulah kesempatan untuk mendapatkan keutamaan raudhah tidak hanya beribadah di raudhah Masjid Nabawi. Di semua tempat, di mana wahyu disampaikan, iman ditumbuhkan, Al-Quran dan Sunnah diajarkan, kajian digalakkan, ibadah dan ketaatan ditegakkan,
0: Disitulah rahmat Allah diturunkan. Nabi SAW menyebut forum kajian Islam di masjid dengan raudhah. Dinyatakan dalam hadis, إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالْ حِلَكُ الذِّكْرِ. Yang artinya, apabila kalian melewati taman surga, mendekatlah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga? Beliau bersabda, halaqah ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Al-Hakim. Demikian, Allahu A'lam.
4: Radio Riyadul Jannah, 104,5 FM.
5: Lil muslimina wal muslimat.
4: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.
6: Ika ashabul jannah. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
7: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

Penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: المسرفين.
1: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: مسألون.
1: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
0: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
1: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
0: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
1: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
0: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
1: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: pun.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

0: يَعْرِضُونَ.
1: Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

0: Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.

Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: kafirun.
1: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
0: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
1: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
0: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
1: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?
0: لَوْ

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

0: معرضون.
1: Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

0: Amin.
1: Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

yaitu orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?"
1: Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya."

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

0: Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."
1: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ.
0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."
1: قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ.
0: Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?"

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara."

0: ظالمون.
1: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

Dia Ibrahim berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?"

0: الْمُطْعِمِينَ.
1: Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
0: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.
1: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

0: abidin.
1: Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
1: وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

0: أجمعين.
1: Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing, kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud. Dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

0: alimin.
1: Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.

0: zalimin.
1: Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.

Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik.

maka kami kabulkan doanya. Dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.

0: Elun.
1: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.

Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

0: يَعْدُونَ.
1: Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: Dan sungguh, telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr, Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

0: يسلمون.
1: Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: يوعدون.
1: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
0: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
1: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
0: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Qala Rabb.
1: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
0: Qala Rabb ihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu 'ala ma tasifun.
1: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil, dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
2: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
3: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan menginteraksikan semua mata pelajaran.
4: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
5: 0813-2234-5303.
4: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
6: Fatawa Mukhtar.
7: Pertanyaan: apakah hakikat ubudiyah, penghambaan itu? Apakah hakikat penghambaan itu artinya bahwa seseorang menjadikan orang lain sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam?
8: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk seluruh makhluk di setiap zaman, dan ubudiyah semacam ini hanya ditujukan kepada Allah saja sebagaimana firman Allah.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pengurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhlamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan antara kalian sebagai sesuatu yang haram, maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qadauk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istaatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'ala al-qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, وَجَلَاءَ حَزَنِي وَذَهَابَ هَمِّي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, berjalan padaku hukum-Mu, adil padaku keputusan-Mu. Aku memohon kepada Engkau dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau namai diri-Mu dengannya, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar Engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini air dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan pelipur laraku. Ini adalah hakikat ubudiyah kauniyah qadariyah yang umum, yang konsekuensinya adalah Allah mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, disertai ketundukan para hamba kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak ada yang boleh mengomentari hukumnya, dan Dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Tiada sekutu baginya dalam perkara-perkara itu sedikitpun juga. Yang kedua, ubudiyah yang bersifat memuliakan para walinya, berupa para nabi, malaikat, dan seluruh orang-orang saleh, sebagaimana dalam firman-Nya,

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan Allah berfirman tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Dan Allah juga berfirman tentang keumuman orang-orang yang saleh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendah hatian, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus, yang dengannya Allah khususkan hamba-hambanya yang saleh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ketiga, ubudiyah antara makhluk, dan ini adalah ubudiyah khusus yang terbatas dengan waktu tertentu. Ia disyariatkan bila terjadi akibat peperangan antara Islam dan kafir. Ubudiyah seperti ini Allah jadikan untuk orang yang mendapatkan ghanimah atau yang membelinya dari mereka, dan Allah menentukan hak-hak padanya. Dan ubudiyah yang tidak syar'i, yaitu yang terjadi dengan cara penculikan, menguasai manusia dengan cara yang zalim atau dengan cara membeli dari mereka, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tha bi tsumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala tsamanah, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah." Muttafaqun alaihi. Tiga orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi dengan namaku lalu ia berkhianat, dan orang yang menjual seorang yang merdeka lalu ia memakan hasilnya, yang menyewa pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya tapi ia tidak diberikan upahnya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سودارا سوداري كوم مسلمين دان مسلمات رحمني الله وإياكم، شكر kita kepada Allah yang menghidupkan kita kembali setelah dia mematikan kita, menghidupkan raga kita, menghidupkan jiwa kita untuk memenuhi panggilannya, beribadah kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua hati yang hidup, jiwa yang peka terhadap kebenaran. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ingatlah perkataan salah seorang imam kaum muslimin, Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. "Idza ra'aitum qauman yatanajawna fil hadith fa'alam annahum ala hizbiyah au ala dhalalah." Jika kalian melihat sekelompok orang membicarakan agama dengan sembunyi-sembunyi, diam-diam, maka ketahuilah mereka berada di atas kesesatan. Untuk orang awam cukup itu bisa dijadikan sebagai panduan. "Idza ra'aitum qauman yatanajawna fil hadits fa'lam annahum ala dhalalah," kata beliau. Jika kalian melihat ada sekelompok orang mempelajari agama ini, membicarakannya sembunyi-sembunyi, diam-diam, maka ketahuilah mereka berada di atas kesesatan. Apapun pemahaman, ajaran, doktrin yang tidak bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, bagaimana mungkin mereka bisa menafsirkan Al-Quran? Al-Quran mustahil ditafsirkan oleh orang yang tidak mengerti Sunnah. Karena Sunnah mufassir, mubayyin. Sunnah itu menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan benar dan tidak ingin tersesat, maka dia harus mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menterjemahkan maksud ayat itu kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang mentadbik, menerapkan maksud ayat itu dalam kehidupan. Maka beliaulah yang paling paham. Kemudian sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada saudara-saudari kita itu dan menunjuki mereka kepada jalan yang hak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga membongkar kebusukan dan dakwah-dakwah yang menyimpang dan menyesatkan manusia dari jalan yang hak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menjaga kita semuanya dari syubhat, syubhat yang bisa mengombang-ambing, memporak-porandakan benteng keimanan setiap muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Manusia yang paling bahagia, makhluk yang paling bahagia
di dunia, di muka bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak adalah para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Mereka hidup bersama manusia terbaik, menemani pemimpin anak cucu Adam. Mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis-hadisnya, perkataan-perkataannya, melihat tindak tanduknya. Dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertanam di dalam hati mereka. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai puncak yang sempurna. Ittiba, keteladanan mereka. Mereka meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke tingkat kesempurnaan. Sehingga mereka berani menebus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayah ibu mereka, anak istri mereka, bahkan dengan diri mereka sendiri. Bagaimana mahabbah, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta ittiba mereka itu bisa sampai kepada puncak dan tingkat kesempurnaan seperti itu? Bagaimana cinta tersebut tumbuh di dalam diri mereka? Bagaimana mereka menerjemahkan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari? Maksud saya, mewujudkan dan membuktikannya. Bagaimana amalan mereka akhirnya menjadi suri tauladan sampai hari kiamat? Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka di dalam kitabnya yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan umat yang dimaksud di ayat ini secara khusus, walaupun umum mencakup umat Islam, tetapi secara khusus ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan kepada para sahabat. Kuntum, kalian, maksudnya para sahabat, khairu ummah, sebaik-baik umat. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang makna kuntum khairu umma ukhrijat linnas ini, qal humul ladzina kharaju ma'ahu min Makkah, mereka adalah orang-orang yang ikut hijrah keluar dari Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ad-Dhahhak dan juga imam-imam ahli tafsir lainnya, beliau menjelaskan ini maksud dengan kuntum khairu ummah tersebut. Qal hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat-riwayat ini dibawakan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, dan juga Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Baghawi dengan sanad yang sahih. Bagaimana, kenapa sampai begitu Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka langsung di dalam kitabnya, pujian yang abadi hingga hari kiamat? Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain mencintai Nabi mereka dengan kecintaan yang sangat besar sampai kepada puncak cinta yang tertinggi, sehingga bahkan kita baca dalam sejarah salah seorang dari mereka ada yang membunuh ayahnya karena ayahnya mencela, memerangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya kafir dan mencela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang di antara mereka ada
yang menghunus pedangnya kepada saudaranya karena saudaranya memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hati mereka tertanam sampai kepada puncak yang sulit kita bayangkan. Lihatlah wahai saudara-saudariku, apakah mahabbah ini, cinta mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata hanya ucapan di lisan, atau hanya sekedar emosi dan perasaan-perasaan yang menggelegak pada saat-saat tertentu saja? Ataukah mahabbah yang ada pada diri mereka itu memancar darinya cahaya amal soleh, dan mereka terjemahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan mutaba'ah kamilah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, aqidah, ibadah, akhlak. Mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis sarra'i wad dharra, dalam suka dan duka. Lihatlah bagaimana mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di celah-celah lembah di antara gunung-gunung batu di Mekah. Tatkala mereka di embargo sampai mereka memakan rumput-rumputan dan dedaunan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seolah-olah di penjara di Syekh Abu Talib, celah yang dinamakan Syaib Abu Talib, diintimidasi, disiksa. Semuanya itu mendampingi, dalam rangka mendampingi orang yang paling dicintainya setelah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka jalani semua itu dengan sabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang sempurna bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Lalu mereka hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap perkara, suka dan duka, mereka mengiringi langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahagia dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Barang siapa yang mendampinginya, barang siapa yang mengikutinya akan mendapatkan rahmat tersebut dan merasakan kebahagiaan hidup. Tidak seorang pun yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berpegang teguh dengan sunnahnya, mengikuti apa saja yang diajarkannya, melainkan dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan tidak seorang pun yang kafir, melainkan dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar berada di atas kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah, mengikuti beliau dengan sempurna, perkara yang besar maupun yang kecil, sedikit pun tidak pernah mereka menyelisih, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun dalam masalah yang kecil, apalagi perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang manhaj para sahabat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di dalam surat Al-Ahzab. Sungguh bagi kalian ayat ini hukumnya mencakup seluruh kaum muslimin. Tetapi ayat ini ketika turun adalah kepada para sahabat. Laqad kana lakum, sungguh benar-benar bagi kalian fi Rasulillah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, ada suri tauladan yang baik. Itu manhaj mereka, mereka terjemahkan dalam kehidupan mereka secara sempurna, baik perkara besar maupun perkara yang kecil. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini, saudara-saudariku.
uswah, keteladanan di ayat ini mengandung dua perkara yang besar yang membuat manusia terbagi menjadi dua pula. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menerima dengan tunduk dan patuh penuh keyakinan segala perintahnya. Secara sempurna semua perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua perbuatannya, baik itu hanya sekedar anjuran, apalagi perkara yang wajib, mereka ikuti secara sempurna. Dan mereka wujudkan benar-benar keteladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok yang kedua, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau menerima pendapatnya, perintahnya, tetapi mahabbah, kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak membuat mereka mengikuti beliau secara sempurna. Ada orang dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? Ah, itu kan hanya sunat. Itu kan masalah yang makruh, enggak sampai ke haram. Berbeda dengan kelompok yang pertama tadi, mereka tidak akan membedakan antara wajib dan sunat. Selama itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah kamilah. Mereka secara sempurna berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran, mensyaratkan sahnya cinta seseorang kepada Allah dengan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Syarat sahnya, diakuinya cinta seseorang kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, qul in kuntum, jika kalian benar-benar tuhibbun Allah, mencintai Allah, fattabi'uni, katakan hai Muhammad kepada mereka yang mengaku mencintai Allah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Katakan itu hai Muhammad, jika kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, pastilah Allah membalas cinta kalian, Allah pun mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi awal umat ini, para sahabat, mereka benar-benar paham dan mengerti bagaimana mereka harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sedikit pun kita baca dalam sejarah, generasi awal kaum muslimin itu menentang, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang ada pada mereka itu melahirkan istislam, sebuah sikap yang menerima secara sempurna, tunduk patuh di atas mata dan kepala mereka apapun yang dikatakan, dibuat, ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi, Abu Daud meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan ba'da salat, ba'da salatil ghadah mau'izatan balagat min balighatan darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Apa kata Al-Irbad? Suatu hari setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, menyampaikan mau'izah, nasihat kepada kami. Nasihat yang balighah, sangat dalam.
yang membuat mata kami menangis, hati kami bergetar. Faqala rajulun, salah seorang dari kami berkata, inna hadhihi mau'idhah muwaddi', sesungguhnya ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Famadha ta'hadu alaina ya Rasulullah, apa pesanmu, wasiatmu kepada kami hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdun habasyyun fa innahu man ya'ish minkum yara ikhtilafa fa sayara ikhtilafan katsira wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha faman adraka dhalika minkum fa 'alayhi bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawajis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiat dia. Alaikum bisam'i wa ta'ah, hendaklah kalian atau wajib kalian mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, sekalipun yang memimpin kalian itu adalah abdun habasyyun, seorang budak hitam, budak Afrika, budak negro. Sesungguhnya barang siapa, fa innahu may ya'ish minkum, barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa sayara ikhtilafan katsira wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dicontohkan oleh para sahabat dalam urusan agama. Jauhi. Fa innaha dhalalah, karena perkara-perkara baru dalam agama itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan masa itu, perselisihan yang banyak, fa alaihi bisunnati, maka hendaklah dia memegang teguh sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, addu 'alaiha bin nawajis, gigit dia dengan gigi kalian. Maksudnya jangan lepaskan. Hadis ini, lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Nah, perhatikan wahai saudara-saudariku dalam wasiat dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau menjelaskan bahwa sepeninggal beliau nanti akan muncul perselisihan yang banyak di tengah kaum muslimin, berbagai macam paham, berbagai macam pendapat, kelompok, firqah, golongan. Ketika itu jalan keluarnya adalah dengan membuktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis. Rasulullah tidak berikan jalan lain, jalan selamat, jalan keluar dari fitnah-fitnah tersebut melainkan hanya dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan ketundukan dan kepatuhan. Akan tetapi bisa jadi cinta tersebut tidak mengakal. Bisa jadi cinta tersebut hanya cinta pendengaran saja. Bisa jadi cinta yang diyel-yelkan tersebut tidak sampai menghujam di hati, hanya di lisan, tidak melewati tenggorokan atau kerongkongan. Sehingga kita dapatkan salah seorang dari kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tindak tanduknya sangat jauh dari perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta yang sejati wahai saudara-saudariku tidak menyisakan di hati itu untuk siapapun kecuali Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak
tidak akan sisakan di hatinya untuk yang lainnya, yang akan menandingi cinta dia kepada Allah, yang akan menandingi cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Lihatlah Allah berfirman menceritakan tentang cinta ibunya Musa kepada anaknya tatkala dia terpisah dengan anak yang sangat dicintainya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Qasas? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Maka hati ibunya Musa menjadi kosong. Apa maksud kosong di sini? Dijelaskan oleh Ibn Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yang dimaksud dengan hati ibunya Musa itu kosong, ay farighan min kulli syai'in illa min dzikri Musa. Hatinya kosong dari mengingat apapun kecuali mengingat Musa. Saking cintanya dia kepada anaknya tersebut. Seseorang yang mencintai, mengaku mencintai Allah, hatinya kosong dari mengingat apapun kecuali mengingat Allah. Dan begitu juga orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan sisakan ada satu ruang di hatinya untuk cinta kepada manusia yang lain yang menandingi cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat mahabbah yang tertinggi adalah mahabbatullah azza wa jal, mencintai Allah azza wa jal dan mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah azza wa jal. Karena segala cinta kepada selain Allah yang menandingi cinta Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Segala cinta kepada selain Allah adalah batil kecuali yang dicintai karena Allah, kecuali yang dicintai di jalan Allah, kecuali sesuatu yang dicintai oleh Allah azza wa jalla. Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah, tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu, tandingan tersebut, berhala-berhala itu, seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudariku, tidak ada mahabbah di hati seorang mukmin kecuali mahabbatullah azza wa jalla. Dan setiap mahabbah yang memancar dari mahabbatullah azza wa jalla tersebut. Saudara-saudari, ketika seseorang mengaku mencintai, maka saat itu turunlah ujian. Tatkala seseorang mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Allah berikan ujian untuk mengasah cintanya itu, membuktikan apakah pengakuan cinta dia kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hak atau kedusta, cinta palsu. Pasti akan diuji. Itulah dia ujiannya, ayat tadi di surah Ali Imran tadi, ayat 31. Katakanlah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ujiannya. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya di hadis tadi Al-Irbad, ketika terjadi perselisihan, marja' rujukan hanya satu, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diuji, orang ini ikut siapa? Ketika dia mengikuti selain Rasulullah, berarti dia lebih mencintai orang itu, kelompok itu, kiai itu, ustaz itu, buya itu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum, di hadis tadi Al-Irbad bin Sariyah, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup, yara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemana dia harus mengarah? Kemana dia harus berjalan ketika terjadi perselisihan? Kepada kitab Allah azza wa jalla.
atau kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Faman adraka dzalika?" Barang siapa yang menemui masa itu, melihat perselisihan yang banyak, munculnya perkara-perkara baru dalam agama, fa alaihi bisunnati. Kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak katakan, "Maka hendaklah dia memegang kitabullah." Karena orang kalau dia memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia memegang kitabullah. Itu pasti. Tetapi orang kalau mengaku memegang kitabullah, belum tentu dia memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti. Tidak ada kelompok ingkarul Quran. Makanya ada kelompok yang hanya memegang Al-Quran dan tidak menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasulullah gambarkan kondisi di akhir zaman. Ketika kalian melihat perselisihan yang banyak, perbedaan-perbedaan yang nyata itu, Rasulullah katakan, "Alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku." Hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam kitab sunannya, dan Imam Al-Lalikai di dalam kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah, Syarh Usul Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, karangan Imam Al-Lalikai. Berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Innahu sayati nasun yujadilunakum bishubuhatil Qur'an, fakhuduhum bis sunan, fa inna ashab as sunan a'lamu bi kitabillah." Apa kata Umar? Sesungguhnya akan datang sekelompok manusia yang akan berjidal dengan kalian menggunakan syubhat-syubhat Al-Quran. Akan ada nanti orang-orang yang berdebat, berjidal dengan kalian menggunakan syubhat-syubhat Al-Quran. Apa maksud syubhat-syubhat Al-Quran itu? Mereka bentur-benturkan ayat-ayat Al-Quran itu. Syubhat Al-Quran. Akan ada nanti orang-orang yang berdebat, berjidal dengan kalian menggunakan syubhat-syubhat Al-Quran. Apa maksud?

sesungguhnya ashabus sunan, orang-orang yang mempelajari hadis, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lam bi kitabillah, lebih paham, lebih mengetahui kitabullah. Ini dia kuncinya. Orang kalau dia paham hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia paham kitabullah. Jadi sunnah itulah yang akhirnya akan meluluhlantakkan syubhat-syubhat mereka itu. Kenapa? Karena sunnah menjelaskan kitabullah. Kalau dia bawakan satu ayat, penjelasannya ada di dalam sunnah. Kalau seandainya ada orang yang menafsirkan versi akal mereka, tinggal kita katakan, ini kalamullah atau kalam manusia? Kita tanyakan kepada dia. Kalau dia tidak menerima hadis juga, katakan kepada dia, ayat yang Anda baca ini kalamullah atau kalam manusia menurut Anda? Kalamullah. Kita lanjutkan kepada tahapan berikutnya. Kalau Anda meyakini itu kalamullah, maka siapakah yang lebih tahu maksud kalamullah itu? Apakah yang mengatakannya, yang memilikinya, ataukah orang lain? Jika Anda mengucapkan satu kata kepada orang, siapa yang lebih paham maksud itu? Apakah Anda atau orang yang mendengar? Maka dia akan menjawab, pasti yang lebih paham kitabullah, kalamullah, yang lebih tahu maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla. Sudah. Kita masuki tangga yang ketiga. Tanyakan kepada dia. Jika Anda sudah mengatakan bahwa yang paling paham maksud ayat Allah itu, perkataannya itu adalah Allah, maka katakan kepada dia, kepada siapa diturunkan dan kepada siapa Allah ajarkan pertama ayat-ayatnya tersebut, kalamnya tersebut, kepada Anda atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia katakan kepada dia, ah sudah, ini cuci tangan kita, tidak bisa lagi, ini sangat menyesatkan, ini bisa-bisa kufur, maka mau tak mau dia akan mengatakan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seseorang itu menafsirkan ayat Al-Quran kalau dia tidak memahami sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita menjadi golongan ahlul hadis, ashabus sunan, yang disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu di dalam perkataannya tadi. Saudara-saudari, di dalam hadis al-irbad tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa innahu may ya'ish minkum ba'di yara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian nanti setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Berdasarkan ini, wajib atas seorang hamba untuk belajar. Wajib dia mengetahui sebab-sebab kenapa terjadi perselisihan tersebut, lalu siapa yang berselisih tersebut, dan siapa yang harus dia ikuti ketika terjadi itu, jalan mana yang harus dia tempuh, bagaimana dia bisa besok selamat dari akibat menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu harus dia pelajari jika tidak ingin tersesat dan jika tidak ingin merasakan akibat menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang ahdath, sama dengan hadis al-irbad tadi, ingat ada kaitannya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis al-irbad tadi mengatakan, fa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Di hadis ini Rasulullah katakan, barang siapa yang ahdats, membuat perkara-perkara baru dalam agama. Makanya saya sebutkan berulang-ulang agar kita paham, wahai saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah

0: dalam urusan atau perkara agama. Man ahdatha fi amrina, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam fi amrina. Lihat ini dia kaitnya dalam urusan kami ini. Urusan Rasulullah apa? Agama. Beliau tidak mengurus urusan dunia kita, bagaimana orang bercocok tanam, bagaimana orang begini, begitu. Itu bukan tugas beliau. Tugas beliau mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ma laisa minhu, yang tidak termasuk bagian dari urusan kami itu, tidak termasuk bagian dari agama itu, fahuwa raddun ay mardudun, maka dia ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena syarat untuk diterimanya amal di sisi Allah, tidak cukup alasan niat saya ikhlas, tujuan saya benar. Tidak. Tujuan yang benar harus sejalan juga dengan amalan yang benar. Sebagaimana amalan yang benar harus dilandasi niat yang benar pula. Bahkan di dalam lafaz Imam Muslim disebutkan, kalau tadi yang membuat-buat, sekarang yang mengamalkannya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama kami, tidak ada dasarnya, maka amalannya tersebut raddun, ditolak. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh mahabbah, dengan ittiba yang sempurna dan mutlak. Mereka korbankan dan mereka berjuang untuk menempuh manhaj tersebut sehingga sampai ke tujuan. Di akhir-akhir masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir kehidupan beliau di dunia, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id berkata, khataban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, beliau menyampaikan, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indah. Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hambanya antara memilih dunia dan antara memilih apa yang ada di sisinya. Fakhtara ma indallah, maka hambanya tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Fabaka Abu Bakar, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Abu Bakar menangis. Apa kata Abu Sa'id? Aku berkata pada diriku sendiri, ma yubki hadha syaikh, iyakunillahu khairat khayra abdan bainat dunia wa baina ma'inda fakhtaru ma'inda Allah. Abu Sa'id yang meriwayatkan hadis itu berkata, dia heran, kenapa sih syaikh ini, maksudnya syaikh di sini adalah Abu Bakar, karena dia yang dituakan dan memang sudah tua. Apa kata Abu Sa'id? Ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut bahwa Allah memerintahkan salah seorang hambanya untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah, fabaka Abu Bakr, Abu Bakar menangis. Apa kata Abu Sa'id? Fakultu fi nafsi, aku berkata pada diriku, bertanya-tanya, maladhi yubki hadha syaikh, apa sih dan kenapa sih syaikh ini menangis? Apa yang menyebabkan dia menangis jika Allah memerintahkan salah seorang hambanya untuk memilih antara dunia dan akhirat, lalu hambanya itu memilih akhirat? Apa hubungannya? Kenapa dia menangis? Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal abd, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba tersebut. Fakhtaru ma indallah, lalu dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aba Bakr la tabki, wahai Abu Bakar jangan menangis. Inna amanna an-nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakr. Simak dan dengar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Bakar menangis, dan hanya dia yang menangis, karena dia yang paling tinggi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Abu Bakar paham, itu pertanda bahwa Rasulullah sudah dekat masa dia untuk meninggalkan dunia. Berarti sudah dekat pula masa dia berpisah dengan orang yang paling dicintainya. Wahai Abu Bakar, la tabki, jangan kau menangis. Sesungguhnya inna amanan nas, sesungguhnya orang yang paling amanah alayya padaku fi suhbatihi, dalam dia menemaniku dan juga paling amanah pada hartanya, Abu Bakrin, adalah Abu Bakar, orang yang paling amanah dalam persahabatannya denganku dan pada hartanya. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin, kalau seandainya aku mengambil, memilih seorang kekasih dari umatku, aku akan ambil Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi tidak, itu tidak mungkin. Itu seandainya kalau, walakin ukhuwatul Islam, tetapi yang ada itu adalah ukhuwah, persaudaraan Islam, wa mawaddatuh, dan kasih sayang Islam. La yabqayanna fil masjid babun illa shadda illa sudda illa babu Abi Bakrin. Lalu Rasulullah mengatakan, tidak boleh satupun tersisa pintu di masjid ini melainkan harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar. Jadi ketika itu, saudara-saudariku, banyak pintu-pintu Masjid Nabawi itu yang menghadap rumah para sahabat, sehingga terkadang sebagian masuk dari satu pintu lewat ke sana, menjadi seperti jalan. Akhirnya Rasulullah perintahkan tutup seluruh pintu kecuali pintu yang menuju rumah Abu Bakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ahmad. Lihat, ini dia puncak kecintaan. Barang siapa yang membaca dan mempelajari sirah Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an, maka dia akan melihat perkara yang ajaib, yang menakjubkan, membuat dia berdecak kagum dan seolah-olah tidak percaya dalam cinta dan ittiba, dalam mahabbah dan ittiba, dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti beliau. Berkata Ibnu Abi Mulaikah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, qal kada al khayrani an yahlika, kata dia, hampir-hampir saja dua orang pilihan umat Islam binasa, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Ibnu Abi Mulaikah bercerita, rafa'a aswatahuma 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima alaihi rakbu bani Tamim. Keduanya, Abu Bakar dan Umar, mengangkat dan mengeraskan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselisih, Abu Bakar meninggikan suaranya, Umar meninggikan suaranya juga, ketika datang utusan Bani Tamim. Qala Abu Bakar kepada Umar, faqala Abu Bakr li Umar, ma aradta illa khilafi, hai Umar, kamu hanya mau menyelisihiku. Apa pula yang dikatakan oleh Umar, ma aradtu khilafah, aku tidak ingin menyelisihimu Abu Bakar, tujuanku bukan menyelisihimu. Sehingga fartafa'at aswatuhuma, suara mereka semakin tinggi, berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di sisi mereka. Turunlah ketika itu firman Allah azza wajalla di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan, mengeraskan suara kalian lebih keras, lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabat Nabi ketika itu menjadi takut. Di sini lihat bagaimana ittiba' mereka, bagaimana ittiba' Abu Bakar dan Umar. Seluruh sahabat Nabi ketika turun ayat itu menjadi takut, merasa yang dituju itulah diri mereka yang ditegur oleh Allah Azza wa Jal. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, ketika turun ayat itu, dia sadar, dia yang telah meninggikan suaranya. Apa kata dia? Wallahi la atakallam hatta ya'zan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan berbicara lagi di hadapan Rasulullah sampai beliau mengizinkanku. Karena takutnya. Berkata Ibn Zubair, fama kana Umar yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-aya hatta yastafhimahu. Kata Ibn Zubair, yaitu Abdullah Ibn Zubair, semenjak turun ayat ini, Umar tidak pernah lagi mengeluarkan suaranya di hadapan atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat wahai saudara saudariku, di dalam lafaz lain, lafaz Ahmad, fakana Umar ba'da dhalika idha haddatha Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathahu ka akhi as-sirar lam yasma'hu hatta yastafhimahu. Semenjak turun ayat itu, Umar kalau berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berbicara seperti membisikkan sesuatu yang sangat rahasia, pelan sekali, sehingga kadang Rasulullah bertanya kepada dia, apa maksud kamu? Karena takutnya dia, bisik-bisik dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Ketika turun ayat, langsung jiwa dan raga mereka tunduk dan patuh, lalu mereka terapkan, mereka amalkan mahabbah, karena kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka merasa bersalah, merasa berdosa karena suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka menentang Rasulullah, bukan meninggalkan, tetapi keras suara lebih keras saja. Hari ini wahai saudara saudariku, seseorang berbicara enak saja melangkahi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya, padahal menurut Rasulullah sudah jelas. Dia katakan menurut pendapat saya. Siapa yang menjamin dia masuk surga? Siapa yang menjamin dia selamat kelak di sirat? Siapa syafaat yang akan siapa yang akan memberikan syafaat kepada dia yaumul mahsyar? Sehingga di hadapan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata, menurut pendapat saya, teladani para sahabat, lihat mahabbah dan ittiba mereka, langsung mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mahabbah wahai saudara saudariku, cinta itu tidak bisa dilepaskan dengan ittiba, mengikuti, bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Barang siapa yang mengaku mahabbah, mencintai tanpa mengikuti, maka itu adalah dusta dan kebohongan belaka. Barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengikuti perkataan, perbuatan, tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia hanya berpura-pura. Maka cintanya itu adalah cinta palsu. Dengarkan dan simak baik-baik saudara-saudariku. Dan itu adalah kaidah. Man ahabba syai'an ta'allaqa bih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pastilah hatinya akan tergantung atau terikat dengan sesuatu yang dicintainya. Wa ta'assa bihi, dan pasti dia akan mengikuti sesuatu yang dicintainya. Lihat anak-anak muda itu, lihat anak-anak kecil itu, lihat anak-anak ketika dia kagum kepada siapa? Kepada artis, kagum kepada idolanya, kepada bintang-bintang sepak bola kata mereka. Dia karena dia berusaha mengikutinya, ditiru caranya, bicaranya, model rambutnya ditiru, gayanya, semuanya ditiru. Kenapa? Karena dia menyukainya, karena dia menyenangi, karena dia mencintai. Dan itu fitrah. Seseorang yang mencintai, maka dia pasti akan mengikuti. Kalau dia mengaku mencintai tetapi tidak mengikuti, itu cintanya tidak melewati kerongkongan dia dan tidak sampai kepada hatinya. Orang yang mencintai pasti akan meniru yang dicintainya. Itu pasti. Dan ini adalah kaedah yang tidak bisa dipungkiri. Barang siapa yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengikuti, tanpa meniru, tanpa mencontoh, maka dia adalah kadzab, pendusta. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah azza wajalla. Ya, barangkali akan ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah cinta itu bertingkat-tingkat? Betul. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, memang darajat bertingkat-tingkat dan setiap orang berbeda-beda kadarnya. Itu betul dan benar. Tetapi ya, ada mungkin bagian, dia dapat bagian dari tingkatan itu. dia dapat bagian dari tingkat dan kadar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi wahai saudara-saudariku, tidak seorang pun yang berkurang mahabbah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hatinya, melainkan orang itu akan dipenuhi oleh kerusakan. Semakin berkurang kadar kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya itu akan dipenuhi oleh kerusakan. Penyimpangan, penyimpangan. Perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in, dulu mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengikutinya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma kana lana khamru ghairu fadihikum hadha alladhi tusammunahu al-fadih." Apa kata beliau? "Dulu kami tidak memiliki khamar, minuman keras, kecuali fadih kalian ini, atau yang kalian namakan minuman ini dengan fadih." Jadi dia bercerita tentang sebuah peristiwa. Khamar, saudara-saudariku, dulu bagi bangsa Arab itu, jahiliyah itu, khamar itu sama seperti air. Kalau air hujan itu turun mungkin sekali setahun mereka tampung, keruh pula, dan mungkin tidak mereka minum. Khamar itu jauh, ketergantungan mereka kepada khamar itu melebihi ketergantungan mereka kepada air. Barangkali mereka sanggup tidak mandi berhari-hari, mereka tidak akan sanggup melewati satu majelis tanpa ada hidangan khamar. Seperti itu kehidupan mereka. Nah, Anas bin Malik bercerita, lihat bagaimana mahabbah, cinta sejati itu membuat keajaiban-keajaiban, menaklukkan hawa nafsu dan kebobrokan-kebobrokan moral, menghapuskan semuanya. Apa kata Anas bin Malik? "Fa inni laqaimun aski Aba Talha wa fulanan wa fulanan." Sungguh ketika itu aku sedang menuangkan khamar untuk Abu Talha dan fulan dan fulan, masing-masing menggenggam gelasnya. Anas berdiri menuangkan khamar di rumah Talha, di rumah Abu Talha, ayah tirinya. Mereka sedang duduk-duduk sambil minum khamar. Tiba-tiba jaa rajulun, datanglah seseorang, dalam satu lafaz lain disebutkan iz jaa munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datanglah penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memberikan pengumuman, menyampaikan pengumuman. Datanglah seseorang lalu berteriak, "Hal balagakum al khabar? Apakah telah sampai kepada kalian berita?" Faqalu wa madza? Anas dan orang-orang ketika itu bertanya, "Berita tentang apa?" Qal hurrimatil khamr. Khamar telah diharamkan. Langsung seketika itu mereka yang menggenggam gelas di dalamnya ada khamar, ketika mendengar berita bahwa khamar telah diharamkan, qalu, mereka spontan berkata, "Ahrik hadhil qilal." Ya Anas, wahai Anas, tuang, campakkan. Qilal, qilal itu ceret besar atau tempat kendi-kendi besar untuk menuangkan khamar itu. Tuangkan, campakkan qilal tersebut, buang. Itu teriak mereka spontan ketika mendengar berita bahwa khamar telah diharamkan. Fama sa'aluha, mereka tidak bertanya, dari mana beritanya, siapa yang menyampaikannya, apa iya, masa iya. Tidak, spontan ketika dikatakan haram langsung mereka tinggalkan. Tidak ada, "Ya kita bertahap-tahap dululah, berangsur-angsur." Tidak, mereka tidak katakan gitu. "Pelan-pelan dulu Ustaz, sekarang sedikit dulu jenggotnya, nanti tambah." Mereka tidak katakan seperti itu. Spontan, tanpa bertanya, ketika mereka tahu itu sudah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ragu mereka campakkan semuanya. Dan bahkan mereka tidak bertanya, tidak dipanggilnya orang itu, "Sini kau, betul yang kamu sampaikan itu?" Tidak, enggak, tidak seperti itu. "Kamu jangan bohong." Enggak. Mereka langsung mahabbah, mutabah, mahabbah yang sempurna, mutabah yang sempurna. Kalau sudah sampai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah yang haram itu sudah ditinggalkan, tidak ada lagi. Mereka tinggalkan masa lalu itu, sudah mereka hapuskan. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari, sampai akhirnya ketika itu dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan oleh Anas dalam riwayat Imam Ahmad, hatta kada syarabu an ya'khudha fihim. Ketika itu hampir-hampir saja minuman membuat mereka mabuk. Ternyata mereka sudah minum. Bayangkan, hampir-hampir saja minuman itu membuat mereka mabuk. Fa'ata atin minal muslimin, datang seseorang dari kaum muslimin, faqal awama sya'artum annal khamra qad hurrimat, tidakkah kalian sadar dan tahu bahwa saya khamar telah diharamkan. Fama qalu hatta nandur wa nasal, mereka sama sekali, kata Anas, ini Anas yang menegaskan, ini perkataan Anas, fama qalu, sama sekali mereka tidak berkata, ya tunggu dulu kami akan teliti, tunggu dulu kami akan selidiki, tunggu dulu kami akan tanya, seperti yang kebanyakan orang sekarang lakukan, sikap kebanyakan orang ketika disampaikan hadis Rasulullah, ya nanti dulu coba saya periksa. Siapa dia mau meriksa-meriksa hadis? Nah, coba nanti saya baca-baca dulu. Ya, mau baca apa? Kalau sudah jelas hadis tersebut, berita tersebut sahih, maka tidak ada lagi sikap para sahabat itu untuk menunggu nanti dan segala macamnya. Mereka langsung, apa kata mereka? Qalu ya Anas, akhfi ma bakiya fi inai, wahai Anas, tuangkan, buang yang tersisa dalam bejanamu itu. Qal fa wallahi ma adu fiha, demi Allah mereka tidak kembali lagi kepada khamar itu setelah itu. Sehingga kata Anas bin Malik, anna Abu Talha, Abu Talha sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dalam riwayat Abu Daud, anna Abu Talha sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an aitam, Abu Talha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak yatim, warisu khamra, yang mendapat warisan khamar. Warisan khamar itu menunjukkan tidak sedikit, bukan segelas, karena dahulu budaya mereka khamar itu kebanggaan dan sesuatu yang berharga. Jadi dia bertanya tentang anak-anak yatim yang mendapat warisan khamar. Apa kata Rasulullah? Ahrikha, tuangkan, buang. Qal afala aj'aluha khallan, apakah boleh dibuat cuka? Qal la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Setelah itu langsung dibuang dan dituangkan oleh Abu Talha. Langsung dibuang dan dituangkan. Kenapa? Karena dia menikah dengan ibunya Anas, dan tentu Anas dan adik-adiknya adalah anak yatim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lihat, ternyata mahabbah, cinta itu bukan khayalan. Ternyata mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hafalan, bukan kisah, bukan cerita, bukan bumbu-bumbu, bukan bait-bait puisi dan syair. Mahabbah memiliki tanda-tanda, dilalat, alamat. Maka kita harus berpikir, bagaimana seharusnya seorang muslim itu ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diikutinya? Apa perintah Rasulullah? Apa larangannya? Apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan yang anehnya kita saksikan sebagian orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang perintah Rasulullah, maka dia akan mencari perselisihan-perselisihan untuk alasan meninggalkannya. Ini kan cuma sekedar sunnah, tidak wajib. Hanya untuk apa? Ingin lepas agar tidak mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bertentangan dengan hawa nafsu. Ini bukan cinta yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adalah Ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Abu Daud, meneladani dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal, sampai cara duduk ditirunya. Duduknya bagaimana? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai-sampai mereka bisa menghitung helai-helai uban yang ada atau rambut putih yang ada di jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, artinya apa? Diperhatikan betul secara cermat dan detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kenapa Rasulullah tersenyum? Mereka ingin menirunya. Kenapa Rasulullah menangis? Kenapa Rasulullah berjalan seperti ini? Kenapa Rasulullah duduk? Mereka ikut semuanya. Nah, seperti itu. Sampai-sampai mereka memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Dikatakan kepada Khabbab, Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asr? Hai Khabbab, apakah Rasulullah membaca surat di dalam salat zuhur dan asar? Itu kan salat sir. Zuhur dan asar salat sir. Tentu orang enggak tahu. Makanya orang bertanya, apakah Rasulullah membaca atau tidak? Apa kata Khabbab? Naam. Lalu orang bertanya lagi kepada Khabbab, bima kuntum ta'rifun, bagaimana kalian tahu Rasulullah membaca? Itu kan salat sir. Qal bittira bilihyatihi, dengan bergerak dan bergetarnya, bergoyangnya jenggot beliau. Itu pertanda beliau membaca, katanya. Itu menunjukkan mereka betul-betul memperhatikan dengan seksama salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai dalil bahwa salat yang sunnah itu bukan diam saja. Tidak. Harus bergerak. Salat membaca, bergerak lisan itu, bibir itu. Banyak orang yang salat diam saja. Itu dia tidak membaca. Salat wajib membaca. Bacaan salat itu dibaca. Kan baca dalam hati, Ustaz. Dalam hati bukan membaca, itu mengingat-ingat. Ya. Jadi harus baca. Lihat tadi, mereka tahu dengan bergeraknya jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanda bahwa salat itu harus bergerak lisan dalam membacanya, dalam salat-salat atau bacaan-bacaan yang sir. Bahkan sampai-sampai mereka perhatikan, seperti yang saya katakan tadi, bentuk duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalas. Lihat, kalau mereka bersama Nabi, dilihat terus Nabi, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana muttaqian, bertelekan. Fajalas, lalu dia duduk dengan rapi dan bagus. Sampai detail begitu mereka menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kalau mengidolakan seperti itu, mencintai seseorang itu seperti itu, karena kagum itu. Lihat anak-anak, kalau dia mengagumi seseorang, lihat anak-anak kita itu, ketika dilihatnya dia kagum kepada Qori Muhammad Toha Al-Junaid itu kan, rekaman-rekamannya semua ditiru, sampai Muhammad Toha Al-Junaid itu pakai serban itu kan, ditirunya pula tuh. Diruncing-runcingkannya sininya. Tengoknya di cermin, iyalah runcing belum bersama anda. Karena kecintaan dan kagumnya mereka, ingin mereka meniru, mencontoh. Itu fitrah. Nah begitu juga kalau seseorang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat para sahabat. Lihat para sahabat. Apa kata salah seorang sahabat sebagaimana hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bertelekan, lalu dia duduk dengan rapi, duduk dengan benar dan baik. Faqal, lalu beliau bersabda, ala wa qauluz zur wa shahadatuz zur, ala wa qauluz zur wa shahadatuz zur. Ketahuilah atau jauhilah qauluz zur, perkataan bohong, dusta, shahadatuz zur, kesaksian palsu. Dan beliau mengulangi perkataannya. Sahabat menceritakan, lihat posisi duduk Rasulullah, mereka ceritakan dengan detail. Dalam khutbah wada, mereka pun menceritakan bagaimana apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Tsumma qala bi usbu'ihi as-sabbabah. Kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan jari telunjuknya, yarfa'uha ila as-sama', beliau menunjuk ke langit. Wayang kibuha ilan nas, lalu mengarahkan jari telunjuknya kepada manusia. Tsumma qal, kemudian beliau berkata, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Rasulullah memberi isyarat, mereka ceritakan. Intinya detail apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada yang terlewatkan dari para sahabat, saking cintanya mereka dan inginnya mereka mengetahui apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga ingin mengikutinya. Anas bin Malik bercerita lagi. Ini contoh-contoh bagaimana para sahabat dahulu mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kuntu ghulaman, dulu ketika itu aku masih remaja, ghulam. Amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghulamin lahu khayyat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui salah seorang ghulamun lahu, pembantunya seorang penjahit. Fa'atahu biqas'atin fiha ta'am. Lalu Khayyat, penjahit ini, menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan. Alaihi dubba, dan di atas makanan itu ada dubba, sejenis kacang-kacangan. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan beliau memilih-milih dubba itu dan dimakannya. Rasulullah suka. Falamma ra'aitu dzalik, terkala aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, ja'altu ajma'uhu baina yadayhi. Maka aku pun ikut mengumpulkan di hadapannya dubba itu dan ikut memakannya. Apa kata Anas? La azalu uhibbu ad-dubba ba'da ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a ma sana'. Sejak itu aku selalu mencintai dan menyukai makan dubba ini setelah aku melihat apa yang dia perbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal masalah makan, Rasulullah suka itu, oh langsung dia suka juga. Kan begitu. Namanya idola, teladan yang dicintai karena dia mencintai dengan sepenuh hati dan jiwa dia. Yang lebih menakjubkan lagi, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan dikeluarkan oleh Abu Daud. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ini menunjukkan apa saja yang dibuat oleh Rasulullah dibuat oleh para sahabat. Dan itu bukan satu dua orang, semuanya ikut. Bayangkan, seragam semuanya dalam peristiwa ini. Qal, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi id khala ana alaihi fa wada'ahu ma ala yasari. Falamma ra'a dhalika al-qaum alqawni alahum. La ilaha illallah. Apa kata Anas bin Malik? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau dalam salat itu melepas kedua sendalnya. Ketika itu masjid masih pasir, lantainya tanah, belum lagi diberi alas. Jadi mereka salat dengan menggunakan sendal. Dalam salat itu, ketika sedang salat, id khala ana alaihi wa wada'ahuma ala yasari. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencopot kedua sendalnya dan meletakkan di sebelah atau di posisi kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum, tatkala jamaah yang ada di belakangnya, siapa? Para sahabat, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencopot sendal, spontan alqal qaumnya alaihim, semuanya mencopot sendal. Seragam semuanya, langsung ikut mencopot sendal. Mereka tidak peduli apa alasannya, yang penting itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah pasti baik. Semua yang ditinggalkan oleh Rasulullah pastilah tidak baik. Nah, itu yang ada dalam konsep mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau lihat semua sahabatnya mencopot sendal. Maka beliau berkata, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum, apa atau kenapa kalian mencopot sendal kalian? Qalu, mereka berkata, ra'ainaka alqaita ni'ana alaika fa alqaina ni'alana. Ini dia yang namanya cinta itu. Apa jawab para sahabat? Alasannya, kami melihat engkau melepas kedua sendalmu, maka kami pun ikut melepas sendal kami sebagaimana kami melihat kamu. Itu dia mahabbah, itu dia ittiba, itu dia yang dituntut kepada seorang muslim. Bukan dituntut melepas sendal, itu bukan maksudnya. Yang dituntut itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Alasan mereka apa? Karena kami melihat engkau melakukan. Begitu juga kalau sudah kita dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita dengar hadis Rasulullah berbuat, Rasulullah menetapkan, bersikaplah seperti sahabat itu. Bersikaplah seperti mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kenapa dia mencopot sendalnya. Kata beliau, "Inna Jibril alaihi salam atani." Sesungguhnya Jibril mendatangiku, faqala, fa akhbarani, dan memberitahukan kepadaku anna fihima qadara, bahwa di kedua sendalku itu ada najis, makanya aku copot dan aku lepas. Waqal, lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukum ilal masjid, apabila salah seorang kalian pergi ke masjid dan memakai sendal, falyandur, periksa sendalnya, fa in ra'a fi na'alayhi qadara au adza, kalau dia lihat di sendalnya ada kotoran najis, falyamsahu, hendaklah dia bersihkan, sapukan di tanah, wal yusalli fihima, dan silahkan salat dengan menggunakan kedua sendal. Jadi boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah bagian dari sunnah salat dengan sendal. Tentu di masjid kita seperti sekarang tidak bisa pula pakai sendal dari luar karena karpet ini dijaga kebersihannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, seorang mukmin itu sebenarnya dia tidak butuh banyak ayat. Dia tidak butuh ribuan hadis. Satu ayat saja sampai kepada dia. Satu hadis saja sudah cukup bagi dia. Tapi terkadang hati kita ini kesat, keras. Satu hadis masih mental juga. Mari saya tambahkan contoh yang lain, hadis berikutnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan dihadiahkan kepada dia cincin emas. Ketika itu cincin emas belum diharamkan bagi kaum laki-laki. Pada Jumat berikutnya, jadi ketika dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cincin emas beliau pakai karena waktu itu belum diharamkan. Jumat berikutnya, kaum muslimin yang hadir semuanya membawa atau mayoritas mereka memakai cincin emas pula karena dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin emas. Bukan karena ingin bergaya, karena mereka melihat Rasulullah pakai. Itu saja alasannya, karena Rasulullah memakai. Melihat itu, ketika kaum muslimin semuanya atau mayoritasnya membawa memakai cincin emas, fa khala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khatam az-zahab. Lalu Rasulullah mencopot cincin emas yang dia pakai. Fa khala'a as-sahaba khawatim az-zahab. Lalu sahabat semuanya pun ikut mencopot cincinnya tanpa ada bertanya, tanpa berkata, cuma melihat Rasulullah copot, ikut mereka copot juga. Itu ittiba' itu. Kenapa? Karena kita memang diperintahkan seperti itu, beriman secara sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bertanya kenapa Rasulullah copot. Mereka tidak bertanya kepada kawannya, kok dicopot oleh Rasulullah? Ketika mereka lihat Rasulullah copot, semua sahabat mencopot cincin emas yang mereka pakai. Dan kisah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah menjelaskan kenapa dia mencopot. Apa kata dia? Inni kuntu albasu hadzal khatim. Sesungguhnya aku memakai cincin ini. Wa aj'alu fassahu min dakhil. Dan aku menjadikan mata cincin ini di dalam. Farama bihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskannya. Wallahi la albasuhu abada. Ini lafaz hadisnya. Tadi saya ceritakan baru. Demi Allah, aku tidak akan memakai cincin emas lagi. Lalu dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanabadan nas khawatimahum. Seluruh sahabat mencopot dan melempar, membuang cincin emas mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari dan Muslim. Lalu Rasulullah mengisyaratkan sutra dan emas. Beliau berkata, dipegangnya emas, kemudian sutra, kain sutra, lalu beliau bersabda di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis tersebut dalam lafaz Imam Abu Daud, hadza haramun ala dzukuri ummati, hadzani haramun ala dzukuri ummati. Kedua benda ini, sutra dan emas ini, haram atas kaum laki-laki dari umatku, halalun ala inathiha, halal atas perempuan-perempuannya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bahkan pernah ada seseorang yang memakai cincin emas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Rasulullah melihat seseorang memakai cincin emas. Lalu Rasulullah menemui, mendatangi orang itu. Faka'anna rajul la ya'lam, seolah-olah orang itu tidak sadar dan tidak tahu Rasulullah mendekat. Dan mauizah di sini yang Rasulullah sampaikan, terkadang Rasulullah menyampaikan, memberi nasihat, menegur itu dengan lembut, dengan baik. Di lain waktu agak ada di situ sedikit tegas, ketegasan dan keras, sesuai dengan kondisi yang lebih diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kasus ini, peristiwa ini, Rasulullah agak keras mengingatkan dia. Hikmahnya barangkali agar orang itu tidak pernah lupa dan senantiasa ingat peringatan tersebut. Rasulullah mendekati orang itu dan seolah-olah orang itu tidak sadar. Lalu Rasulullah ambil tangan orang itu, Rasulullah copot cincin itu dari tangan orang itu. Rasulullah yang mencopotnya. Fanaza'ahu fatarahahu, lalu dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke lantai. Waqal, beliau bersabda, "Ya'midu ahadukum ila jumratin min nar." Kenapa salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api, fayaj'aluha fi yadihi, lalu diletakkannya bara api neraka itu di tangannya? Selesai Rasulullah mengucapkan itu, Rasulullah pergi meninggalkan orang itu. Cincin itu di atas tanah. Laki-laki itu diam. Dia terdiam, terkejut. Rasulullah tiba-tiba datang, mencopot dari tangannya, kemudian dibuang, dan Rasulullah katakan, kenapa salah seorang dari kalian? Ada yang sengaja meletakkan bara api neraka di jarinya atau di tangannya. Selesai itu Rasulullah langsung pergi. Orang itu terdiam. Nah, ketika itu orang-orang yang ada di sekitar itu berkata kepada dia, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, khudh khatamak intafi bihi, hai fulan, ambil cincin itu dan manfaatkan, bisa engkau jual atau engkau manfaatkan yang lain, tidak usah engkau pakai, kan boleh. Yang haram itu kan memakainya. Jadi orang-orang menyarankan, wahai fulan, ambil cincin itu, manfaatkan dia, engkau bisa jual, engkau bisa begini begitu dan segala macam, yang penting jangan dipakai. Apa kata laki-laki itu? La wallahi, tidak, demi Allah, la akhudhu abadan, aku tidak akan pernah ambil itu lagi selama-lamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah mencampakkannya, aku tidak akan ambil lagi selama-lamanya. Kesempurnaan ittiba, karena sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang campakkan, dia tidak marah. Mungkin dia terdiam itu bukan karena marah, karena takut dosa. Dan ketika orang menyarankan ambil itu, tidak, Rasulullah yang membuangnya, Rasulullah yang mencampakkannya, saya tidak akan ambil lagi yang telah dicampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ittiba, mahabbah kita dibandingkan mahabbah dan ittiba salafus saleh, orang-orang yang kita katakan kita mengikuti manhaj mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Cinta bukan semata pengakuan. Cinta bukan simbol-simbol, slogan-slogan. Jika Anda mencintai Allah Azza wa Jalla, buktikan dan perlihatkan, bukan kepada kami, tetapi perlihatkan kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Anda betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Buktikan, terjemahkan cinta yang ada di dalam hati Anda itu dalam perilaku dan kehidupan Anda sehari-hari. Bukan diterjemahkan dengan bahasa lisan, tapi dengan amalan. Dengan perbuatan Anda, bukan dengan perkataan Anda. An Ishaq ابن سعد ابن أبي وقاص حدثني أبي dari إسحاق بن سعد بن أبي وقاص. Dia berkata, ayahku bercerita kepadaku. Ana Abdullah ibn Jahsh qala yaum Uhud, bahwasanya Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu berkata dalam perang Uhud, ala ta'ti nad'u Allah ta'ala. Jadi Abdullah bin Jahsy berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berteman dalam perang Uhud, mari kita saling berdoa, maksudnya masing-masing berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebelum berperang, minta permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka agak menjauh masing-masing dan berdoa. saat ketika itu berdoa, "Ya Rabb, wahai Rabbku, idza laqina al-aduwwa ghadan, apabila esok ketika berperang kami bertemu dengan musuh, falaqini rajulan shadidan ba'su, pertemukan aku dengan musuh seorang laki-laki yang kuat dan perkasa, shadidan hardu, mengerikan kekuatannya, uqatiluhu wa yuqatiluni, dia memerangi aku, memeranginya dan dia memerangiku, thumma rzuqni zufra alaihi hatta aqtulah, lalu berikan aku kemenangan sehingga aku berhasil membunuhnya." Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Fa'uqatiluh wa yuqatiluni. Kemudian Abdullah bin Jahshin mengaminkan. Jadi pertama yang berdoa Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berdoa seperti itu, "Ya Allah, besok ketika kami bertemu dengan musuh, pertemukan aku dengan musuh yang gagah, perkasa, kuat, aku memeranginya dan dia memerangiku, anugerahkan aku kemenangan sehingga aku berhasil membunuhnya." Lalu apa kata Abdullah bin Jahshin? "Amin." Ini pertanda ada doa bersama itu yang dibolehkan, yang diaminkan. Diaminkan. Kemudian giliran Abdullah bin Jahshin yang berdoa, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengaminkan. Doa Abdullah bin Jahshin lebih dahsyat lagi. "Allahumma rzuqni ghadan rajulan shadida ba'suh, shadidan harduh, fa'uqatiluhu wa yuqatiluni, ya Allah, anugerahkan aku besok seorang musuh yang gagah perkasa lagi kuat, maka aku memeranginya dan dia memerangiku, thumma ya'khuduni, lalu dia membunuhku, fayajda'u anfi wa uduni, dan dia memotong hidung dan telingaku serta merobek-robek perutku." Itu doanya dahsyat. Kalau tadi Sa'ad bin Abi Waqqas meminta supaya dia menang atas musuhnya, dia tidak. Dia minta syahid. Yang dia harapkan adalah, pertemukan aku dengan musuh yang gagah perkasa lagi kuat, aku berperang melawannya, dia memerangiku, lalu dia berhasil mengalahkanku, membunuhku, memotong hidung dan telingaku, merobek perutku. "Fa idza laqituka ghadan, kelak di hari kiamat apabila aku menghadapmu, ya Allah, qultali, engkau akan berkata kepadaku, ya Abdullah, fima judia anfuk wa udhunak, wahai Abdullah bin Jahshin, kenapa hidung dan telingamu terputus?" "Fa'akul," aku akan menjawab, "fika wa fi rasulik, karena membelamu dan membela Rasulmu sallallahu alaihi wasallam." "Fataqul sadaqt," lalu engkau berkata, "Ya Allah, engkau benar." Qala Sa'ad, lalu Sa'ad mengaminkan, "Kanat da'watuhu khairan min da'wati," dan doa dia lebih baik daripada doaku. "Falaqad ra'aituhu akhiran nahar," aku sungguh melihatnya di akhir siang, di petang hari seusai perang. "Wa inna anfahu wa udhunahu la mu'allaqun fi khayt," hidung dan telinganya tergantung-gantung di benang. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Siyar Alamin Nubala. Lihatlah bagaimana mereka membuktikan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, tidakkah telah tiba saatnya bagi kita untuk benar-benar kembali kepada jalan yang hak, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Buktikan cinta kita bukan dengan puisi, bukan dengan nyanyi-nyanyian, tetapi dengan benar-benar mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, menghidupi dan membela, menghidupkan dan membela sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mencintainya, meneladaninya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di atas sunnahnya, dan semoga kita dikumpulkan kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebaik-baik tempat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, sampai di sini materi kajian kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadul Jannah. 104,5 FM.
2: Lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan: apakah hakikat ubudiyah, penghambaan itu? Apakah hakikat penghambaan itu artinya bahwa seseorang menjadikan orang lain sebagai hamba walaupun tidak sesuai dengan jalan Islam?
6: Ubudiyah atau penghambaan mempunyai beberapa macam. Satu, ubudiyah secara umum untuk seluruh makhluk di setiap zaman, dan ubudiyah semacam ini hanya ditujukan kepada Allah saja sebagaimana firman Allah.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhannya yang Maha Pengurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan Aku jadikan antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, beliau bersabda, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, au istathar ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu

kau dengan seluruh nama yang kau miliki, yang engkau namai dirimu dengannya, atau nama-nama yang engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau nama-nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisimu, agar engkau menjadikan Al-Quran yang agung ini air dalam hatiku, cahaya dalam dadaku, penghibur kesedihanku, dan pelipur laraku. Ini adalah hakikat ubudiyah kauniyah qadariyah yang umum, yang konsekuensinya adalah Allah mengatur hamba-hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, disertai ketundukan para hamba kepadanya secara rela maupun terpaksa. Tidak ada yang boleh mengomentari hukumnya, dan dialah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Tiada sekutu baginya dalam perkara-perkara itu sedikitpun juga. Yang kedua, ubudiyah yang bersifat memuliakan para walinya, berupa para nabi, malaikat, dan seluruh orang-orang saleh, sebagaimana dalam firman-Nya,

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam hamba-Nya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Dan Allah berfirman tentang malaikat, bal ibadum mukramun, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Dan Allah juga berfirman tentang keumuman orang-orang yang saleh, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendah hatian, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, mereka berkata dengan kata-kata yang selamat. Dan ayat-ayat yang lainnya. Ini adalah ubudiyah yang bersifat khusus, yang dengannya Allah khususkan hamba-hambanya yang saleh dengan kemuliaan dan kehormatan. Ketiga, ubudiyah antara makhluk, dan ini adalah ubudiyah khusus yang terbatas dengan waktu tertentu. Ia disyariatkan bila terjadi akibat peperangan antara Islam dan kafir. Ubudiyah seperti ini Allah jadikan untuk orang yang mendapatkan ghanimah atau yang membelinya dari mereka, dan Allah menentukan hak-hak padanya. Dan ubudiyah yang tidak syar'i, yaitu yang terjadi dengan cara penculikan, menguasai manusia dengan cara yang zalim atau dengan cara membeli dari mereka, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'tha bi tsumma ghadar, wa rajulun ba'a hurran fa akala tsamanah, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah." Muttafaqun alaihi. Tiga orang yang menjadi lawanku pada hari kiamat, yaitu orang yang memberi dengan namaku lalu ia berkhianat, dan orang yang menjual seorang yang merdeka lalu ia memakan hasilnya, yang menyewa pekerja lalu ia menyelesaikan pekerjaannya tapi ia tidak diberikan upahnya. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

0: Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.
1: Zalika bi anna Allah huwal haqq wa

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: itu.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, "Rasakanlah azab yang membakar ini."

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
0: Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

0: yattaqun.
1: Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang yang melaksanakan sholat. Dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dan penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.

0: Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.
1: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk, surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: غَفُورٌ.
1: Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: ذلك بأن الله هو الحق وأن

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.

Bagi setiap umat, telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan. Maka tidak sepantasnya mereka berbantahan dengan engkau dalam urusan syariat ini. Dan serulah mereka kepada Tuhanmu. Sungguh, engkau Muhammad berada di jalan yang lurus.

Dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allah lebih tahu tentang apa yang kamu kerjakan.

Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu memperselisihkannya.

Tidakkah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguh, yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya, yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.

Dan mereka menyembah selain Allah tanpa dasar yang jelas tentang itu. Dan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula tentang itu. Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada seorang penolong pun.

Dan apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya engkau akan melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku kabarkan kepadamu mengenai sesuatu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya neraka kepada orang-orang kafir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya, segala yang kamu seru selain Allah, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah.

Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.

0: Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam

0: Edujanah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam, atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama, yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtarah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya, apakah hukumnya bagi sebagian orang yang mencemoohkan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah?
6: Orang yang mencemooh atau mengejek orang yang berpegang kepada agama Allah, terdapat pada dirinya kemunafikan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
7: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ sakhirallahu minhum walahum adzabun alim.
6: Dan orang-orang yang mencemooh orang-orang yang taat dari kaum mukminin dalam sedekah, dan orang-orang yang tidak mendapatkan kecuali kemampuan mereka, lalu orang-orang munafik itu mencemooh mereka, Allah akan balas cemoohan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian apabila mereka mencemooh karena syariat yang dipegang oleh orang yang dicemooh, maka sama saja ia mencemooh syariat, dan ini merupakan kekafiran. Adapun bila mereka mencemooh pribadi dan pakaiannya bukan karena ia mengikuti sunnah, maka mereka belum sampai kepada kafir, akan tetapi mereka berada dalam bahaya besar. Maka yang wajib adalah memberikan semangat kepada orang yang berpegang kepada syariat Allah, membantu dan mengarahkannya sampai ia lurus di atas perkara yang diperintahkan. Al-Majmu' Ats-Tsamin, jilid 1, halaman 65.
8: آيات من القرآن
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Harun al-Rashid, khalifah terbaik dinasti Abbasiyah.
2: Salah satu tokoh besar umat ini yang berhasil membuat Romawi menundukkan kepala karena wibawanya adalah Al-Khalifah Al-Mujahid Harun al-Rashid rahimahullah. Seorang laki-laki mulia yang dikaburkan sejarahnya dan dibunuh karakternya oleh orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin. Ia digambarkan sebagai seorang pemabuk yang gila, laki-laki hidung belang dengan banyak selir, pemimpin kejam dan zalim. Padahal, dia adalah khalifah terbaik di daulah Abbasiyah. Ia seorang mujahid, pemimpin yang perhatian terhadap ilmu dan ulama, dan keutamaan lainnya. Mungkin inilah yang menyebabkan fitnah itu dihembuskan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang tak bertanggung jawab. Di sampingnya hanya ada khamar dan mabuk. Dibuatlah kisah-kisah palsu dan hikayat-hikayat dusta untuk mendukung fitnah itu. Ibnu Khalkan berkata, Harun al-Rashid termasuk khalifah yang paling mulia dan raya, yang paling melayani. Ia berhaji, berjihad, berperang, pemberani dan cerdas. Siar a'lami nubala. Nasab dan kelahirannya. Kunyahnya adalah Abu Ja'far, sedangkan nama dan nasabnya adalah Harun bin al-Mahdi, Muhammad bin al-Mansur, Abu Ja'far, Abdullah bin Muhammad bin Ali, bin Abdullah bin Abbas, al-Qurashi, al-Hashimi, al-Abbasi. Jadi, ia adalah seorang Quraisy, satu kabilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Harun al-Rashid dilahirkan pada tahun 148 Hijriah di kota Rai. Kala itu, ayahnya menjadi pemimpin wilayah Rai dan Khurasan. Ibunya adalah Al-Khayziran, kunyahnya Ummul Hadi. Sejak kecil, Harun al-Rashid telah memiliki sifat istimewa seperti pemberani dan kuat. Sifat ini menjadikannya sangat layak sebagai suksesor ayahnya saat ia berusia 20-an tahun. Menjabat khalifah. Harun al-Rashid menjabat khalifah Daulah Abbasiyah menggantikan ayahnya, Al-Mahdi. Pengangkatannya terjadi pada malam Sabtu, tanggal 16 Rabiul Awal, tahun 170 Hijriah. Jabatan tertinggi di Daulah Abbasiyah itu ia duduki hingga bulan Jumadil Akhir tahun 194 Hijriah. Saat menjabat khalifah, umurnya baru menginjak 25 tahun. Ia berkunyah dengan Abu Musa, namun orang-orang mengkunyahinya dengan Abu Ja'far. Khalifah yang salih. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan dalam Tarikh Baghdad, sebagian sahabat Harun bercerita bahwa ia sholat setiap hari sebanyak 100 rakaat. Hal itu ia lakukan dengan istiqomah hingga wafat, kecuali ada sebab yang menghalanginya. Ia bersedekah dengan mendermakan 1000 dirham setiap hari. Apabila ia menunaikan haji, turut serta bersamanya 100 ahli fikih atau ulama dan anak-anak mereka. Jika ia tidak berhaji, maka ia menghajikan 300 orang dengan bekal baju besi, kiswah, dan yang lainnya. Tarikh Baghdad. Al-Dhahabi mengatakan dalam tarikhnya, tahun 179, Harun Ar-Rasyid berumrah di bulan Ramadan. Ia senantiasa dalam ihramnya hingga musim haji tiba. Ia berjalan dari rumahnya menuju Arafah, siar A'lami Nubala. Amalan Harun Ar-Rasyid ini membantah orang-orang yang tidak berhaji dengan alasan peduli sosial. Kedua ibadah ini bisa dilakukan tanpa mengorbankan salah satunya. Harun Ar-Rasyid berhaji dan juga memiliki perhatian besar dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Kehidupannya adalah teladan. Al-Mansur bin Amr mengatakan, aku tidak melihat orang yang lebih mudah menitikkan air mata saat berzikir melebihi 3 orang. Al-Fudail bin Iyad, Harun Ar-Rasyid, dan yang lain. Mukhtasar Tarikh Dimasyqa. Diriwayatkan, suatu hari, Ibnu Samak menemui Ar-Rasyid. Saat itu, Harun Ar-Rasyid meminta minum. Diberikanlah untuknya semangkok minuman. Ibnu Samak berkata, wahai Amirul Mukminin, seandainya Anda terhalangi meminum minuman ini, maksudnya, satu mangkok air ini pun Anda tak punya, dengan apa Anda akan membelinya? Dengan setengah kerajaanku, jawab Ar-Rasyid. Minumlah, semoga Allah memberimu ketenangan, kata Ibnu Samak. Setelah Ar-Rasyid selesai meminum air itu, Ibnu Samak kembali berkata, seandainya air ini dihalangi keluar dari badan Anda, dengan apa Anda akan menebusnya agar ia bisa keluar? Dengan seluruh wilayah kerajaanku, jawab Ar-Rasyid. Ibnu Samak melanjutkan, sesungguhnya harga sebuah kerajaan hanya dengan seteguk air dan kencingnya. Sungguh, tidak pantas seorang berlomba-lomba memperebutkannya. Harun Ar-Rasyid pun menangis tersedu-sedu. Tarikh Al-Khulafa. Ibnu Jauzi mengisahkan, Ar-Rasyid berkata kepada Syibyan, nasihatilah aku. Syibyan mengatakan, bertemanlah dengan orang-orang yang membuatmu takut, tapi dengan itu engkau merasa aman. Hal ini lebih baik bagimu daripada berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa aman, tapi engkau menjadi ketakutan. Jelaskan maksud ucapan itu padaku, kata Ar-Rasyid. Orang yang mengatakan padamu, engkau bertanggung jawab terhadap rakyatmu, maka takutlah kepada Allah. Orang yang demikian itu lebih baik untukmu daripada mereka yang mengatakan, engkau adalah ahlul bait, keluarga Rasulullah, dosa-dosamu diampuni, Anda adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harun Ar-Rasyid pun menangis sampai-sampai orang di sekelilingnya merasa kasihan kepadanya. Tarikh Al-Khulafa.
1: Harun Ar-Rasyid, pemimpin yang mencintai sunnah dan ulama. Pemutarbalikan fakta hampir terjadi di setiap babak sejarah Islam. Kejadian yang baik disusupi berita bohong dan palsu, kemudian dinilai menjadi kejadian buruk. Tokoh panutan ditampilkan menjadi antagonis yang layak dapat cercaan, bahkan doa jelek. Masyarakat awam pun gamang. Bagian mana dari sejarah Islam ini yang patut jadi teladan? Akhirnya, generasi muda Islam tumbuh dengan kekaguman dengan tokoh-tokoh penjajah yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan mereka benci dengan pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan keluhuran agama mereka. Di antara tokoh yang menjadi sasaran penghancuran karakter adalah Khalifah Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid, rahimahullah. Para perusak sejarah Islam mencoba menggambarkan image Harun Ar-Rasyid dengan tampilan seorang pemabuk. Malam-malamnya adalah hidup foya-foya, seorang diktator yang dikelilingi selir dan para penari. Mengapa image ini perlu ditampilkan? Karena beliau khalifah terbaik Abbasiyah, pengibar bendera jihad, dan sangat besar perhatian terhadap ilmu dan ulama. Seorang figur teladan yang ingin dibuat sebagai pecundang yang mengecewakan. Harun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah
2: pada malam Sabtu, tanggal 16 Rabiul Awal, tahun 170 Hijriah. Bertepatan dengan 14 September 786 Masehi, ia menggantikan kedudukan ayahnya yang wafat, Khalifah Al-Mahdi. Saat diangkat menjadi pimpinan tertinggi kerajaan, Harun Ar-Rasyid baru menginjak usia 25 tahun. Memuliakan ulama. Harun Ar-Rasyid adalah seorang raja yang dikenal memuliakan ulama. Ia begitu mengagungkan agamanya, tidak suka perdebatan dan banyak bicara. Dan ia sangat mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa risalahnya, Al-Qadhi Ayat memiliki kesan yang mendalam pada figur Harun Ar-Rasyid. Beliau mengatakan, "Tidak ku ketahui seorang raja pun yang bersafar menempuh perjalanan belajar kecuali Ar-Rasyid. Ia berjalan bersama dua orang anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar kajian Al-Muwatta yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah." Saat akhir hayat sang khalifah, Abdullah bin Al-Mubarak bersedih. Ia duduk penuh duka, sampai orang-orang pun menghiburnya. Abdullah bin Al-Mubarak adalah salah seorang ulama tabi' tabi'in, seorang yang soleh dan wara'. Orang seperti beliau bersedih dan menangis ketika Harun Ar-Rasyid hendak wafat. Abu Muawiyah Ad-Dharir mengatakan, "Tidaklah aku menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ar-Rasyid kecuali beliau mengucapkan selawat untuk junjunganku. Kemudian aku riwayatkan sebuah hadis kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Sungguh aku ingin berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi.'" Mendengar hadis itu, Harun Ar-Rasyid menangis tersedu-sedu.
3: Hadis ini lengkapnya adalah sebagai berikut.
4: "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berandai berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi, kemudian hidup kembali, kemudian terbunuh lagi."
3: Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan tentang pahala jihad dan bagaimana keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat di medan perang bukanlah kematian yang ringan. Wafat di medan perang adalah kematian yang memakan waktu, berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, melihat darah terkucur dan rasa sakit yang tidak sesaat. Tapi beliau berani melakukannya dan berharap pahala besar dari amalan jihad. Mendengar hadis ini dan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam dan mendapatkan pahalanya, Harun Ar-Rasyid menangis tersedu-sedu. Anda baru saja membaca hadis tersebut. Bagaimana perasaan Anda? Apakah pada bacaan pertama Anda, Anda merasakan apa yang dirasakan Harun Ar-Rasyid? Anda mengalami seperti apa yang ia alami? Dari sini, barulah kita bisa membedakan antara cinta kita dengan Rasulullah dan hadis beliau. Beda dengan cintanya Harun Ar-Rasyid kepada Nabi dan hadisnya.
2: Diriwayatkan oleh Imam Ibnu As-Sakir dari Ibnu Aliyah. Ia berkata,
5: "Harun Ar-Rasyid menangkap seorang zindik yang rusak akidahnya. Ia memerintah agar si zindik ini dipenggal. Si zindik ini berkata kepada Harun, 'Engkau tidak akan memenggal kepalaku. Aku akan membuat orang-orang terhenti dari ulah burukmu.'
2: Jawab Harun. Si zindik ini berkata lagi,
5: 'Apa yang bisa kau lakukan terhadap 1000 hadis yang telah kupalsukan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semua hurufnya telah terucapkan.'"
2: Ia menakuti Harun. Kalau dia mati, siapa yang bakal menunjukkan hadis-hadis palsu yang telah beredar itu? Karena dia yang membuat, dia pula lah yang tahu mana ucapan-ucapannya. Tapi Harun Ar-Rasyid tidak menggubris tawarannya. Dengan percaya diri ia menjawab,
5: "Apakah kau tidak tahu, wahai musuh Allah, tentang keahlian Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak? Mereka akan menelitinya dan menilainya huruf per huruf." Sanjungan ulama.
2: Para ulama memuji Khalifah Harun Ar-Rasyid atas keadilannya dan kesolehannya.
3: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata,
5: "Tak ada seorang pun yang kematiannya lebih kutangisi dibanding kematian Amirul Mukminin Harun. Aku berandai, kalau Allah mengambil jatah usiaku untuk ditambahkan pada usianya."
3: Murid-murid Fudail bin Iyad berkata,
5: "Kami menganggap bahwa ucapan beliau hanya sanjungan berlebihan terhadap Harun Ar-Rasyid. Ketika Harun wafat, kemudian muncullah fitnah. Khalifah Al-Ma'mun menyebarkan pemahaman Khalqul Quran di tengah masyarakat. Kami pun berkata, guru kita sangat paham terhadap apa yang ia ucapkan."
2: Ar-Rasyid adalah seorang pemimpin yang cinta pada para ulama. Ia mengagungkan dan memuliakan agama, membenci debat dan banyak bicara. Al-Qadi Al-Fadil dalam sebagian suratnya mengatakan, "Aku tidak tahu ada seorang raja yang tidak pernah beristirahat menuntut ilmu kecuali Ar-Rasyid. Ia pergi bersama dua orang putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengar Al-Muwatta' dibacakan oleh Imam Malik rahimahullah, Tarikhul Khulafa. Saat sampai kabar padanya, seorang tokoh tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah wafat. Harun Ar-Rasyid duduk bersedih dan para tokoh pun berusaha menghiburnya. Abu Muawiyah Ad-Dharir mengatakan, "Tidaklah aku menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Ar-Rasyid kecuali ia mengatakan sallallahu ala sayyidi, selawat Allah atas tuanku." Kemudian kuriwayatkan kepadanya hadis beliau, "Andai saja aku berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh, setelah itu aku hidup kembali dan terbunuh kembali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ia menangis hingga terisak-isak. Dari Khurzat Al-Abid, ia berkata, "Abu Muawiyah menyampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ar-Rasyid, yakni hadis tentang kisah Nabi Adam mengalahkan hujah Nabi Musa. Lalu ada seseorang yang bertanya, 'Di mana keduanya bertemu?' Ar-Rasyid pun marah dan berkata, 'Hamparkan kulit dan cabut pedang. Seorang zindik telah menghina hadis.' Abu Muawiyah pun menenangkan Harun Ar-Rasyid hingga padam amarahnya." Al-Fawaid Adz-Dzahabiyyah min Syiar A'lami Nubala. Hadis tersebut adalah, Adam dan Musa alaihi wassalam saling berdebat. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau telah mengecewakan kami dan mengeluarkan kami dari surga karena dosamu." Adam menjawab, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Apakah kau mencelaku atas perkara yang telah Allah tentukan terhadapku 40 tahun sebelum dia menciptakanku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Argumentasi Adam mengalahkan Musa." Hadis riwayat Muslim. Mendengar hadis ini, spontan salah seorang di majlis Harun Ar-Rasyid berselarah,
5: "Di mana keduanya bertemu?"
2: Namun, Harun Ar-Rasyid menangkap ucapan ini sebuah respon untuk membantah, sehingga ia langsung merespon serius seorang yang dianggapnya berani mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Anut'u was-saif," yakni pedang, kata Ar-Rasyid. "Anut'u adalah kulit yang dihamparkan untuk mengeksekusi seseorang agar darahnya tidak membasahi lantai." Mendustakan hadis bukan perkara kecil di mata Harun Ar-Rasyid. Ia sampai menyebut orang tersebut dengan zindik, yakni orang yang mendustakan dan membantah syariat. Sementara kaum muslimin pada hari ini dengan mudah menolak hadis tanpa merasa bersalah sedikit pun. Mereka mengatakan,
5: "Hadis ini tidak lagi relevan dengan zaman sekarang. Hadis ini tafsirannya demikian dan demikian."
2: Yakni bermaksud menolak hadis tersebut dan lain-lain. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan,
5: "Tidak seorang pun meninggal lebih berat terasa kematiannya dibandingkan Amirul Mukminin Harun. Aku berandai-andai sekiranya Allah menambahkan umurnya dari umurku."
2: Ia melanjutkan,
5: "Berat terasa bagi kami. Saat Harun wafat, muncullah fitnah Al-Ma'mun, yakni putra Harun, menyeru masyarakat meyakini
2: bahwa Al-Quran itu makhluk. At-Tafsir bin Sunan Said bin Mansur.
4: Harun al-Rashid dan Kaisar Romawi, Nikephoros I.
2: Pada tahun 187 Hijriah, Harun al-Rashid menerima surat dari Kaisar Romawi, Nikephoros I. Surat tersebut berisi pembatalan perjanjian damai antara Romawi dan Abbasiyah yang telah disepakati oleh Kaisar Romawi sebelumnya. Isi surat Nikephoros adalah sebagai berikut.
4: Dari Nikephoros, Kaisar Romawi, kepada Harun, Raja Arab, amma ba'du.
6: Sesungguhnya Kaisar sebelumku memberimu posisi benteng dalam permainan catur, dan dia memposisikan diri sebagai pion. Ia bawakan kepadamu harta-hartanya. Sebenarnya, aku bisa memberikan jumlah berkali lipat darinya, tapi itu karena kelemahannya dan kebodohannya sebagai seorang wanita. Jika engkau membaca suratku ini, kembalikan apa yang telah engkau dapatkan sebelumku. Jika tidak, maka pedang yang berbicara antara aku dan dirimu.
2: Ketika Ar-Rasyid membaca surat ini, ia pun marah besar. Tidak ada seorang pun yang berani mengarahkan pandangan ke arah wajahnya, apalagi mengeluarkan sepatah kata padanya. Orang-orang yang duduk bersamanya menyingkir karena takut. Menteri pun membisu. Ar-Rasyid menulis surat balasan.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dari Harun Amirul Mukminin kepada Nikephoros anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu, wahai anak perempuan kafir. Jawabannya adalah sesuatu yang akan engkau lihat sebelum kau dengar.
2: Hari itu juga Harun Ar-Rasyid memimpin sendiri pasukannya menuju Romawi, sampai akhirnya Ar-Rasyid berhasil menaklukkan kota Hercules, sebuah kota dekat Konstantinopel.
4: Nikephoros ketakutan.
2: Ia kembali meminta perjanjian damai dan bersedia membayar upeti. Tarikh At-Tabari.
4: Kemakmuran di era pemerintahannya.
2: Ada sepenggal kalimat yang diucapkan Harun al-Rashid menggambarkan betapa luas dan makmur wilayah kekuasaannya. Suatu hari, al-Rashid melihat awan mendung. Kemudian ia mengatakan,
6: "Hujanlah dimanapun yang kau inginkan. Hasil bumi pun akan datang padaku."
2: Mausu'ah akhlak wa zuhud wa raqa'ik. Hujan tersebut akan bermanfaat bagi kaum muslimin, baik turun di wilayah kekuasaan Islam dinasti Abbasiyah atau di luar wilayah tersebut. Jika dia turun di wilayah Islam, kaum muslimin akan memanfaatkan airnya untuk minum dan mengairi ladang mereka. Dan jika turun di selain wilayah kaum muslimin, hasil buminya akan datang kepada umat Islam dalam bentuk jizyah.
4: Inilah gambaran kemakmuran dan kekuasaan kaum muslimin di era Harun al-Rashid rahimahullah. Wafatnya al-Rashid.
2: Harun al-Rashid pernah bermimpi tentang kematiannya. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menggenggam tanah berwarna merah. Di tempat itulah ia wafat. Mimpi itu pun jadi kenyataan. Saat Ar-Rasyid menempuh perjalanan menuju Khurasan, setibanya di kota Taus, ia jatuh sakit. Ar-Rasyid memerintahkan pembantunya,
6: "Datangkan padaku sewadah tanah dari tempat ini."
2: Kemudian diberikan padanya tanah merah di genggamannya. Melihat itu, Ar-Rasyid mengatakan,
6: "Demi Allah, inilah telapak tangan yang aku lihat dan tanah yang ada di genggamannya."
2: Ia memerintahkan penggalian makamnya saat ia masih hidup. Kemudian ia minta dibacakan Al-Quran seutuhnya. Setelah itu, ia minta dibawa ke makamnya.
6: "Menuju tempat inilah perjalanan hidup ini, wahai anak Adam,"
2: kata Ar-Rasyid. Ia pun menangis. 3 hari kemudian, beliau rahimahullah wafat.
4: Demikian, wallahu a'lam.

Alhamdulillah telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
0: dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
0: dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An ummul mu'minin ummi Abdullah عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
0: dari ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
0: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. Rawahul Bukhari wa Muslim.
0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu qali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang, hendaklah kalian menghindarinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمُ.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talibin سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
0: داري أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyah.
3: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
1: Qudwatun nabawiyah.
3: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: Al-amru bi ihsani al-dhabh wal-qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
5: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
5: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qal ya ghulam إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
5: Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan, Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tahuru syatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah,
6: itu memenuhi timbangan. Bacaan Subhanallah, Maha Suci Allah dan Alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala: Ya ibadi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
6: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman: Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku. Niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Zar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah. Mereka pun berkata, wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?
6: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة." رواه البخاري ومسلم.
5: داري أبو هريرة radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan pun sedekah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Al-birru husnul khuluq, wal ithmu ma haka fi nafsik, wa karihta an yattali'a alayhi an-nas." Rawahu Muslim. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
5: داري النواس بن سمعان رضي الله عنه، داري نبي صلى الله عليه وسلم، beliau bersabda, "Kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, 'Apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?' Aku menjawab, 'Ya.' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu.'" Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
7: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
7: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar
8: Tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan.

0: sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya?" Aku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pokok segala urusan adalah Islam. Tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua?" Ku katakan, "Mau wahai Rasulullah." Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, "Jagalah ini, yaitu lisan." Kutanyakan, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu telah kehilanganmu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Sa'ladah Al-Khushni, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala an, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
0: دري أبو ثعلبة الخشيني Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya." Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
4: lil muslimina wal muslimat.
3: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian.

0: Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar.
6: Pertanyaan, bolehkah kita mengikuti orang pintar yang mengaku mengetahui yang gaib dengan cara menggaris di pasir, ataukah tidak boleh? Dan bolehkah kita memakan daging sembelihan orang pintar tadi dan berjabat tangan dengannya?
7: Barang siapa yang mengaku mengetahui yang gaib dengan menggaris di pasir atau membuka kitab atau melihat bintang atau mendatangkan jin atau cara-cara lainnya, maka ia adalah dukun. Dan telah sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka tidak boleh memakan sembelihan orang tersebut. Tidak boleh pula datang kepadanya dan duduk-duduk dan berjabat tangan dengannya. Akan tetapi wajib menasihatinya dan menjelaskan kepadanya bahwa mengaku mengetahui ilmu gaib itu adalah kufur yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Semoga Allah menerima taubatnya. Wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
8: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان فلان. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
9: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
10: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه,
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
3: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah malah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
2: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: القرآن.
5: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

0: فَاسِقُونَ.
1: Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: الرحيم.
1: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: صادقين.
1: Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.
0: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: kadzibin.
1: Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
0: Wal khamisata anna ghadaballahi 'alayha in kana minas sadiqin.
1: Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya istri jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

0: mubin.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

0: Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
0: Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
0: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
1: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.
1: Yawma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin.
0: Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

0: عَلِيمٌ.
1: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: يَصْنَعُونَ.
1: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

0: عَلِيمٌ.
1: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: الأبصار.
1: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat,

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: يفعلون.
1: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
0: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
1: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

0: mu'minin.
1: Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

0: Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.
1: وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ.
0: Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: فَاسِقُونَ
1: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
0: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
1: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

laki-laki dan perempuan yang kamu miliki. Dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya, itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepadamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu. Makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki.

laki-laki. Di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki. Di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan. Di rumah yang kamu miliki kuncinya. Atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagimu, agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Alim.
1: Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih.
2: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimana bersikap dalam masalah yang masih diperselisihkan? Apakah mengikuti pendapat yang paling kuat, ataukah mengikuti pendapat yang paling mudah, karena Islam itu mudah?
6: Apabila dalam masalah tersebut terdapat dalil syar'i untuk memilih, maka seorang mukallaf boleh memilih yang paling mudah, berdasarkan kaidah kemudahan dalam syariat, seperti pilihan dalam kafarat sumpah, antara memberi makan, atau pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya, berdasarkan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah beliau diberikan pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selama bukan dosa. Apabila dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Adapun bila semata-mata pendapat-pendapat para mujtahidin saja, maka hendaklah ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil atau dalil yang paling kuat bila ia mempunyai pengetahuan mengenai dalil yang sahih dan pendalilannya. Tapi apabila ia tidak mempunyai pengetahuan, maka hendaklah ia bertanya kepada ulama yang terpercaya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Apabila para ulama yang ditanya tersebut berselisih juga, maka hendaklah ia mengambil yang paling hati-hati dalam agamanya dan tidak boleh ia mengikuti yang paling mudah dari pendapat ulama tersebut, karena mencari-cari keringanan ulama adalah haram. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Ayatun minal Qur'an.
8: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya, dan berkatalah mereka kepada penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka Jahannam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka Jahannam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
2: Al-Qur'an.
3: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

0: nushura.
1: Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

0: mazura.
1: Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: رَحِيمًا.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, "Mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?"

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya. Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: kasura.
1: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
0: Bal kazzabu bis-sa'ati wa'atadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.
0: Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

0: Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak, mengharapkan kebinasaan.
1: لا تدع اليوم ثبورا واحدا وادع ثبورا كثيرا.
0: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

0: خَيْرًا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

0: sabil.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuro.

0: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
1: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
0: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.
1: Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila.
0: Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang.

0: asira.
1: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalil.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.

Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab,

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: Doa dan zikir petang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimina wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para santri, jamaah pengajian dan pendengar setia Radio Riyadul Jannah FM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Ihya Ussunnah dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi melalui kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan pada setiap hari Rabu sore di Masjid Utama Ma'had Ihya Ussunnah yang kita cintai ini. Pada sore hari ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kajian di masjid ini. Maka pada kesempatan pertemuan kita di sore hari ini, saya ingin membahas sedikit berkenaan dengan apa yang sedang ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini. Bukan itu. Karena itu tidak memiliki nilai sedikit pun. Ya. Yaitu masalah salah seorang yang mengatakan bahwa larangan mengangkat pemimpin dari seorang kafir ini adalah dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Tentunya pada kesempatan pertemuan ini, saya bukan ahli politik, saya bukan pengamat sosial, saya tidak akan membicarakan masalah itu terlalu panjang. Tetapi yang menjadi inti pembicaraan pada pertemuan sore hari ini adalah tentang bagaimana seorang Muslim memahami atau menafsirkan Al-Quran. Karena ternyata orang non-muslim ini yang menyatakan pembohongan dengan surat Al-Ma'idah ayat 51, ternyata dia mendapatkan dukungan bukan hanya dari yang seagama dengan dia, tetapi juga dari sebagian kaum muslimin yang kitab mereka itu sama dengan kitab kita, itu Al-Quran. Sama-sama berimam kepada Al-Quran, sama-sama mengimani tentang Al-Quran. Maka Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, tentunya ini akan menjadi petunjuk bagi kita sekalian apabila kita benar di dalam memahami dan mempelajarinya. Apabila kita salah di dalam memahami dan mempelajarinya, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang tersesat. Al-Qur'annya tidak salah. Yang salah adalah orang yang memahami Al-Qur'an dengan salah. Ya, di dalam surat Al-Maidah ayat 51 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yuhibbul zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi aulia. Sebagian mereka adalah aulia bagi sebagian yang lain. Beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi aulia.

Bagaimana kita memahami ayat ini? Apakah ayat ini memang benar melarang kita orang-orang beriman mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir, ataukah ayat ini memiliki tujuan lain? Artinya tidak berkenaan dengan larangan mengangkat pemimpin dari orang kafir. Maka permasalahan di sini adalah kembali kepada bagaimana menafsirkan ayat ini. Yang mudahnya untuk menafsirkan ayat ini dan memahami ayat ini adalah dengan melihat kepada penafsiran para ulama, ulama Ahlus Sunnah, tentang apa yang dimaksud oleh ayat ini di dalam penafsiran mereka. Apabila kita baca beberapa kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, juga tafsir As-Sa'di, juga tafsir Imam Asy-Syaukani dan yang lainnya, maka mereka para ulama rahimahumullah mengatakan tentang ayat ini bahwa di dalam ayat ini yanhallahu an mualatil kafirina, bahwa Allah Ta'ala telah melarang orang-orang beriman untuk berwala atau menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Apa yang dimaksud dengan aulia? Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahumullah, beliau memberikan contoh kasus di zaman sahabat radhiyallahu anhum. Yaitu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah. Maka beliau mengangkat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an menjadi gubernur untuk daerah Syam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk melaporkan pemasukan dan pengeluaran kas negara yang ada di sana. Lalu dibuatlah laporan oleh sekretaris atau juru tulis. Lalu dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Membaca laporan tersebut, Umar bin Khattab merasa kagum betapa bagusnya laporan tersebut. Lalu Umar bin Khattab pun meminta supaya penulis laporan itu membacakan laporannya di Masjid Nabawi. Di masjid. Maka kata Abu Musa, la yastati, tidak bisa wahai khalifah, wahai amirul mukminin. Umar bin Khattab bertanya, ajunubun huwa? Dia enggak bisa masuk masjid apakah karena dia sedang junub? Maka Abu Musa menjawab, innahu nasraniyun, sesungguhnya dia adalah seorang Nasrani. Fadaraba Umar bin Khattab fakhidhi, maka kata Abu Musa al-As'ari, Umar bin Khattab memukul pahaku. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menyuruh Abu Musa untuk mengeluarkan orang tersebut dan menggantinya. Kemudian Umar bin Khattab berdalil dengan ayat ini. Apakah kamu tidak mendengar Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Jadi di sini Abu Musa al-As'ari mengangkat pegawai dari seorang Nasrani oleh Umar bin Khattab dilarang berdasarkan ayat ini. Dan pegawainya itu hanya sekedar apa? Menjadi sekretaris atau juru tulis yang membuat laporan

untuk khalifah. Maka Umar bin Khattab melarangnya, dan larangan Umar bin Khattab itu berdalil dengan ayat tadi, ayat yang kita baca. Nah, apabila kita melihat kepada kalimat aulia, maka kalimat atau perkataan aulia ini mengandung beberapa pengertian, di mana pengertian yang satu itu ada hubungannya dengan pengertian yang lain. Makna yang satu memiliki hubungan dengan makna yang lainnya. Di antara makna aulia yang merupakan jamak bentuk banyak dari wali, yang pertama adalah pemimpin. Sehingga pemimpin di dalam bahasa Arab, di antara namanya adalah waliyul amr. Sehingga Al-Quran telah menamakan pemimpin sebagai ulul amri. Ulul amri itu diambil dari kata-kata waliyul amr, wali. Seperti di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulul amri di antara kalian. Itu para pemimpin. Maka makna yang pertama dari aulia atau wali adalah pemimpin.

0: Ini mana yang pertama? Maka surat Al-Ma'idah ayat 51 ini dijadikan sebagai ayat yang menunjukkan tentang larangan mengangkat pemimpin dari orang Yahudi dan orang Nasrani, yaitu dari orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ini adalah benar, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi akhlak, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an tadi. Kemudian antara makna aulia atau wali adalah orang yang dicintai. Orang yang dicintai. Karena al-aslu fil wala al-mahabbatu. Asal dalam wala itu adalah mahabbah, kecintaan. Kita mengenal istilah wala dan baro di dalam Islam. Maka al-aslu fil wala al-mahabbah. Asal dalam wala, kita wajib berwala kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang-orang beriman. Itu artinya asalnya adalah mencintai. Jadi wali itu adalah orang yang dicintai. Seperti di dalam ayat tentang para wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada mereka bersedih hati. Maka aulia di sini adalah orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan bertakwa. Nah, tentunya antara makna pertama pemimpin dengan orang yang dicintai ini ada hubungan. Karena kita wajib mencintai pemimpin. Ya. Kita wajib mencintai pemimpin. Dari adanya kecintaan terhadap pemimpin, maka lahirlah ketaatan. Kita harus mencintai pemimpin kita. Nabi menggambarkan tentang negara yang damai, yang sejahtera adalah negara yang apabila pemimpinnya mencintai rakyatnya dan rakyatnya mencintai pemimpinnya. Kemudian makna yang ketiga, di antara makna wali adalah al-qarib, orang dekat, orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Sehingga di dalam Al-Quran yang namanya keluarga itu disebut dengan ulul arham. Ulul arham, waliyur rahim. Itu orang yang ada kedekatan rahim dengan kita. Ya, kalau nikah seorang perempuan harus ada walinya. Siapa walinya? Ya, orang yang memiliki kedekatan hubungan keluarga dengan dia. Yang paling utama adalah bapaknya. Kemudian kakeknya, saudaranya, pamannya, dan seterusnya dari arah bapaknya. Bahkan seorang anak yang sudah dewasa pun boleh untuk menjadi wali untuk pernikahan ibunya. Seandainya ibunya sudah janda, kemudian menikah lagi. Maka anak yang sudah dewasa boleh untuk menjadi walinya. Maka dengan makna ketiga pun ada hubungan. Pemimpin adalah orang yang dicintai. Oleh karena itu, antara pemimpin dengan rakyat memang ada hubungan kedekatan. Teman juga menjadi wali, karena ada kedekatan antara kita dengan teman kita. Makanya di dalam Quran terjemah, ada penterjemahan ayat 51 surat Al-Ma'idah ini dengan pemimpin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadi pemimpin. Itu benar. Ada juga yang menerjemahkan dengan teman sejati, teman setia atau teman dekat. Maka itu juga benar, karena kata-kata aulia mencakup ini dan itu. Dan dalam hal ini ya, para ulama sepakat ya, tentang larangan mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir. Ini tidak boleh. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Nah, adanya konflik dalam masalah ini, di mana ternyata sebagian kaum muslimin mendukung pernyataan salah tadi, bahwa ayat tadi tidak melarang mengangkat pemimpin dari orang yang bukan Islam. Adapun dipahami atau diterjemahkan, ditafsirkan dengan larangan mengangkat pemimpin dari orang kafir, itulah sebagai pembohongan. Maka ternyata pernyataan ini ada yang mendukung dari sebagian kaum muslimin, bahkan dari orang-orang yang dalam kacamata orang awam ini merupakan cendekiawan. Artinya mereka memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan mereka kemudian mengatakan bahwa ayat ini memiliki penafsiran yang sangat banyak, multitafsir. Sehingga biarkan saja masing-masing menafsirkan sesuai dengan penafsiran masing-masing. Jadi permasalahan ini adalah kembali kepada bagaimana kita menafsirkan Al-Quran. Nah, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, di dalam menafsirkan Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita. Ya, menafsirkan Al-Quran itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia. Karena bagaimana kita menjadikan orang-orang memahami terhadap Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran itu adalah lautan ilmu yang harus didalami. Kemudian nanti ilmu yang diambil dari Al-Quran ini harus diamalkan. Karena kewajiban kita terhadap Al-Quran ada tiga. Pertama membacanya, kedua mempelajarinya, yang ketiga mengamalkannya. Salah-salah kita menafsirkan Al-Quran, maka akan melahirkan pengetahuan yang salah. Pengetahuan yang salah akan mengakibatkan pengamalan yang salah. Dan sejarah telah menjadi bukti dan saksi nyata tentang bagaimana bahaya yang terjadi akibat salah di dalam menafsirkan Al-Quran. Bagaimana orang-orang Khawarij, mereka menumpahkan darah kaum muslimin, mereka membunuh Khalifah Uthman bin Affan, mereka membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka membunuh banyak sahabat. Nah, mereka berangkat melakukan hal ini, mereka juga berdalil dari ayat Al-Quran. Nah, yang salah bukan ayat Al-Qurannya, yang salah adalah pemahaman mereka. Kesalahan memahami melahirkan pengamalan yang salah. Ya, sejarah telah membuktikan ketika seorang Khariji yang bernama Abdurrahman ibn Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Amirul Mukminin, seorang sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga, saudara sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, dibunuh oleh seorang muslim khariji namanya Abdurrahman bin Muljam. Ketika dia ditangkap, kemudian akan dieksekusi, akan dikisos karena telah membunuh Amirul Mukminin, maka dia berdalil untuk membunuh Ali bin Abi Thalib ini dengan ayat Al-Qur'an. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keriduan Allah Ta'ala. Jadi dia membunuh Ali bin Abi Thalib untuk mendapatkan keriduan Allah Ta'ala. Apakah memang ayat ini perintah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang bahayanya kesalahan di dalam menafsirkan Al-Quran. Di antaranya, di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini saya nukil dari kitab Usulul Iman yang disusun oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dalam hadis yang ke-114 dan 115. Qala Syaikh rahimahullah wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man qala fil Qur'ani, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an, maksudnya menafsirkan Al-Qur'an, bi ra'yihi dengan pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu, maka silahkan dia menempati tempatnya minan nari, dari neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man qala, barang siapa yang berkata, itu menafsirkan, fil Qur'ani Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu, maka silahkan dia menempati tempatnya minan nari, dari neraka. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahayanya menafsirkan Al-Qur'an dengan tanpa ilmu. Menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat yang tercela. Ini sangat bahaya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam orang tersebut akan masuk neraka. Sebagian orang mungkin berkata, kenapa jadi masuk neraka? Bukankah dia mempelajari Al-Qur'an? Orang belajar Al-Qur'an masa masuk neraka? Maka dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang akan menyelamatkan kamu, tapi Al-Quran juga bisa menjadi hujah yang akan mencelakakan kamu. Benar kita dalam mempelajari Al-Quran, maka akan menjadi hujah yang akan menyelamatkan kita. Salah kita di dalam mempelajari Al-Quran, maka akan menjadi hujah yang mencelakakan kita. Yang salahnya bukan Al-Quran, yang salahnya adalah kita yang mempelajari Al-Qur'an dengan salah. Maka Ya tentunya ini sebagian dari santri sudah belajar di dalam Muqaddimah Usul Tafsir. Yang namanya menafsirkan Al-Quran oleh para ulama dibagi kepada dua macam. Yang pertama, at-tafsiru bil ma'thuri. Yang kedua, at-tafsiru bir ra'yi. Tafsir Al-Quran ada dua macam. Yang pertama adalah at-tafsiru bil ma'thur. Yang kedua adalah at-tafsiru bir ra'yi. Di antara dua macam tafsir ini, para ulama sepakat penafsiran yang paling utama dan paling tinggi kedudukannya adalah at-tafsiru bil ma'thur, adalah penafsiran dengan ma'thur, dengan athar. Apa itu at-tafsir bil ma'thur? Tafsir bil ma'thur itu ada lima bentuk. Yang pertama adalah tafsirul Qur'ani bil Qur'an, yaitu menafsirkan sebagian ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Jadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Maka ini adalah penafsiran yang benar. Karena yang namanya Al-Quran, maka sebagian Al-Quran membenarkan terhadap sebagian yang lain. Sebagian Al-Quran mentafsil, menjelaskan dan memerinci terhadap sebagian yang lain. Kemudian yang kedua adalah tafsirul Qur'ani bisunnati atau bil hadis, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga adalah penafsiran yang benar, karena Allah Ta'ala telah menurunkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk mengajarkan Al-Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasul itu adalah membacakan dan mengajarkan Al-Quran kepada umat ini. Dan penafsiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga merupakan wahyu dari Allah Ta'ala, karena hadis Nabi adalah wahyu yang kedua dari Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah tafsirul Quran bi atharis sahabah, menafsirkan Al-Quran dengan athar dari sahabat. Dan tentunya para sahabat a'lamun nasi bil Qur'ani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang paling mengetahui dan paling mengerti tentang Al-Quran setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum syahidu nuzul Al-Quran, karena mereka telah menyaksikan turunnya Al-Quran. Wa talaqqau Al-Qur'ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah mempelajari Al-Qur'an langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penafsiran mereka terhadap Al-Qur'an ini adalah salah satu penafsiran bil ma'thur yang menjadi acuan kita di dalam memahami Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengambil ilmu ini dari para sahabatnya. Ketika ada seorang perempuan tua datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab pertanyaannya. Kemudian wanita ini bertanya, "Idza ataituka wa lam ajidka, faman as'al?" Kalau aku mendatangimu tapi aku tidak mendapatkanmu, kepada siapa aku bertanya? Maka Rasulullah menjawab, "Sal Abu Bakrin." Bertanyalah kepada Abu Bakar. Ya. Dan banyak hadis yang menunjukkan tentang ya harusnya kita mengambil ilmu kepada para sahabat. Kemudian yang keempat, tafsir bil ma'thur itu adalah tafsirul Qur'ani bi atharit tabi'ina. Menafsirkan Al-Qur'an dengan athar atau perkataan tabi'in. Karena tabi'in mereka telah mempelajari Al-Qur'an ini dari para sahabat. Mereka telah mempelajari makna-makna Al-Qur'an ini dari para sahabat. Mereka tidak menghafalkan Al-Qur'an ini, tidak mempelajari Al-Qur'an ini melebihi 10 ayat sebelum mereka memahami, menghafal dan memahaminya dengan benar dari para sahabat. Maka mereka tidak melanjutkan kepada 10 ayat berikutnya. Dan tabi'in juga termasuk generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ada di zamanku, itu para sahabat, tsumma alladziina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelah sahabat, yaitu tabi'in. Kemudian tafsir bil ma'tsur yang kelima adalah tafsirul Qur'ani bi'athari tabi'it tabi'in. Menafsirkan Al-Quran dengan athar dari tabi'ut tabi'in. Karena mereka telah mempelajari Al-Quran ini dari tabi'in. Dan mereka juga termasuk generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ada tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian dari Rasulullah berkaitan dengan keilmuan mereka, dengan amal mereka, dengan agama mereka, dengan akidah mereka, dengan jihad mereka, dengan kebaikan amal mereka. Itu sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Maka memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang paling selamat adalah dengan mengikuti keterangan dari lima sumber tadi. Memahami Al-Quran dengan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan hadis Nabi, memahami Al-Quran dengan perkataan sahabat, memahami Al-Quran dengan perkataan tabi'in, dan memahami Al-Quran dengan perkataan tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua ada at-tafsiru birra'yi. Itu menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat. Tadi apa yang kita dengar dari hadis Nabi tentang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat? Man qala fil Qur'ani birra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya, maka silahkan dia menempati tempatnya di neraka. Maka menafsirkan Al-Quran dengan ro'yun, dengan pendapat, di dalam hadis ini tercela dan terlarang. Tetapi kemudian Nabi menjelaskan dalam riwayat yang kedua, man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa ilmu, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan menempati tempatnya di neraka. Maka dua hadis ini datang dari Nabi, dari lisan yang satu, lisan yang sama. Hadis yang satu menjelaskan maksud hadis yang lain. Jadi menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat itu tercela, terlarang dan terancam neraka adalah dengan pendapat tanpa ilmu. Maka para ulama membagi tafsir birra'i, tafsir dengan pendapat ini kepada dua macam. Yang pertama adalah at-tafsiru birra'i al-madhmum al-manhi anhu. Yang pertama adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang tercela dan terlarang. Yang kedua, at-tafsiru birra'yi al-mamduh, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dan itu penafsiran yang terpuji sehingga hukumnya dibolehkan. Ya. Apa penafsiran Al-Quran dengan pendapat yang tercela dan terlarang? Maka penafsiran Al-Quran yang tercela dan terlarang ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tanpa ilmu. Jadi dia menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, di mana pendapatnya ini tanpa didukung oleh ilmu. Tetapi dia telah menafsirkan Al-Quran ini dengan hawa nafsunya. Dia menafsirkan ayat Al-Quran ini dengan kebodohannya. Maka penafsiran ini adalah penafsiran yang tercela dan terlarang. Ya, kalau kita membuka kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, maka di situ ada tafsir birra'yinya dan di situ ada tafsir bil ma'tsurnya. Biasanya Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan sebuah ayat, maka yang pertama kali beliau sampaikan dalam penafsirannya adalah pendapat beliau, pemahaman beliau tentang ayat. Seperti tentang ayat tadi, ya. Di antara apa namanya perkataan beliau ketika menafsirkan ayat 51 surat Al-Maidah, ya. Kurang lebih maksud dari perkataan beliau adalah yanhallahu al-mu'minina an muwalatil kufar. Jadi beliau mengatakan ayat ini, dalam ayat ini Allah melarang orang-orang beriman untuk berwala kepada orang-orang kafir. Nah, itu penafsiran birra'i yang beliau sampaikan terhadap ayat ini. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan tafsir bil ma'thur untuk mendukung dan membenarkan penafsiran beliau. Maka beliau sampaikan atsar dari Ibnu Umar, Atsar dari Ibnu Abbas, atsar dari sahabat yang lain yang membawa ayat ini kepada larangan menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai pemimpin, sebagai teman dekat. Nah, maka itu merupakan tafsir bil ma'thurnya. Maka orang tidak bisa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya yang terpuji, yang dibolehkan dan dibenarkan, kecuali apabila dia sudah mengetahui tafsir bil ma'thur. Yang kemudian tafsir bil ma'thur ini akan dia jelaskan dengan pendapatnya, tetapi pendapatnya didukung oleh ilmu dari tafsir bil ma'thur ini. Sebagian orang bertanya, bukankah sudah benar sebagian orang-orang khawarij menafsirkan ayat dengan ayat yang lain? Mereka lari dari satu ayat ke ayat yang lain. Maksud ayat ini adalah ayat ini. Bukankah itu sudah merupakan tafsir bil ma'thur? Ya, saya pernah ikut kajian dari kelompok yang memiliki pemahaman seperti ini. Di mana kajiannya adalah buka surat sekian ayat sekian, baca. Setelah itu dia mengatakan, terus buka surat sekian ayat sekian, baca. Terus buka surat sekian ayat sekian. Jadi menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, apakah ini termasuk at-tafsir bil ma'thur? Maka menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain itu bisa benar, bisa juga salah. Tergantung kepada keilmuan orang tersebut. Ya. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain, maka benar. Sahabat menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain, itu benar. Tabi'in, tabi'ut tabi'in menafsirkan sebuah ayat dengan ayat lain, itu benar, karena mereka telah mendapatkan ilmu yang benar. Para ulama menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain, itu benar dengan keilmuan mereka. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan madhab-madhab yang batil, maka mereka menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka ini tidak termasuk at-tafsir bil ma'thur. Ini masuknya kepada at-tafsir bil ra'yi. Karena dia telah menerapkan sebuah ayat sebagai penafsir terhadap ayat yang lain yang itu murni pendapat dia dan tidak didukung dengan ilmu. Apakah benar ayat ini untuk diterapkan terhadap ayat tersebut? Ya, yang namanya orang-orang khawarij, mereka mendasari pendapat-pendapat mereka dengan ayat Quran. Mereka itu orang-orang yang banyak hafal Quran, dan mereka itu orang-orang yang kuat di dalam membaca Al-Quran. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka kepada para sahabat, watahkiruna kiroatakum ila kiroatihim. Kalian akan menganggap remeh bacaan kalian dibandingkan dengan bacaan mereka. Mereka itu rajin membaca Al-Quran, mereka rajin menghafal Al-Quran. Sampai diriwayatkan ada seorang wanita datang ke istananya, siapa? Yazid bin Muawiyah. Dia menyuruh Yazid supaya keluar dari istananya. Ketika datang, kemudian dia sholat sendirian di halaman istana salat subuh. Apa yang dia baca? Dia membaca surat-surat yang panjang dari Al-Quran, salat subuh sendirian, menantang khalifah supaya turun keluar dari istana. Ya, karena dia penghafal Al-Quran. Nah, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendatangi markas mereka di Haruro, kemudian beliau bertanya kepada mereka tentang alasan mereka, kenapa mereka memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan memerangi para sahabat. Maka mereka menyampaikan beberapa alasan, dan alasan mereka itu didasari dengan ayat-ayat Al-Quran. Antaranya dengan ayat, ya, ketika mereka mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah bertahkim dengan manusia. Ali bin Abi Thalib bertahkim dengan siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah bertahkim dengan siapa? Amr ibnul As. Maka kemudian mereka mengatakan, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian mereka menafsirkan ayat ini dengan apa namanya, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah Ta'ala. Maka mereka mengkafirkan Ali dan para sahabat radhiyallahu anhum dengan ayat-ayat ini, disambungkan dari satu ayat kepada ayat yang lain. Tetapi ternyata penafsiran mereka ini salah. Itu bukan tafsir bil maksur. Dan dijelaskan oleh Ibn Abbas kepada mereka dengan ayat lain yang menunjukkan bahwa untuk menghukumi kafirnya Ali bin Abi Thalib dan para sahabat dengan sebab tahkim ini, ini sesungguhnya pemahaman yang salah, sebab ternyata ada ayat lain yang membenarkan tahkim ini. Seperti ayat apa? Ya. Seperti ayat tentang membunuh binatang buruan ketika apa? Haji. Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk menentukan apa hukuman dan denda bagi orang yang membunuh. Ketika itu kasusnya adalah membunuh seekor apa? Kelinci. Ada sahabat yang membunuh seekor kelinci. Maka dalam ayat tersebut, falyahkum bihi dzawa adlim minkum, maka hendaklah menetapkan hukum dengannya dua orang adil di antara kalian. Untuk nyawa seekor kelinci, Allah perintahkan mengikuti hukum dua orang yang adil di antara kalian. Maka terlebih lagi berkaitan dengan nyawa ribuan kaum muslimin. Karena kan ketika itu terjadi peperangan. Terjadi peperangan antara kaum muslimin, ada perang Siffin, ada perang Jamal. Maka untuk nyawa seekor kelinci saja Allah perintahkan mengangkat dua hakim yang adil di antara kalian, terlebih lagi untuk nyawa kaum muslimin. Kemudian tentang persengketaan keluarga, maka dalam Al-Quran, ya, pihak laki-laki supaya mengutus utusan keluarganya dan pihak perempuan supaya mengutus utusan keluarganya. Kemudian supaya mereka bersepakat. Nah, ini telah menyerahkan urusan hukum kepada manusia yang adil di antara mereka. Maka tafsir birra'i yang tercela ini adalah penafsiran Al-Quran dengan pendapat tanpa dukungan ilmu. Kalau kita membaca tafsir As-Sa'di maka itu adalah tafsir birra'i. Tetapi tafsir birra'inya adalah tafsir yang terpuji, yang benar. Kenapa? Karena menafsirkannya berdasarkan apa? Ilmu. Bagaimana menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain? Menafsirkan sebuah ayat dengan hadis, menafsirkan sebuah ayat dengan kaidah-kaidah ilmu yang telah diketahui oleh para ulama. Nah, hanya saja kemudian, ya, yang kedua tafsir birra'i yang apa? Terpuji, ya, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan pendapat dengan adanya dukungan ilmu. Dia mengetahui ilmu bahasa, dia mengetahui ilmu usul, dia mengetahui tentang hukum-hukum syar'i, dia mengetahui ilmu-ilmu akidah, ya. Dia mengetahui tentang hadis-hadis Rasul, perkataan para sahabat, perkataan para ulama. Kemudian dia menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang didukung oleh ilmu-ilmu ini, maka ini penafsiran dengan pendapat yang terpuji. Hanya kemudian, ya, Syekh Shalih Al-Syaikh rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, di dalam Syarah Usulul Iman, beliau menyampaikan tentang beberapa bentuk tafsir Al-Quran dengan pendapat yang tercela. Beliau sampaikan ada 3 bentuk. Yang pertama, penafsiran Al-Quran dengan pendapat yang tercela ini adalah fil masailil ghaibiyyati, dalam masalah-masalah apa? Ghaib, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan kejadian di yaumul qiyamah. Jadi yang berkaitan dengan masalah-masalah gaib, maka menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat ini adalah tercela. Ya. Kemudian yang kedua, at-tafsiru birra'yi yakunu bil hamlil Qur'ani ala ma yukhalifu ma ulima minal ayatil ukhra. Menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang menyelisihi apa yang telah diketahui dari ayat-ayat yang lain atau dari hadis-hadis Nabi SAW atau dari perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang menyelisihi apa yang disebutkan oleh ayat-ayat lain, oleh hadis Nabi, oleh perkataan sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Artinya menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang menyelisihi at-tafsir bil ma'tsur. Maka ini bentuk kedua dari menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang tercela. Kemudian bentuk yang ketiga, at-tafsiru birra'il madmum huwa tafsiru bitta'wilil mardud. Menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran pendapat yang tercela, bentuk yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan ta'wil yang tertolak. Ta'wil itu artinya merubah makna sebuah lafaz dari maknanya yang kuat kepada maknanya yang lemah. Itu ta'wil. Jadi saya di sini mengatakan tafsir birra'i yang tercela, ya, itu ada beberapa bentuk, di antaranya 3 bentuk ini. Yang pertama, tafsir dalam masalah-masalah gaib. Kemudian yang kedua, ya, penafsiran yang menyelisihi apa yang diketahui dari at-tafsir bil ma'tsur. Yang kedua, yang ketiga adalah penafsiran dengan takwil yang tertolak. Ya, tentunya tiga bentuk penafsiran bil ra'yi ini butuh kepada penjelasan, karena masing-masing memiliki penjelasannya. Ya, sedikit saya jelaskan tentang tiga bentuk penafsiran ini. Sedikit saja ya. Masih ada sisa waktu berapa menit? Sampai jam berapa? 5:30 ya. Ada 4 menit ya. Yang pertama, penafsiran di dalam masalah-masalah gaib. Maka menafsirkan masalah-masalah gaib dengan pendapat ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ilmu itu dicapai dengan salah satu di antara tiga cara. Yang pertama, khabarus shodiq, berita dari orang yang dipercaya. Yang kedua, al-musyahadah, menyaksikan. Yang ketiga adalah apa? Musyahadatu al-mathil, yaitu menyaksikan umpamaannya, misalannya. Nah, masalah gaib ini, untuk menyaksikan masalah gaib tentunya kita tidak bisa, karena masalahnya juga gaib. Kita tidak pernah melihat Allah Ta'ala, kita juga tidak pernah melihat surga dan neraka. Kemudian untuk melihat perumpamaannya, Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Kemudian cara yang ketiga, dan ini merupakan cara yang pertama ya, khabarus shodiq, berita. Nah, kalau tidak ada berita tentang itu, maka tertutup sudah tiga pintu ilmu ini. Tidak ada berita, kita tidak menyaksikan, kita juga tidak melihat perumpamaannya, maka tertutup sudah ilmu tentang masalah gaib ini. Sehingga untuk menafsirkan masalah gaib ini harus dengan khabarus shodiq, dengan khobar yang, dengan khobar dari orang yang dipercaya. Ya, tentunya ini adalah khobar dari Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, khobar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga khobar dari sahabat yang telah mendapatkan pengetahuan tentang perkara gaib tersebut dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita tidak bisa menafsirkan dengan pendapat. Kemudian untuk yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat yang tercela adalah dengan takwil yang mardud. Ya, takwil itu adalah merubah sebuah lafaz dari maknanya yang asal yang kuat kepada makna lain yang lemah. Maka para ulama telah mengatakan bahwa takwil itu dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat. Apabila memenuhi tiga syarat. Yang pertama, bahwa secara bahasa makna yang lemah tersebut memang ditunjukkan oleh lafaz tadi. Nah, menafsirkan istawa alal arsi dengan istaula, istiwa Allah di atas aras diartikan dengan istaula, menguasai. Maka ini tidak ada istawa mengandung makna istawula, itu tidak ada. Secara bahasa pun tidak ada. Maka apabila mengartikan sebuah kata dengan makna yang secara bahasa itu tidak ditunjukkan, ini jelas takwil yang tertolak. Kemudian yang kedua, adanya hajah untuk mentakwil. Memang dibutuhkan untuk memindahkan lafaz ini dari maknanya yang kuat kepada maknanya yang lemah. Sebab apabila tidak dipindahkan, akan bentrok dengan dalil yang lain. Yang kedua, adanya hajah kebutuhan. Kemudian yang ketiga, adanya dalil bahwa makna lafaz ini yang lemah, makna yang lemah dari lafaz ini kemudian dipilih, kemudian dijadikan sebagai penafsiran, ini ditunjukkan oleh dalil yang lain. Nah, apabila tidak memenuhi tiga syarat ini, maka takwil tersebut masuk kepada takwil yang tertolak dan penafsirannya adalah penafsiran yang tercela, yang terlarang. Ya. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah dan para pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM yang semoga dimuliakan Allah Ta'ala, untuk kajian kita pada sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun sebenarnya pembahasan ini memang perlu untuk dijabarkan dan dijelaskan lebih luas lagi. Terlebih untuk memahami kaidah-kaidah yang terakhir tadi, memang ini butuh contoh-contoh untuk menjelaskannya. Tetapi berhubung waktu yang sudah selesai peruntukannya untuk kajian ini, maka kita cukupkan sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة.
1: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
1: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
2: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan

0: ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah hukum bagi seseorang yang melanggar peraturan lalu lintas, misalnya dengan melanggar lampu merah?
7: Seorang muslim tidak boleh melanggar aturan-aturan negara dalam tata tertib lalu lintas, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain. Karena negara, semoga Allah menunjukinya, menetapkan aturan itu demi kebaikan bersama dan untuk mencegah bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin. Maka tidak boleh seorang pun melanggarnya bagi pihak-pihak yang berwenang agar menerapkan hukuman terhadap pelanggar dengan suatu hukuman yang membuatnya jera. Karena Allah Azza wa Jal menertibkan melalui penguasa apa-apa yang tidak tertib dengannya oleh Al-Quran. Mayoritas manusia tidak mengindahkan aturan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mengindahkan peraturan penguasa dengan berbagai hukuman. Ini karena lemahnya keimanan kepada Allah dan hari akhir, atau karena tidak adanya keimanan di benak mayoritas mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Yusuf ayat 103. Semoga Allah memberi petunjuk kepada semuanya.
8: Al-Qur'an. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
9: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Lah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimina wal muslimin.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As,
3: aku berharap ia adalah aku. Barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Ikhwatul Islam, untuk selanjutnya kita akan menyimak dikumandangkannya azan maghrib untuk daerah kota Tasikmalaya dan sekitarnya.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amarullah di awqatiha di masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
2: Ya ala salat, ala salat, ala salat.

wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak beriman.
1: Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khaadi'in.
0: Jika kami menghendaki, niscaya kami turunkan kepada mereka mukjizat dari langit yang akan membuat tengkuk mereka tunduk dengan rendah hati kepadanya.

0: Dan setiap kali disampaikan kepada mereka suatu peringatan baru, ayat Al-Quran yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, mereka selalu berpaling darinya.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Sungguh, mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kebenaran, berita-berita mengenai apa azab yang dulu mereka perolok-olokan.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu, berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: Inna fi dhalika la'ayah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, Datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun, ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala Rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Dia Musa berkata, Ya Tuhanku, sungguh, aku takut mereka akan mendustakan aku.
1: Wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa arsil ila Harun.
0: Sehingga dadaku terasa sempit dan lidahku tidak lancar. Maka utuslah Harun bersamaku.
1: Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun.
0: Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sungguh, kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel, pergi bersama kami.
1: Qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin.
0: Dia Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
1: Wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin.
0: Dan engkau Musa telah melakukan kesalahan dari perbuatan yang telah engkau lakukan, dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih.
1: Oh.

Dia Musa berkata, "Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf."

Lalu aku lari darimu, karena aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku menganugerahkan ilmu kepadaku, serta Dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Dan itulah kebaikan yang telah engkau berikan kepadaku. Sementara itu, engkau telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu?

0: Dia Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu, ala tastami'un.
0: Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Dia Musa berkata, Dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu.
1: Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
0: Dia Fir'aun berkata, Sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu, benar-benar orang gila.

Dia Musa berkata, "Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu mengerti."

0: Dia Fir'aun berkata, "Sungguh, jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara."
1: Qala awalau ji'tuka bisyai'in mubin.
0: Dia Musa berkata, "Apakah engkau akan melakukan itu, sekalipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu bukti yang nyata?"
1: Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin.
0: Dia Fir'aun berkata, "Tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu, jika engkau termasuk orang yang benar."
1: Fa'alqa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin.
0: Maka dia Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan dia mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya. Tiba-tiba, tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ.
0: Dan Fir'aun berkata kepada para pemuka di sekelilingnya, "Sesungguhnya dia Musa ini pasti seorang pesihir yang pandai."

0: Ia hendak mengusir kamu dari negerimu dengan sihirnya. Karena itu, apakah yang kamu sarankan?
1: Qalu arjih wa akahu wab'ats fil madain hashirin.
0: Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya, dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pesihir.
1: Ya'tuka bikulli sahharin 'alim.
0: Niscaya mereka akan mendatangkan semua pesihir yang pandai kepadamu.
1: Fajumi'a as-saharatu limiqati yawmin ma'lum.
0: Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu yang ditetapkan, pada hari yang telah ditentukan.
1: وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ.
0: Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Agar kita mengikuti para pesihir itu, jika mereka yang menang.

0: Maka ketika para pesihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, "Apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, "Ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, "Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa idza hiya talqafu ma yafikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
1: Fa'ulqiya as-saharatu sajidin.
0: Maka menyungkurlah para pesihir itu bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam."
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Dia Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Nanti kamu pasti akan tahu akibat perbuatanmu. Pasti akan kupotong tangan dan kakimu bersilang, dan sungguh akan kusalib kamu semuanya."

Sesungguhnya kami sangat menginginkan sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami menjadi orang yang pertama-tama beriman.

0: Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar.
1: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
0: Kemudian Fir'aun mengirimkan orang ke kota-kota untuk mengumpulkan bala tentaranya.
1: Inna haulai lashirzimatun qalilun.
0: Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel hanya sekelompok kecil.
1: Wa innahum lana lagha'irun.
0: Dan sesungguhnya mereka telah berbuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita semua, tanpa kecuali, harus selalu waspada.
1: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Kemudian, kami keluarkan mereka Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Dan dari harta kekayaan dan kedudukan yang mulia.
1: كذلك وأورثناها بني إسرائيل.
0: Demikianlah, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: فأتبعوهم مشرقين.
0: Lalu Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka pada waktu matahari terbit.

0: Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, "Kita benar-benar akan tersusul."
1: Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin.
0: Dia Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku."

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.
1: Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in.
0: Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang bersamanya.
1: Thumma aghraqnal akharin.
0: Kemudian kami tenggelamkan golongan yang lain.
1: Inna fi dhalika la'ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Watlu alaihim naba'a Ibrahim.
0: Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
1: Iz qala li abihi wa qawmihi ma ta'budun.
0: Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha 'akifin.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.
1: Qala hal yasma'unakum id tad'un.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah mereka mendengarmu ketika kamu berdoa kepadanya?
1: Au yanfa'unakum au yadurun.
0: Atau dapatkah mereka memberi manfaat atau mencelakakan kamu?
1: Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun.
0: Mereka menjawab, tidak, tetapi kami dapati nenek moyang kami berbuat begitu.
1: Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah?
1: Antum wa aba'ukumul aqdamun.
0: Kamu dan nenek moyang kamu yang terdahulu.
1: Fa innahum aduun li illa rabbal alamin.
0: Sesungguhnya mereka apa yang kamu sembah itu musuhku, lain halnya Tuhan seluruh alam.
1: Alladzi khalaqani fa huwa yahdin.
0: Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang memberi petunjuk kepadaku.
1: Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin.
0: Dan yang memberi makan dan minum kepadaku.
1: Wa idza maridtu fa huwa yashfin.
0: Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku.
1: Walladzi yumituni tsumma yuhyin.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.
1: Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmaddin.
0: Dan yang sangat kuinginkan, akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin.
0: Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh.
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah ayahku. Sesungguhnya, dia termasuk orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.
1: إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat.
1: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ.
0: Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah.
1: مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?
1: فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ.
0: Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat.
1: وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ.
0: Dan bala tentara iblis semuanya.
1: قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ.
0: Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka.
1: تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena kita mempersamakan kamu, berhala-berhala, dengan Tuhan seluruh alam.
1: وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan tidak ada yang menyesatkan kita, kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ.
0: Maka sekarang, kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat, penolong.
1: وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.
1: فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun.
0: Mereka berkata, apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun.
0: Dia Nuh menjawab, tidak ada pengetahuanku tentang apa yang mereka kerjakan.
1: In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, jika kamu menyadari.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ.
0: Aku ini hanyalah pemberi peringatan yang jelas.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ.
0: Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh, jika engkau tidak mau berhenti, niscaya engkau termasuk orang yang dirajam, dilempari batu sampai mati.
1: قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ.
0: Dia Nuh berkata, ya Tuhanku, sungguh, kaumku telah mendustakan aku.

0: Maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku, dan mereka yang beriman bersamaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ.
0: Kemudian kami menyelamatkannya Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian setelah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakanku itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: أتبنون بكل ريع آية تعبثون.
0: Apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati?
1: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
1: أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
0: Dia Allah telah menganugerahkan kepadamu hewan ternak dan anak-anak.
1: وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ.
0: Dan kebun-kebun dan mata air.
1: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
0: Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar.

0: Mereka menjawab, "Sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat?"
1: In hadza illa khuluqul awwalin.
0: Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu.
1: Wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Dan kami sama sekali tidak akan diazab.
1: Fakadzabu.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian,
1: وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ
0: maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami

0: Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam.
1: Atutrakuna fima hahuna aminin.
0: Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman?
1: Fi jannatin wa uyun.
0: Di dalam kebun-kebun dan mata air.
1: Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadhim.
0: Dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Wa la tuti'u amral musrifin.
0: Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas.
1: Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Yang berbuat kerusakan di bumi dan tidak mengadakan perbaikan.
1: Qalu innama anta minal musahharin.
0: Mereka berkata, sungguh, engkau hanyalah termasuk orang yang kena sihir.

0: Engkau hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika engkau termasuk orang yang benar.
1: Qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum.
0: Dia Saleh menjawab, ini seekor unta betina yang berhak mendapatkan giliran minum, dan kamu juga berhak mendapatkan minum pada hari yang ditentukan.

0: Dan jangan kamu menyentuhnya, unta itu, dengan sesuatu kejahatan. Nanti kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka merasa menyesal.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: Lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar Radio Riyadul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya, semoga Allah selalu menjaga iman dan takwa kita. Selamat datang dalam program Kisah Muslim, sebuah perjalanan waktu yang akan membawa kita mengenal lebih dekat biografi dan kisah inspiratif para salafus saleh, para sahabat Nabi, serta ulama terdahulu. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita. Kita akan menyelami bagaimana para salaf dan ulama kita menjalani hari-harinya dengan penuh keimanan. Bagaimana mereka memeluk sunnah dengan erat, dan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Setiap kisah mereka adalah cahaya yang membimbing, lentera yang menerangi jalan, serta cambuk bagi hati yang lalai. Maka, mari buka hati, dengarkan setiap untaian kisah. Karena ini bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan renungan mendalam, agar kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat mendengarkan.
1: Ringkasan kisah huru-hara di masa sahabat, bagian pertama. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadi beberapa peristiwa besar di tengah para sahabat beliau. Terjadi pembunuhan, perselisihan, dan fitnah yang ditujukan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti terjadinya pembunuhan Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Ada pemberontakan Khawarij dan lain-lain. Benarlah sabda beliau, bintang-bintang itu sebagai penjaga langit. Apabila bintang-bintang itu hilang, maka datanglah apa yang dijanjikan atas langit itu. Dan aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Apabila aku telah pergi meninggal dunia, maka akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Dan para sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Apabila sahabatku telah pergi meninggal dunia, maka akan datang apa yang dijanjikan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penjaga sahabatnya. Sepeninggal beliau, terjadilah pembunuhan, tuduhan, dan permusuhan di tengah para sahabatnya. Kedudukan sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan istimewa ini di hati kaum muslimin. Bagi umat Islam, tidak ada yang berada di atas mereka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan itu karena apa yang telah mereka korbankan untuk membela Rasulullah, menyebarkan agama, dan pengorbanan jiwa, harta, waktu, dan tenaga mereka untuk meninggikan syiar Islam. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menempatkan mereka di kedudukan yang mulia. Allah ta'ala memuji mereka dengan firman-Nya, Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah Ta'ala hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Inilah alasan yang membuat umat Islam menaruh rasa hormat yang besar kepada mereka. Mereka tak berani lancang menodai kehormatan mereka walaupun dengan satu kata. Namun bukan berarti para sahabat itu maksum, tapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kedudukan mereka ini menjadi rambu peringatan agar seseorang tidak melanggar hak mereka. Kalau mereka menerabas batasan tersebut, maka hal itu menjadi tanda kurangnya kualitas agama mereka. Imam Malik rahimahullah menyifati orang-orang yang membenci para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi celaan tersebut tak mampu mereka tujukan secara langsung kepada beliau. Lalu mereka cela sahabat-sahabatnya. Sehingga orang-orang berkesimpulan, Nabi itu orang tidak baik. Kalau beliau orang baik, tentulah sahabatnya pun orang baik-baik. Padahal para sahabat seluruhnya adalah orang yang membela Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwa mereka, membantu beliau agar agama ini kuat, meninggikan kalimat Allah dan menyampaikan risalah beliau, di mana saat itu dakwah Nabi belumlah kokoh dan tersebar. Tentu saja, kalau ada seseorang yang melakukan upaya seperti ini, kemudian ada yang menyakiti mereka, pastilah temannya akan marah, karena menyakiti orang-orang yang membelanya sama saja dengan menyakitinya. Ibnu Taimiyah, As-Sarimul Maslul. Kisah fitnah di tengah para sahabat ini dimulai di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tepatnya, setelah 6 tahun pemerintahan beliau berjalan, kemudian berlanjut di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan kedudukan para sahabat di sisi Allah, Rasulnya dan kaum muslimin dan pembelaan mereka kepada agama ini, tentu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk membela mereka tatkala ada yang menyakiti mereka. Wajib bagi kita meluruskan berita tatkala orang-orang memalsukannya. Kita bela kehormatan mereka dari tuduhan orang-orang munafik dan pengikut hawa nafsu. Perubahan kondisi. Setelah wafatnya Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah perubahan kondisi sosial yang besar. Hal ini dilatar belakangi luasnya penaklukan, berlimpahnya kas negara dan harta di tengah kaum muslimin, masuk unsur budaya baru yang datang dari negeri-negeri yang ditaklukkan, dan semua itu terjadi dalam waktunya yang singkat. Di antara orang-orang yang negerinya ditaklukkan, ada yang memeluk Islam dengan tulus, namun di antara mereka ada yang masuk Islam hanya menginginkan menjadi duri dalam sekam, membalas dendam akan kekalahan negeri dan agamanya. Kondisi kedua ini seperti kondisi sebagian orang-orang Yahudi dan orang-orang Persia, kemudian diperparah dengan sebagian umat Islam yang mulai condong pada kehidupan dunia dan perhiasannya. Kondisi ini bertolak belakang dengan keadaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fisik beliau yang sudah mulai menua berhadapan dengan perubahan yang besar. Beliau sudah tidak sebugar dulu, dihadapkan dengan luasnya wilayah pemerintahan. Beliau khawatir tidak maksimal dalam mengemban amanah kepemimpinan. Lalu beliau berdoa kepada Allahu Azza wa Jal, "Ya Allah, usiaku telah menua, kekuatanku telah melemah, sementara tanggung jawabku semakin besar. Angkatlah aku kepadamu, wafatkan tanpa menyia-nyiakan tugas dan tanpa berlebihan dalam amanah." Al-Muwatta biriwayati Yahya Al-Laitsi. Kondisi masyarakat berubah dan kondisi Umar sebagai pemimpin pun berubah. Namun perubahan itu saling berkebalikan dan membuat ketidakseimbangan. Kemudian di zaman Utsman bin Affan, kondisi masyarakat tak lagi sesoleh orang-orang sebelumnya. Ia memimpin rakyat yang berbeda dengan rakyatnya Umar. Umar memimpin para sahabat, sedangkan Utsman, mayoritas rakyatnya adalah orang-orang yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang-orang yang lahir dari pendidikan nubuah. Bahkan sebagian mereka memiliki hasrat besar terhadap dunia. Dunia menguasai hati mereka, dan harta daerah taklukan membuat mereka masuk ke palang. Kondisi demikian pastilah memunculkan fitnah dan ketidakstabilan. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan hal ini. Dari Syaqib bin Salamah dia berkata, "Aku mendengar Hudzaifah menuturkan, ketika kami duduk-duduk bersama Umar, tiba-tiba ia bertanya, 'Siapa di antara kalian yang menghafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah?' Maka Hudzaifah menjawab, 'Fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, dan anaknya, serta tetangganya bisa terhapus oleh sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar.'" Umar berkata, "Bukan tentang ini yang aku tanyakan kepadamu, akan tetapi tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombang lautan." Hudzaifah berkata, "Kamu tidak terkena dampaknya dari fitnah itu, ya Amirul Mukminin, sebab antara kamu dan fitnah itu terdapat pintu tertutup." Umar bertanya, "Apakah pintunya dipecahkan atau dibuka?" Hudzaifah menjawab, "Bahkan dipecahkan." Maka Umar berkata, "Kalau begitu, tidak ditutup selama-lamanya." Aku menjawab, "Betul." Saya bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Ya, sebagaimana ia mengetahui bahwa setelah esok ada malam. Yang demikian itu karena aku menceritakan hadis kepadanya tanpa kekeliruan." Maka kami khawatir untuk menanyakan kepada Hudzaifah siapa pintu sebenarnya. Lalu kami perintahkan kepada Masruk untuk bertanya kepada Hudzaifah, "Siapakah pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Umar." Muttafaqun alaih. Ringkasan kisah huru-hara di masa sahabat, bagian kedua. Terbunuhnya Utsman bin Affan. Awal fitnah. Apa yang disampaikan Hudzaifah bin Al-Yaman kepada Umar menunjukkan bahwa para sahabat tahu dengan syahidnya Umar terbukalah pintu fitnah. Karena itulah Amirul Mukminin Utsman bin Affan cenderung mengambil sikap toleran kepada orang-orang yang menyelisihinya. Banyak mengiyakan orang-orang yang mengadukan pemimpin daerah mereka. Bahkan saat pemberontak mulai mengincar dirinya, ingin memakzulkannya dari puncak pimpinan negara Islam, Utsman berkata kepada mereka, "Demi Allah, sesungguhnya lingkaran fitnah itu sesuatu yang tak berujung. Beruntunglah Utsman jika dia mati dalam keadaan tidak menggerakkannya, menghalangi manusia, memberikan hak-hak mereka, dan memaafkan mereka. Dan apabila Anda adalah orang yang menjaga hak-hak Allah, janganlah Anda turut mengubarkan fitnah itu." At-Tabari, Tarikhul Umam, Wal Muluk. Para provokator membuat makar yang batil terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mulai memprovokasi masyarakat mencela kepemimpinannya. Namun Utsman tetap bersabar menghadapi mereka. Di tengah provokator tersebut, terdapat seseorang yang pandai memantik api, bersabar menghidupkan amarah massa. Orang tersebut adalah Abdullah bin Sabah, atau yang dikenal dengan Ibnu Sauda. Ia menampakkan kesolehan, namun di hatinya menyimpan kekufuran dan bermusuhan terhadap Islam dan pemeluknya. Abdullah bin Sabah menyambangi Basrah, kota besar di Irak yang dipimpin oleh Abdullah bin Amir. Ibnu Sauda datang menemuinya bersama beberapa orang. Abdullah bin Amir bertanya, "Kamu siapa?" Ibnu Sauda menjawab, "Aku seorang dari ahli kitab yang tertarik pada Islam, dan aku juga ingin tinggal di kotamu." Ibnu Amir menanggapi, "Tidak sampai kabar padaku, usir dia." Abdullah bin Sabak pun menuju Kufah. Di sana pun ia tertolak dan diusir darinya. Lalu ia berangkat ke Mesir dan menetap di sana. Ia berkorespondensi dengan penduduk setempat, dan sebagian penduduk Mesir tidak sepakat dengan pemikirannya. Ibnul Athir, Al-Kamil Fit Tarikh. Abdullah bin Sabak terus memprovokasi massa dengan mencela Utsman, dan ia memuji-muji Ahlul Bait. Ia berkata, "Sesungguhnya Muhammad akan kembali, sebagaimana kembalinya Isa." Dari sinilah keyakinan reinkarnasi muncul di tengah orang-orang Syiah.
2: Ia menyebutkan bahwa Ali merupakan orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wasiat tersebut disembunyikan. Utsman itu menyandang kepemimpinan tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu ia memprovokasi masyarakat untuk melakukan makar dan terus mencela para pemimpin. Tarikh Ibnu Khaldun. Abdullah bin Saba adalah tokoh nyata. Dialah yang menggerakkan pemberontakan ini. Kalau disebut sebagai tokoh fiktif, maka siapakah penggerak pemberontakan di zaman Utsman? Para pemberontak di kota Madinah. Surat-menyurat antara para penyulut fitnah di Mesir, Basrah dan Kufah terus saja berlangsung. Mereka saling menyemangati dan memanas-manasi untuk menentang Utsman, sampai mereka sepakat untuk datang ke Madinah di musim haji. Di sana mereka menyuarakan perlawanan dan penentangan terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebenarnya Utsman bin Affan tahu apa yang direncanakan para pembuat makar ini, namun ia lebih memilih memaafkan dan senantiasa bersabar. Ia bantah semua tuduhan dan fitnah, dan apa yang dia lakukan selalu didukung oleh Muhajirin dan Ansar, hingga akhirnya para pembuat makar ini sepakat untuk membunuh Utsman, dan Utsman tetap pada pendiriannya. Tidak mau menjadi penyulut fitnah, ia tetap tidak menumpas mereka dengan kekuatan militer. Pemberontak ini datang di musim haji. Mereka menyamar seolah-olah hendak berangkat ke Baitullah menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Mereka berkoordinasi, saling menyurati.
3: Waktu berkumpul kita adalah di bulan Syawal di pinggiran kota Madinah.
2: At-Tabari, Tarikhul Umam wal Muluk. Peristiwa ini terjadi pada tahun 35 Hijriah. Sesampainya di Madinah, para pemberontak mengepung kota dan mengepung rumah khalifah. Mereka berdemonstrasi menyuarakan tuduhan dusta terhadap Utsman. Mereka menuntut apa yang mereka inginkan. Utsman dan penduduk kota Madinah tidak menyangka hal ini terjadi. Ditambah sebagian dari mereka, ada yang berangkat ke Makkah untuk berhaji. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membantah tuduhan mereka. Namun api fitnah telah berkobar. Orang-orang yang tak mengerti sudah tersulut emosi, ikut-ikutan menuntut sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka lancang memberi pilihan, lengser dari jabatan khalifah atau mati. Utsman menolak tuntutan mereka, karena itu yang Nabi pesankan kepadanya. Ditambah lagi, kalau keinginan pemberontak ini dituruti, ini akan menjadi tradisi. Setiap orang yang merasa tidak cocok dengan khalifah akan menuntut mereka lengser dari jabatannya. Sang khalifah telah mendapat kabar bahwa ia akan menyandang syahid di akhir hayatnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di kebun. Beliau duduk di sisi sumur Aris. Kemudian datang seseorang mengetuk pintu. Abu Musa berkata, "Siapa?" Orang itu menjawab, "Utsman bin Affan." Abu Musa berkata, "Tunggu." Lalu kutemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kusampaikan, "Utsman minta izin untuk masuk." Beliau katakan, "Izinkan dia dan beri kabar gembira surga untuknya karena musibah yang ia hadapi." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya juga pernah berwasiat kepada Utsman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Utsman dengan doa yang panjang. Kata Aisyah, "Saat itu aku tak memahami apa yang beliau katakan, tapi aku mendengar beliau bersabda, 'Jangan sampai kau lepaskan pakaian yang telah Allah kenakan untukmu.'" Zilalul Jannah. Karena itulah, meskipun para demonstran menuntutnya untuk mundur disertai dengan ancaman, Utsman bergeming, tak menuruti mereka. Beliau teguh dengan pesan Nabi, walaupun nyawa harus dipertaruhkan. Saat pengepungan semakin ketat, Utsman memanggil Ali, Talhah dan Zubair. Utsman muliakan mereka, lalu berkata, "Duduklah kalian semua." Yang mau memberontak dan penduduk asli Madinah pun duduk. Utsman berkata,
3: penduduk Madinah, aku titipkan kalian kepada Allah. Aku memohon kepadanya agar memilihkan khalifah yang berbuat baik kepada kalian sepeninggalku. Utsman menegaskan, aku bersumpah atas nama Allah kepada kalian. Ingatkah kalian? Kalian berdoa kepada Allah saat Umar wafat, agar Allah memilihkan untuk kalian dan mengumpulkan urusan kalian kepada orang yang terbaik di tengah kalian. Apakah kalian mengatakan, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa kita? Lalu kalian menghinakan pilihan Allah itu, padahal kalian adalah orang yang patut menjaga haknya. Atau kalian mengatakan, Allah tidak peduli dengan agamanya, Dia tidak peduli siapa yang memimpin, dan agama tidak memecah pemeluknya hari itu. Atau kalian mengatakan, Ia tidak peduli dengan musyawarah, Ia seorang yang sombong. Allah pun membiarkan umat ini apabila mereka bermaksiat dan mereka tidak bermusyawarah dalam menunjuk pemimpin. Ataukah kalian akan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak tahu akhir dari urusanku?
2: Al-Kamil fit Tarikh. Utsman radhiyallahu anhu menjelaskan kepada mereka kemuliaan sesuatu yang ingin mereka bunuh. Utsman berkata, aku bersumpah atas nama Allah, tidakkah kalian tahu usaha kebaikan yang telah kuperbuat dan keutamaan yang telah Allah berikan kepadaku? Itu adalah sesuatu yang wajib bagi orang-orang yang setelahku mengetahui kemuliaanku. Karena itu, tahanlah diri kalian, jangan sampai kalian membunuhku. Karena tidak halal membunuh kecuali pada 3 orang: seseorang yang telah menikah kemudian berzina, seseorang yang murtad, dan seseorang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Apabila kalian membunuhku, itu artinya kalian telah menjatuhkan vonis hukuman mati untuk diri kalian sendiri. Dan pembunuhanku akan mengakibatkan Allah senantiasa membuat kalian berselisih selama-lamanya.
3: Al-Kamil fit Tarikh.
2: Setelah itu, Utsman tetap tinggal di rumahnya. Ia juga memerintahkan para penduduk Madinah untuk pulang ke rumah masing-masing. Mereka semua pun pulang, kecuali Al-Hasan bin Ali, Abdullah bin Abbas, Muhammad bin Tolhah, Abdullah bin Zubair, dan yang sebaya dengan mereka. Pengepungan terhadap Utsman ini berlangsung selama 40 hari. Beberapa hari kemudian, pengepungan kian ketat, sampai-sampai mereka melarang Utsman untuk keluar rumah, bahkan untuk mengambil air minum di sumur. Secara rahasia, Utsman mengirim berita kepada Ali, Tolhah, Az-Zubair, dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa para pemberontak ini melarangnya untuk mengambil air minum. Utsman meminta kepada mereka, kalau seandainya mereka mampu mengiriminya air, lakukanlah. Ali dan Ummu Habibah adalah orang pertama yang merespon permintaan Utsman. Ali datang di kegelapan malam. Ia berkata, hei kalian, apa yang kalian lakukan ini bukan seperti perbuatan orang-orang beriman, bahkan bukan perbuatan orang kafir sekalipun. Janganlah kalian larang dia untuk mengambil air atau memenuhi kebutuhannya. Karena orang-orang Romawi dan Persia pun, kalau mereka menawan seseorang, mereka memberi makan dan minum. Mereka menjawab, tidak, demi Allah, itu bukan usulan yang bagus. Kemudian datang Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menunggangi bighal. Ia membawa sebuah wadah, lalu orang-orang itu memukul wajah bighalnya. Ummu Habibah dan Utsman sama-sama berasal dari Bani Umayyah. Ummu Habibah berkata, sesungguhnya wasiat Bani Umayyah ada pada Utsman. Aku ingin memintanya agar harta anak-anak yatim dan para janda tidak sirna. Mereka berkata, engkau dusta. Lalu mereka potong tali bigol itu dengan pedang mereka. Bigol itu tersentak lari. Hampir saja Ummu Habibah terjatuh. Lalu orang-orang menjumpai Ummu Habibah dan mengantarkannya ke rumahnya. Al-Kamil fit Tarikh. Sungguh, keterlaluan sekali perlakuan para pemberontak ini. Mereka telah menghina keluarga Rasulullah, menghina kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Utsman berusaha menasihati mereka, mengingatkan mereka bahwa beliau adalah seorang yang pertama-tama memeluk Islam, yang langsung disebutkan pujiannya di dalam Al-Quran. Ia juga jelaskan kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah sahabat utama Nabi, sekaligus menantunya yang menikahi dua orang putri beliau. Uthman berkata, "Aku bersaksi atas nama Allah, apakah kalian tahu bahwa aku adalah orang yang membeli sumur rumah dengan hartaku sendiri agar orang-orang bisa menikmati airnya?" Mereka menjawab, "Kami tahu." Uthman berkata, "Lalu mengapa kalian menghalangiku untuk minum darinya?" Uthman kembali mengatakan, "Aku bersaksi atas nama Allah, apakah kalian tahu kalau aku membeli sebidang tanah lalu kuinfakkan untuk perluasan masjid?" Mereka menjawab, "Kami tahu." Uthman berkata, "Apakah kalian tahu ada seseorang yang dilarang sholat di dalamnya sebelum diriku ini?" Uthman berkata lagi, "Aku bersaksi atas nama Allah. Apakah kalian tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang diriku demikian dan demikian?" Beliau menyebut pujian Nabi terhadap dirinya. Para pemberontak ini pun berkata, "Bersikap lembutlah kepada Amirul Mukminin." Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Al-Ashtar berkata, "Ia melakukan tipu daya pada kalian." Al-Kamil fit Tarikh. Al-Ashtar inilah yang akhirnya membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ia tetap menggembosi teman-temannya, bahkan menghina orang-orang yang bertaubat, tidak mau lagi terlibat dalam pengepungan.
1: Ringkasan kisah huru-hara di masa sahabat. Bagian ketiga. Kekacauan setelah wafatnya Utsman. Semakin hari, pengepungan terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan pun semakin ketat. Sejumlah sahabat dan putra-putra terbaik mereka berdatangan untuk membela pemimpin mereka. Namun Utsman memerintahkan mereka untuk pulang. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata, "Aku bersama Utsman di dalam rumahnya." Ia berkata, "Tegaskan pada mereka yang masih menaatiku untuk menahan diri dan meletakkan senjata mereka." Kemudian ia mengatakan, "Berdirilah, hai Ibnu Umar. Kabarkan pada orang-orang tentang perintahku." Ibnu Umar keluar bersama Hasan bin Ali. Lalu Zaid bin Thabit datang dan berkata pada Utsman, "Sesungguhnya orang-orang Ansar berada di depan rumah. Mereka berkata, 'Kalau kau mau, kami akan menjadi pembela-pembela Allah, Ansarullah, untuk yang kedua kalinya, setelah membela Rasulullah saat hijrah.'" Utsman menanggapi, "Aku tak butuh hal itu. Tahan diri kalian."
2: Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan,
4: "Hari ini kami akan bersamamu dan akan berperang membelamu."
5: Utsman menjawab, "Aku tegaskan agar engkau keluar."
2: Al-Hasan bin Ali adalah orang yang paling terakhir keluar dari rumah Utsman. Sebelumnya datang Al-Hasan, Al-Husain, Abdullah bin Omar, Abdullah bin Az-Zubair, dan Marwan. Utsman memerintahkan mereka semua untuk meletakkan senjata. Ia tak ingin darah seorang muslim pun menetes demi membela dirinya. Ia kedepankan keselamatan semuanya dan mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri, seorang pemimpin yang luar biasa. Abdullah bin Zubair dan Marwan berkata,
6: "Kami pertaruhkan diri kami dan kami tak peduli."
2: Utsman membuka pintu, keduanya lalu masuk. Al-Qadi Ibnul Arabi, Al-Awasim bin Al-Qawasim fi tahqiq mauqifi sahabah ba'da wafatin nabi. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Dzulhijjah, tahun 35 Hijriah. Al-Tabari, Tarikhul Umam wal Mulk. Akhirnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Ini merupakan musibah besar yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Utsman, kepemimpinan umat Islam kosong hingga 5 hari lamanya. Al-Tabari, Tarikhul Umam wal Mulk. Tentu saja, orang yang paling pantas memegang amanah khalifah setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Namun Ali dan tokoh-tokoh besar sahabat yang lain menolak jabatan tersebut. Tidak ada di antara mereka yang berhasrat untuk mendudukinya. Mereka memandang betapa berat tanggung jawab itu. Mereka pun menjauhinya. Di sisi lain, para pemberontak terus mencari-cari pemimpin baru, tapi tak ada yang menanggapi mereka. Orang-orang Mesir mendatangi Ali. Ali bersembunyi di kebun-kebun Madinah menghindari mereka. Apabila berjumpa dengan mereka, ia menjauh. Ali tidak merespon permintaan mereka. Meskipun telah diucapkan berulang-ulang, orang-orang Kufah mencari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Mereka mengirim utusan untuk menemuinya. Namun ia menolak dan menjauhi mereka. Orang-orang Basrah meminta Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu untuk menjabat khalifah. Ia pun melakukan hal yang sama dengan dua orang sahabatnya. Ia menjauh dan tidak melayani permintaan orang-orang itu, meskipun mereka mengajukannya berkali-kali. Perhatikanlah, para pemberontak ini bersepakat untuk menjatuhkan Utsman. Namun mereka berbeda pendapat tentang siapa penggantinya. Sepertinya, ini menjadi tradisi bagi orang-orang yang menggulingkan pemerintah setelah mereka. Setelah mendapat penolakan dari tiga tokoh utama para sahabat tersebut, mereka berkata, "Kita tak akan mengangkat ketiga orang itu menjadi pemimpin." Lalu mereka menemui tokoh sahabat lainnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka berkata,
7: "Sesungguhnya Anda termasuk salah seorang ahlus syura, yakni tim musyawarah yang menunjuk khalifah setelah Umar. Kami sepakat untuk mengangkat Anda. Majulah, kami akan membaiatmu."
2: Sa'ad menjawab,
7: "Aku dan Ibnu Umar tidak mau terlibat dalam hal ini. Saat ini, kami tidak merasa perlu untuk hal itu." Kemudian ia bersyair, "Jangan campurkan keburukan dengan kebaikan. Lepaskan pakaian. Cari selamat walaupun bertelanjang."
2: Para pemberontak belum menyerah. Mereka lalu mendatangi Abdullah bin Umar. Mereka berkata,
7: "Anda Ibnu Umar, ambillah kepemimpinan ini."
2: Ibnu Umar menjawab,
7: "Dalam permasalahan ini ada dendam. Demi Allah, aku tak akan menjerumuskan diriku di dalamnya. Carilah orang selainku."
2: Orang-orang itu pun kebingungan. Tak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Urusan berat ini sekarang menjadi tanggung jawab mereka. At-Tabari, Tarikhul Umam wal Mulk. Demikianlah keadaan orang-orang yang bersemangat menjatuhkan pemimpin. Mereka menggulingkan pemimpin dengan alasan pemimpin sudah melakukan kerusakan, tapi akhirnya mereka bingung, malah menimbulkan kerusakan baru yang lebih besar. Para ahlul fitnah ini mulai dihinggapi ketakutan. Mereka khawatir tak seorang sahabat pun mau menerima kekhalifahan. Mereka berkata,
7: "Kalau kita kembali ke negeri kita masing-masing setelah terbunuhnya Utsman ini, tanpa adanya seorang khalifah, pasti kita tak akan selamat."
2: Ibnul Athir Al-Kamil. Mereka pun mengambil jalan pintas. Mereka kumpulkan penduduk Madinah dan berseru,
7: "Hai penduduk Madinah, kalian adalah ahlus syura. Kalian adalah pemimpin. Kepemimpinan kalian layak diterima di tengah umat. Tunjuklah salah seorang dari kalian untuk menjadi pemimpin. Kami akan mengikuti kalian. Kami akan menghormati hari kalian ini. Demi Allah, sekiranya kalian tidak ada keputusan, besok kami akan memerangi Ali, Talhah, Zubair, dan banyak orang lainnya."
2: Orang-orang bersegera menuju Ali. Mereka berkata,
7: "Kami akan membaiatmu. Engkau telah melihat apa yang terjadi pada agama ini dan apa yang menimpa kita."
2: Ali menjawab,
7: "Biarkan aku mencari orang selain diriku. Sesungguhnya kita sedang menghadapi kesimpangsiuran dan ketidakjelasan. Keadaan yang membuat hati bimbang dan akal kebingungan."
2: Mereka berkata,
7: "Kami bersaksi atas Allah padamu. Tidakkah kau lihat kondisi kita sekarang? Bagaimana ancaman terhadap Islam? Tidakkah kau melihat fitnah? Tidakkah engkau takut kepada Allah?"
2: Ali berkata, "Kutanggapi permintaan kalian. Namun, perlu kalian sadari, kalau kupenuhi permintaan kalian,
8: aku berjalan bersama kalian sebatas pengetahuanku. Kalau kalian tidak menaatiku, maka tak ada beda antara aku sebagai pemimpin dengan kalian sebagai rakyat. Ketahuilah, sebagai seorang pemimpin, akulah orang yang paling didengarkan dan ditaati. Mendengar Ali mulai menerima, orang-orang pun bubar, dan mereka akan bertemu keesokan harinya. Keesokan harinya, di pagi hari Jumat, orang-orang memenuhi masjid untuk membaiat Ali. Setelah itu, Ali naik mimbar, ia berpidato. Ali berkata, "Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya urusan kalian ini, tidak ada seorang pun yang berhak kecuali orang yang memimpin kalian. Kemarin, kita berbeda pendapat tentang masalah kepemimpinan ini. Kemarin, aku tidak suka mengurusi perkara ini. Namun kalian menolak semua orang kecuali aku. Sadarilah, aku ini hanya sebagai kunci urusan kita bersama. Aku tidak akan mengambil satu dirham pun di belakang kalian. Kalau kalian mau, kuserahkan perkara ini pada kalian. Kalau tidak, maka tak ada seorang pun yang mau." Mereka menjawab, "Kami tetap bersama keputusan kami kemarin, yakni bersamamu."
2: At-Tabari, Tarikhul Umam wal Mulk. Ketika umat Islam semakin menegaskan keinginan membaiatnya, Ali berkata,
8: "Lakukan baiat di masjid, karena baiat padaku tidak akan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak akan terjadi kecuali atas ridho kaum muslimin."
2: Kemudian Muhajirin dan Ansor masuk masjid untuk berbaiat, lalu diikuti oleh masyarakat secara umum. Ibnul Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Awalnya, Ali tidak menyepakati ditunjuk sebagai khalifah, bahkan beliau benci akan hal itu. Namun setelah menimbang maslahat dan melihat kondisi masyarakat, ia pun berubah pikiran. Ia ingin agar masyarakat bersatu dan kekacauan mereda. Artinya, ia menjabat bukan karena paksaan para pemberontak, tapi memang benar-benar keinginan masyarakat. Al-Qadi Ibnul Arabi mengatakan,
8: "Terjadilah pembaiatan Ali. Kalau seandainya ia tidak cepat mengambil keputusan baiat, pastilah orang yang tidak layak akan menduduki posisi. Ditambah lagi ia mendapat dukungan dari Muhajirin dan Ansar, sehingga ia memandang wajib untuk memenuhinya. Kepemimpinan itu pun diberikan kepadanya."
2: Ibnul Athir Al-Kamil. Ali memulai kepemimpinannya di masa-masa kacau ini. Pikirannya pun tak tenang menghadapi tuntutan kisos terhadap pembunuh Utsman. Tidak diragukan lagi, kisos ini wajib ditegakkan. Dan tidak diragukan lagi, Ali pun berkeinginan untuk menegakkannya. Tapi, tidak sesederhana itu masalahnya. Para pemberontak ini tengah mendominasi Madinah. Kalau seandainya ia memaksa untuk menegakkan hukuman sekarang juga, pasti para pemberontak akan melawan. Mereka bukan orang-orang yang bertakwa. Pasti mereka tak segan membunuhi penduduk Madinah dan merampas harta-harta mereka. Inilah alasan mengapa Ali menunda penegakan hukum. Ali menginginkan agar kondisi Madinah tenang terlebih dahulu. Para pemberontak telah terpisah menuju daerah asal mereka masing-masing. Para pembunuh teridentifikasi secara pasti. Kemudian barulah kisos ditegakkan. Asy-Sya'bi mengatakan, "Setelah terbunuhnya Utsman, Aisyah berangkat menuju Madinah dari Mekah. Ia berjumpa dengan seseorang kerabatnya. Aisyah bertanya, 'Apa yang terjadi di Madinah?' Ia menjawab, 'Utsman terbunuh dan orang-orang sepakat mengangkat Ali. Kondisi di sana kacau.'" Meskipun banyak sahabat yang mendukung Ali, tapi saat itu ada dua kelompok sahabat lainnya yang memiliki pandangan berbeda. Ada yang berpendapat, kisos terhadap pembunuh Utsman harus segera ditegakkan. Inilah pendapatnya Aisyah, Talhah bin Ubaidillah, dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhum. Mereka semua sama seperti Ali. Mereka adalah tokoh utama para sahabat dan orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok lainnya adalah kelompok sahabat sekaligus keluarga Utsman bin Affan, semisal Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ali mengirim seorang utusan kepada gubernur Syam
9: Muawiyah. Ia meminta agar Muawiyah dan penduduk Syam membaiatnya. Tapi Muawiyah berpandangan sebagai kerabat Utsman, ia meminta agar penegakan hukum qisas dilakukan terlebih dahulu, baru ia berbaiat. Atau Ali membiarkan Muawiyah dan penduduk Syam menumpas pembunuh Utsman. Setelah itu, barulah Muawiyah dan penduduk Syam akan berbaiat kepada Ali. Tentu ini melampaui tugas khalifah, sehingga Ali menolak usulan Muawiyah. Bahkan Ali memandang sikap Muawiyah ini sebagai bentuk pembangkangan. Ali pun mau mencopot Muawiyah dari kepemimpinan wilayah Syam. Ia mengirim Sahal bin Hunayf sebagai gubernur yang baru. Tapi penduduk Syam sangat mencintai Muawiyah. Ia seorang pemimpin yang adil dan lembut terhadap rakyatnya. Mereka menolak kedatangan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu.
1: Ringkasan kisah huru-hara di masa sahabat. Bagian kelima. Perang Siffin.
2: Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah menetapkan putusan. Ia akan menyerang penduduk Syam. Ia lazimkan penduduk Syam untuk baiat dan tunduk. Al-Hasan bin Ali berkata,
10: "Ayah, jangan lakukan ini, karena hal ini mengakibatkan pertumpahan darah di tengah kaum muslimin dan membuat jurang perselisihan di antara mereka."
2: Namun, Ali tidak menerima saran putranya. Ia sudah membulatkan tekad untuk menyerang Syam yang tidak tunduk. At-Tabari, Tarikhur Rusul wal Muluk. Ini adalah nasihat kedua yang dilontarkan Al-Hasan kepada ayahnya. Sebelumnya, ia menasihati ayahnya agar tidak menggerakkan pasukan menuju Basrah, agar tidak terjadi perang saudara. Namun, Ali tetap melakukan apa yang ia pikirkan, terjadilah perang Jamal. Sekarang, Ali menggerakkan pasukannya menuju An-Nakhilah, sebuah daerah di dekat Kufah. Di sana, pasukan akan berhimpun dengan pasukan Basrah yang dipimpin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sana mereka serentak bergerak menyisiri sungai Efrat menuju Siffin. Di pihak lain, Muawiyah juga telah bergerak bersama pasukannya menuju Siffin. Peristiwa ini terjadi pada awal bulan Dzulhijjah tahun 36 Hijriah. Yang perlu dicatat, sampai pada kondisi ini, kedua pasukan tidak berkeinginan untuk berperang. Para sahabat adalah orang-orang yang sangat mengetahui betapa mahalnya darah seorang muslim. Sehingga pergerakan pasukan ini tidak ditujukan untuk saling bertumpah darah, bukan untuk saling berperang dan menaklukkan. Mereka tidak mau apa yang terjadi di Perang Jamal terulang kembali. Hal ini tidak akan dipahami oleh mereka yang tidak mengenal para sahabat Nabi, seperti para orientalis dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka tidak memahami bagaimana takwa para sahabat, bagaimana persaudaraan di antara mereka, bagaimana keinginan mereka untuk islah, bagaimana kecintaan mereka pada kebaikan. Para orientalis tak akan mampu merenungi bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi' saat dipersaudarakan oleh Rasulullah. Mereka tak akan mengerti bagaimana ithar, yakni mendahulukan dalam kebaikan di tengah para sahabat Muhajirin dan Ansar, yang dipuji Allah dalam surat Al-Hasyr. Para orientalis dan orang-orang yang sejalan dengan mereka dengan cepat bertanya,
10: "Bagaimana bisa pasukan digerakkan tapi tidak ingin berperang?"
2: Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,
10: "Lebih dari satu orang dari pasukan Muawiyah mengatakan, 'Mengapa engkau melawan Ali? Engkau bukan orang yang mengungguli Ali dalam keutamaan dan kekerabatan dengan Rasulullah. Ali lah yang lebih layak menjabat khalifah dibanding dirimu.'"
2: Muawiyah pun mengakui hal tersebut. Namun mereka memihak Muawiyah karena mendapat informasi bahwa di pasukan Ali terdapat kezaliman terhadap mereka, sebagaimana kezaliman terhadap Utsman. Mereka siap berperang untuk membela diri dan berperang karena hal ini boleh. Karena itulah mereka tidak memulai menyerang sampai mereka yang diserang. Ibnu Taimiyah Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Artinya, pasukan Muawiyah mendapat informasi bahwa pasukan Ali telah disusupi oleh para pembunuh Utsman, sebagaimana yang terjadi di Perang Jamal. Inilah yang terjadi. Dari Amir Asy-Sya'bi dan Abu Ja'far Al-Baqir, Ali mengutus seseorang menuju Damaskus untuk memperingatkan mereka.
9: bahwa ia telah menyeru penduduk Irak tentang loyalitas kalian pada Muawiyah. Saat berita ini sampai pada Muawiyah, ia memerintahkan agar orang-orang dikumpulkan. Orang-orang pun berkumpul memenuhi masjid. Muawiyah naik mimbar dan berkhutbah.
4: Sesungguhnya Ali telah menyeru penduduk Irak menuju kalian. Bagaimana pendapat kalian?
9: Orang-orang menepuk dada mereka tanpa ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Dan tak ada yang mengangkat pandangan mereka. Seseorang yang disebut dengan Zulkilak berkata,
4: "Hai Amirul Mukminin, engkaulah yang memutuskan dan kami akan melakukan."
9: Kemudian Muawiyah berkata di hadapan khalayak,
4: "Pergilah kalian menuju kamp. Siapa yang tertinggal biarkanlah. Kemudian berkumpullah."
9: Lalu utusan Ali itu berangkat menuju Ali dan mengabarkannya. Ali pun memerintahkan agar orang-orang dikumpulkan di masjid. Lalu ia berkhutbah.
4: "Muawiyah telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi kalian. Bagaimana pendapat kalian?"
9: Orang-orang bergemuruh, sehingga Ali tak bisa menangkap apa yang mereka ucapkan. Ali turun dari mimbar dan berkata,
4: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
9: Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah. Ali sadar pengikutnya tidak satu suara. Kesetiaan mereka tidak bisa diandalkan, dan di tengah mereka ada pengkhianatan. Bandingkan dengan kesetiaan pengikut Muawiyah. Benar saja, para pengebar fitnah berusaha menggembosi peperangan. Terjadilah perang yang mayoritas para sahabat tidak turut serta di dalamnya. Diriwayatkan Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata,
4: saat fitnah bergejolak, jumlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 10.000 orang. Yang turut serta di dalamnya tidak sampai 100 orang, bahkan tidak sampai 30 orang.
9: Ibnu Taimiyah Minhajus Sunnah. Artinya, para sahabat memegang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Mereka menjauhinya, tidak seperti cerita yang disampaikan para pendusta, seakan hampir semua atau bahkan semua sahabat terlibat dalam fitnah ini. Mereka kesankan para sahabat berpecah dan saling menumpahkan darah, mengkhianati pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ammar bin Yasir dan para pemberontak.
9: Di antara kejadian penting dalam rangkaian perang Siffin adalah syahidnya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar berada di barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
4: "Duhai Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok pembangkang."
9: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Terbunuhnya Ammar ini memperjelas posisi Ali dan Muawiyah, mana ijtihad keduanya yang benar dan mana yang salah. Ali dan orang yang bersamanya berada di pihak yang benar, sementara Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya keliru dalam ijtihad mereka.
1: Ringkasan kisah huru-hara di masa sahabat, bagian ke-6. Peristiwa tahkim antara Ali dan Muawiyah.
9: Di tengah kecamuk perang Siffin, masih ada sebagian orang yang berpikir bijak. Mereka takut perang yang terus berlanjut akan membinasakan kaum muslimin. Di sisi lain, para musuh terus menyulut menuju ke sana. Mereka ingin menghancurkan sendi kekuatan Islam, sehingga punggawa-punggawa dakwahnya terkapar, tak lagi mampu menyebarkannya dengan maksimal. Di antara mereka yang pertama sadar adalah orang Kufah, yakni pengikut Ali. Dia adalah Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi. Ketika perang tengah berkecamuk, ia angkat bicara di tengah kaumnya. Ia berkata,
4: "Kaum muslimin, kalian telah menyaksikan suatu peristiwa yang tak pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Arab banyak meninggal. Demi Allah, seumur hidupku ini, aku belum pernah sama sekali melihat kejadian seperti ini. Sampaikanlah kepada orang yang tidak mendengar ucapanku. Kalau menunggu besok kita baru berdamai, pasti orang-orang Arab musnah dan kehormatan disia-siakan. Demi Allah, aku mengatakan ini bukan karena ketakutan, tapi aku ini adalah seorang yang telah berumur. Aku khawatir dengan para wanita dan anak-anak kalau kita esok semuanya tewas. Ya Allah, sungguh engkau tahu aku ini menyayangi kaumku dan saudara seagamaku.
11: dan tidak ada yang memberi taufik kecuali Allah.
12: Saat ucapan Al-Ash'ath ini sampai ke telinga Muawiyah, ia berkata,
11: demi Rabb Ka'bah, dia benar. Kalau kita berjumpa di peperangan esok, orang-orang Romawi akan membahayakan anak-anak dan istri-istri kita. Orang-orang Persia dan Irak akan melenggang masuk, membahayakan istri dan anak kita. Orang yang berpandangan seperti ini adalah seseorang yang visioner. Angkatlah mushaf-mushaf di kepala tombak.
12: As-Sa'sa'ah berkata,
11: penduduk Syam, yakni pengikut Muawiyah, menyatakan sikap mereka berseru di kegelapan malam. Hai penduduk Irak, siapa yang akan melindungi keluarga kami kalau kalian membunuh kami? Dan siapa yang akan menjaga keluarga kalian kalau sampai kami membunuh kalian? Allah, Allah yang abadi.
12: Di pagi hari, penduduk Syam mengangkat Al-Quran di kepala tombak mereka, lalu mereka gantungkan di kuda. Orang-orang pun bersemangat dengan seruan mereka. Mereka angkat mushaf Al-Quran Damaskus yang besar, yang diangkat oleh 10 orang laki-laki di kepala tombak mereka. Mereka berseru,
11: hai penduduk Irak, kita buluh antara kami dan kalian.
12: Mereka mengajak agar permasalahan ini diselesaikan dengan berhukum menurut Al-Quran. Abul A'war As-Salmi muncul dengan kuda pembawa barang. Ia meletakkan mushaf di atas kepalanya lalu berseru,
11: hai penduduk Irak, kita buluh yang memutuskan perkara antara kita.
12: Al-Ash'ath berkata kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib,
11: orang-orang mengajak kepada kitabullah, sungguh selayaknya andalah yang terdepan memenuhinya dibandingkan mereka semua.
12: Mereka semua ingin tinggal dan tak ingin berangkat berperang.
11: Ali menjawab, ini perkara yang masih perlu diteliti lagi.
12: Mereka menyatakan bahwa penduduk Syam masih ragu-ragu.
11: Penduduk Syam berkata, hai Muawiyah, kita tidak melihat penduduk Irak menanggapi ajakan kita. Ajaklah mereka kelompok demi kelompok. Apabila engkau melakukan hal tersebut, pastilah mereka akan menyepakatimu.
12: Muawiyah memanggil Abdullah bin Amr bin As, lalu memerintahkannya untuk berbicara dengan penduduk Irak. Abdullah bin Amr berangkat dan menemui mereka. Tatkala ia berada di dekat Siffin, ia berseru,
11: hai penduduk Irak, aku adalah Abdullah bin Amr bin As. Sesungguhnya, kita berselisih dalam permasalahan agama dan dunia. Kalau dalam permasalahan agama, Allah membuat kami dan kalian tidak pantas memutuskannya secara mandiri. Kalau dalam permasalahan dunia, Allah telah melebihkan kami dan kalian. Kami telah mengajak kalian pada sesuatu yang kalau kalian yang menawarkannya, pasti akan kami terima. Sungguh, yang menyatukan kami dan kalian adalah ridha. Dan itu dari Allah. Manfaatkanlah kesempatan ini.
12: Al-Ashtar, pembunuh Utsman, tidak berpikir untuk berperang. Ia hanya diam dalam ketakutan. Orang-orang menuding,
11: engkau telah menyebabkan kami berperang. Engkau menyebabkan membunuh banyak orang. Dan sekarang, sekelompok orang menyerukan perdamaian.
12: Al-Makrizi, Waqa'atu Siffin. Orang-orang menuding,
11: engkau telah menyebabkan kami berperang. Engkau menyebabkan membunuh banyak orang. Dan sekarang, sekelompok orang menyerukan perdamaian.

0: Mereka disusupi oleh kelompok pembunuh Utsman. Lalu terjadilah peperangan. Dan di Siffin, ahlul fitnah ini pun belum berhenti. Mereka tak tinggal diam dan menyerah begitu saja untuk diadili. Peristiwa ini juga menunjukkan kebohongan orang-orang yang menuduh penduduk Syam. Menurut mereka, penduduk Syam yang dalam hal ini diinisiasi oleh Amr bin As radhiyallahu anhu atas arahan Muawiyah radhiyallahu anhu membuat tipu daya. Amr dan penduduk Syam menginginkan perang, tapi mereka menutup-nutupinya seolah ingin berdamai. Lalu menyerang dari belakang. Ini adalah tuduhan dusta terhadap dua orang sahabat yang mulia ini. Tindakan mengangkat mushaf ini adalah perbuatan mulia, dilakukan oleh orang-orang bijak dari kedua kelompok. Kemudian hal ini juga disepakati oleh Ali bin Abi Thalib yang mengatakan,
1: "Iya, antara kami dan kalian, kitabullah, dan aku adalah orang yang selayaknya terdepan, menerima hal ini dari kalian semua."
0: Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Orang-orang Syiah membuat banyak riwayat dusta. Tujuan mereka adalah melemparkan tuduhan buruk kepada para sahabat, menanamkan keraguan pada agama ini. Mereka membuat riwayat-riwayat tentang panasnya peperangan, besarnya kebencian antar dua kelompok. Lalu mereka besar-besarkan jumlah pasukan yang wafat di Siffin dan Jamal. Mereka menyebutkan jumlahnya ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Dari mana kita bisa membenarkan hal ini? Padahal kedua kelompok tidak menginginkan berperang. Akhirnya disepakatilah tahkim. Muawiyah mengutus Amr bin As radhiyallahu anhu dan Ali memilih Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Perjanjian ini ditulis pada 13 Safar tahun 37 Hijriah. Riwayat dusta tentang peristiwa tahkim. Karena tak ingin terus terjadi pertumpahan darah, Ali bin Abi Thalib bersama penduduk Irak dan Syiahnya Ali, yakni simpatisannya, juga Muawiyah bin Abi Sufyan, penduduk Syam, dan Syiahnya Muawiyah, yakni simpatisannya, sepakat untuk berhukum dengan kitabullah. Apa yang terdapat dalam Al-Quran akan mereka taati, karena semua yang ada dalam Al-Quran dan sunnah pasti adil. Keduanya menjamin keamanan harta, jiwa, serta keluarga mereka. Itikad baik keduanya ini mendapat dukungan dari kaum muslimin. Dalam perjanjian ini tidak disebutkan pembahasan tentang kekhilafahan. Mereka tidak berselisih tentang permasalahan khilafah. Muawiyah tidak menyebut dirinya sebagai khalifah, dan ia tidak ingin mencari-cari jalan untuk menjabatnya. Yang menjadi titik sengketa dua kelompok ini adalah Ali menuntut agar Muawiyah dan penduduk Syam berbaiat, sementara Muawiyah menuntut Ali untuk mengkisos pembunuh Utsman. Inilah letak perselisihannya. Tidak ada pembicaraan tentang kekhilafahan. Perlu diketahui, banyak sekali riwayat-riwayat palsu tentang peristiwa Siffin ini. Riwayat-riwayat tersebut dibuat-buat oleh orang-orang Syiah. Mereka ingin merusak citra keteladanan yang ada pada sahabat Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari. Mereka menuduh Amr sebagai pembuat makar dan penipu. Muawiyah menginginkan dunia, yakni kekuasaan. Abu Musa seorang yang tak cakap dan lalai. Tuduhan-tuduhan ini sungguh tak pantas dilabelkan kepada para sahabat besar seperti mereka. Sayangnya, justru riwayat-riwayat palsu inilah yang masyhur tentang peristiwa tahkim, bahkan dijadikan kurikulum ajar dalam pelajaran sejarah Islam di negeri-negeri Islam. Akibatnya, kaum muslimin pun merasa benci dengan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat dusta itu adalah Abu Mikhnaf berkata, "Abu Janab Al-Kalbi menyampaikan padaku bahwa saat Amr dan Abu Musa bertemu di Daumatul Jandal, Amr sengaja lebih dulu bicara dibanding Abu Musa. Ia berkata, 'Engkau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau lebih tua dariku. Engkau berbicara, kemudian baru aku berbicara,' agar Abu Musa selalu berbicara terlebih dahulu." Amr pun mulai berbicara tentang pemakzulan Ali. Amr mengajukan Muawiyah sebagai khalifah, namun ditolak oleh Abu Musa, tidak menyepakatinya. Lalu ia menyebut nama anaknya, Abdullah bin Amr. Abu Musa juga tidak sepakat. Lalu Abu Musa menyebut nama Amr sendiri. Amr berkata,

0: Pendapatku tergantung bagaimana pendapatmu. Abu Musa berkata, menurutku, kita makzulkan saja dua orang ini, yakni Ali dan Muawiyah. Lalu kita serahkan kepada kaum muslimin, agar mereka memilih sendiri orang yang mereka sukai. Amr berkata, pendapatku tergantung bagaimana dengan pendapatmu. Pendapatku tergantung bagaimana pendapatmu. Kemudian keduanya menemui orang-orang, masyarakat pun berkumpul. Amr berkata, hai Abu Musa, sampaikan pada mereka bahwa pendapat kita adalah pendapat yang sama. Abu Musa berbicara, sesungguhnya aku dan Amr telah sepakat dalam satu putusan. Kami berharap dengan hal itu, Allah memperbaiki kondisi umat ini. Amr berkata, benar dan baik sekali, hai Abu Musa. Maju dan bicaralah. Abu Musa pun maju untuk berbicara. Lalu Abdullah bin Abbas menanggapi, celaka kamu, demi Allah, aku yakin Amr telah membuat tipu daya pada dirimu. Dan seterusnya, kisah ini diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Al-Umam wal-Muluk. Riwayat ini tentu tidak sesuai dengan karakter para sahabat, dan At-Tabari meriwayatkan kisah-kisah beserta sanadnya agar orang-orang bisa melihat kualitas dari berita tersebut. Artinya, riwayat-riwayat At-Tabari dalam kitabnya ini bukanlah konsumsi orang awam yang tidak mengerti ilmu sanad. Namun, kabar ini dimanfaatkan oleh orang-orang buruk yang ingin merusak citra para sahabat. Hasil dari tahkim. Setelah peristiwa Siffin, Ali memerangi para pemberontak Khawarij. Dan setelah peristiwa tahkim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mencopot gubernur Mesir, Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Para pemberontak memfitnah Qais bahwa ia menjalin hubungan dengan Muawiyah. Lalu Ali menunjuk Muhammad bin Abi Bakar sebagai penggantinya. Namun Muhammad bin Abi Bakar dianggap sebagai orang yang terlibat dalam terbunuhnya Utsman. Penduduk Mesir pun meminta bantuan Muawiyah untuk menggulingkan Muhammad bin Abi Bakar. Akhirnya, Muhammad terbunuh dalam peperangan dan Amr bin As menjabat sebagai gubernur Mesir. Negeri Nabi Musa ini pun menjadi di bawah kekuasaan Syam. Pada tahun 40 Hijriah, perselisihan antara Ali dan Muawiyah belum juga mengalami titik temu. Muawiyah menulis surat kepada Ali, kalau kau mau, untukmu Irak dan untukku Syam, sehingga pedang-pedang pun berhenti di tengah umat ini. Jangan kau tumpahkan darah kaum muslimin. Ali pun menyepakati hal tersebut. Dengan demikian, Muawiyah dan pasukannya menguasai Syam dan sekitarnya, sementara Ali menetap di Irak dan menguasainya bersama pasukannya. At-Tabari, Tarikh At-Tabari. Ringkasan kisah huru-hara di masa sahabat. Bagian ketujuh. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tahu betul di barisan Syiahnya, yakni simpatisannya, banyak pengkhianat. Ia sadar tidak mungkin memenangkan peperangan bersama orang-orang seperti ini. Sementara Syiahnya, yakni simpatisannya Muawiyah, adalah orang-orang yang taat dan setia. Setelah perang Siffin, kondisi yang tak kondusif terus dihadapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai nantinya ia syahid di tangan orang-orang Khawarij. Cerita terbunuhnya Ali berawal dari berkumpulnya tiga orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi, Al-Barraq bin Abdullah At-Tamimi As-Sirmi, dan Amr bin Bakr At-Tamimi As-Sa'di. Mereka berkumpul mengenang teman-teman mereka yang mati di Nahrawan saat berperang dengan Ali. Mereka mulai membandingkan kehebatan amal teman mereka itu dengan amalan mereka. Lalu merasa kerdil dan malu karena amalan mereka sedikit, sementara amalan yang telah mati itu amat banyak di mata mereka. Lalu mereka berkata, apa yang bisa kita lakukan sepeninggal mereka? Bagaimana kalau kita jual diri kita dengan memerangi pemimpin-pemimpin sesat itu? Kita dan negeri ini akan tentram dari keburukan mereka. Ibnu Muljim yang berasal dari kelompok Mesir berkata, aku yang akan menyelesaikan Ali. Al-Barraq bin Abdullah berkata, aku akan menyudahi Muawiyah. Amr bin Bakr berkata, aku selesaikan Amr bin As. Mereka berjanji tidak mengurungkan rencana ini, target yang mati atau mereka yang mati. Mereka hunus pedang-pedang mereka sambil menyebut nama masing-masing target. dan rencana jahat itu akan dilakukan pada tanggal 17 Ramadan. Ketiganya pun berangkat menuju targetnya. Setibanya di Kufah, Ibnu Muljim langsung menemui temannya yang berasal dari Bani Taim. Keduanya bercerita mengenang teman-teman di Nahrawan. Lalu Ibnu Muljim menyampaikan maksud kedatangannya ke Irak adalah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Rencana busuk ini menjadi rahasia antara mereka berdua. Di Kufah pula, tempat rencana jahat ditunaikan. Ibnu Muljim bertemu tambatan hatinya, seorang wanita yang sangat cantik dari Bani Taim, namanya Qattam. Mbak Pungguk merindukan Bulan. Keduanya memiliki pengalaman pahit yang sama terhadap Ali bin Abi Thalib. Ayah dan saudara laki-laki Qattam tewas di Nahrawan saat memerangi Ali. Tak menunggu lama, Ibnu Muljim segera melamar Qattam. Ini menunjukkan banyaknya ahlul fitnah di Irak, di tempat Ali tinggal. Mereka membaur dengan simpatisan Ali, atau bahkan menjadi simpatisan ala-ala untuk sang Amirul Mukminin. Wajar, Ali dapati para simpatisannya banyak yang berkhianat. Menanggapi lamaran Ibnu Muljim, Qattam berkata, "Aku tak akan mau menikah denganmu, kecuali kau mau mengobati dendamku." "Apa yang kau inginkan?" kata Ibnu Muljim. Ia berkata, "Maharku adalah 3.000, seorang budak laki-laki, seorang budak perempuan, dan membunuh Ali." Ternyata wanita cantik ini menjadikan nyawa Ali sebagai maharnya. Ibnu Muljim menanggapi, "Adapun membunuh Ali, sebelum kau sebut itu, akulah orang yang kau cari." Qattam berkata, "Carilah kesempatan untuk itu. Kalau kau berhasil, kau telah mengobati dirimu dan diriku. Hidupmu akan bahagia bersamaku. Kalau engkau yang terbunuh, pahala di sisi Allah lebih baik dari dunia dan seisinya." Kata Ibnu Muljim, "Demi Allah, tidaklah kedatanganku ke sini kecuali untuk membunuh Ali. Untukmu apa yang kau pinta?" Qattam berkata, "Aku akan mencarikan orang yang bisa membantumu." Lalu Qattam mencari seorang laki-laki dari kaumnya, namanya Wardan. Ia berbicara dengannya dan Wardan pun menyanggupinya. Lalu Ibnu Muljim menemui seorang yang terkenal pemberani, namanya Syabib bin Bujrah. "Maukah engkau meraih kemuliaan dunia dan akhirat?" kata Ibnu Muljim. "Apa itu?" tanyanya. "Membunuh Ali," jawab Ibnu Muljim. Syabib berkata, "Celaka ibumu, engkau datang dengan membawa malapetaka. Bagaimana kau mampu untuk membunuhnya?" Ibnu Muljim berkata, "Bersembunyi di jalannya menuju masjid. Saat dia keluar untuk sholat subuh, kita sergap dan habisi dia. Kalau kita berhasil, kita telah mengobati diri kita sendiri. Dan kalau kita yang terbunuh, pahala di sisi Allah lebih baik dari dunia dan seisinya." Syabib berkata, "Celaka engkau. Kalau itu bukan Ali, tentu lebih ringan. Kau tahu bahwa ia adalah orang yang pertama-tama memeluk Islam, seorang yang utama dan berjasa dalam Islam. Berat rasanya bagiku untuk membunuhnya." Ibnu Muljim berkata, "Tidakkah kau tahu bahwa dia telah membantai para ahli ibadah yang soleh di Nahrawan?" "Iya," jawab Syabib. "Kalau begitu, kita membunuhnya sebagai balasan atas terbunuhnya teman-teman kita itu." Kali ini, alasan Ibnu Muljim bisa diterima Syabib. Karena pembunuh, hukumannya pun dibunuh. Syabib pun menerima ajakan yang membuatnya celaka dunia dan akhirat itu. Perhatikanlah, sesesat-sesatnya pemahaman, mereka memiliki dalil dari ayat ataupun hadis. Artinya, dalil Al-Quran dan hadis bisa diarahkan tafsirnya oleh semua orang. Walaupun itu bertentangan dengan agama, bahkan nurani manusia. Dengan demikian, Al-Quran dan Sunnah tidak bisa berdiri sendiri. Keduanya butuh dipahami dengan bingkai pemahaman yang tepat. Kita butuh memahaminya dengan pemahaman saat Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan, saat belum ada penyimpangan, saat di mana orang-orang yang mengamalkannya semuanya mendapat pujian Allah dan Rasul-Nya. Saat itu adalah masa di mana generasi pertama hidup, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, dan paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka, serta ikutilah athar-atharnya, karena mereka berada di jalan yang lurus. Riwayat Ibnu Abdul Bar. Tibalah waktunya, saat itu malam Jumat, tepat 17 Ramadan, malam di mana rencana buruk dari tiga orang yang buruk ditunaikan. Ibnu Muljim bersama Syabib dan Wardan menyiapkan pedang mereka. Ketiganya bersembunyi di dekat rumah Ali. Saat keluar rumah, Ali terbiasa berseru, "Mari sholat, mari sholat." Tiba-tiba tiga orang celaka ini menyergap. Syabib menyabetkan pedangnya, namun menghantam sisi pintu. Lalu Ibnu Muljim giliran berikutnya. Pedangnya berhasil mengenai kepala Ali. Ia berkata, "Hukum itu di tangan Allah, wahai Ali, bukan di tanganmu, dan juga bukan di tangan teman-temanmu, yakni Amr dan Muawiyah." Melihat kondisi itu, Wardan segera lari dan masuk ke dalam rumahnya. Lalu datang seorang laki-laki dari anggota keluarganya. Wardan pun menceritakan apa yang terjadi. Laki-laki itu pergi, kemudian kembali dengan membawa pedang. Ia hantamkan pedang itu ke Wardan hingga ia tewas. Pelaku lainnya, Syabib bin Bujrah, ia melarikan diri di tengah kegelapan. Kontan orang-orang mengejar dan meneriakinya. Di tengah pelarian itu, ia bertemu laki-laki Hadramaut yang bernama Uwaimir. Ia melihat pedang di tangan Syabib. Lalu ia ambil baru berbicara dengannya. Saat Uwaimir melihat orang-orang datang, sementara barang bukti pedang Syabib berada di tangannya, ia pun takut. Lalu ia letakkan pedang itu. Sementara itu, Syabib berhasil lari tanpa diketahui. Setelah Ibnu Muljim melukai Ali, Ali berteriak, "Jangan sampai orang ini lepas!" Orang-orang pun mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Peristiwa ini menyebabkan Ali tidak mengimami sholat jamaah di masjid. Ia digantikan oleh Ja'dah bin Hubairah, anak dari saudara perempuan Ali, Ummu Hani. Ali berkata, "Bawa ke hadapanku orang yang mencoba membunuhku itu." Orang-orang pun membawanya masuk. Ali berkata, "Hai musuh Allah, bukankah Allah telah berbuat baik padamu?" "Iya," jawab Ibnu Muljim. "Apa yang memotivasimu untuk melakukan ini?" tanya Ali. Ibnu Muljim menjawab, "Aku telah mengasah pedangku selama 40 hari, dan aku memohon kepada Allah agar membunuh seburuk-buruk makhluknya dengan pedang ini." Ali berkata, "Menurutku, engkaulah yang akan dipancung dengan pedang itu, dan menurutku, engkaulah seburuk-buruk ciptaan Allah itu." Ali melanjutkan, "Nyawa dibalas dengan nyawa. Kalau aku mati karena perbuatannya ini, maka hukum mati dia. Tapi kalau aku masih hidup, akulah yang akan menentukan hukum untuknya. Wahai Bani Abdul Muttalib, janganlah kalian terlibat dalam permasalahan darah kaum muslimin." Orang-orang mengatakan, "Amirul Mukminin telah terbunuh. Ingat, jangan kalian menghukum mati kecuali orang yang telah membunuhku saja. Hasan, kalau aku wafat karena sabetannya ini, pancunglah dia dengan satu kali tebasan, jangan dimutilasi. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Janganlah sampai kalian memutilasi walaupun terhadap anjing galak.'" Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid. Sambil menunggu pengadilan, Ibnu Muljim diikat, tangannya ditarik dan dikebat ke belakang pundaknya. Ummu Kulthum, putri Ali bin Abi Thalib berkata, "Hai musuh Allah, ayahku dalam kondisi baik, tapi Allah pasti akan menghinakanmu." Ibnu Muljim menjawab, "Lalu mengapa kau menangis?" "Demi Allah, pedangku kubeli dengan 1000 dan kuracuni juga dengan 1000. Kalau seandainya ditebaskan ke penduduk Mesir dengan satu sabetan, tidak akan tersisa satu orang pun dari mereka." Ibnu Athir, Al-Kamil fit Tarikh. Ibnu Muljim menyatakan betapa beracunnya pedangnya. Seandainya luka satu tebasan karena sabetan pedangnya dibagi-bagi ke seluruh penduduk Mesir, pasti semuanya tak ada yang selamat, sehingga tak mungkin Ali selamat. Umat Islam merasa sangat terpukul dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
1: Perasaan yang sama juga mereka alami saat terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kejadian yang berturut-turut dan berdampak melebar ini membuat kaum muslimin sadar bahwa api fitnah akan semakin membara dan menyala. Darah akan tertumpah di tengah umat ini lebih deras lagi. Setelah Ali wafat, penduduk Kufah membaiat Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Hasan menunjuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai panglima besar pasukan, Ibnu Jauzi, Al-Muntazam, dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Cucu Rasulullah mendamaikan umat. Setelah dibaiat oleh penduduk Irak, Al-Hasan radhiyallahu anhuma keluar dengan pasukan yang sangat besar. Ia berangkat menuju Madain untuk menemui Muawiyah radhiyallahu anhu. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Demi Allah, Al-Hasan bin Ali membawa pasukan seperti gunung-gunung untuk menghadapi Muawiyah." Riwayat Al-Bukhari, Fathul Bari. Pasukan itu terus bergerak maju mendatangi Syam, sampai mereka tiba di suatu tempat yang penduduk Syam bisa melihat besarnya jumlah pasukan berkuda yang dibawa Hasan. Amr bin As berkata, "Sungguh, aku melihat pasukan yang sangat besar, yang tidak akan mundur hingga menghabisi lawannya." Lalu, bagaimana respon Muawiyah tatkala melihat pasukan besar ini? Ia berkata kepada Amr, "Amr, seandainya kelompok ini memerangi yang ini, lalu kelompok lain memerangi kelompok yang lain lagi, lalu siapa yang akan mengurusi masyarakat? Siapa yang akan menjaga dan melindungi kaum perempuan? Siapa yang akan menjaga harta benda mereka?" Dari rangkaian peristiwa ini, kita bisa mengetahui orang seperti apa Muawiyah itu. Terlepas dari kesalahan ijtihadnya yang menuntut agar pembunuh Utsman segera ditangkap dan diadili, tapi dalam peristiwa Siffin dan juga dalam menghadapi Hasan bin Ali, kita melihat bahwa Muawiyah adalah seorang yang bijak. Di Siffin, ia berusaha meminimalisir pertumpahan darah. Dengan cepat ia mengambil keputusan untuk bertahkim. Kemudian saat Hasan datang membawa pasukan yang besar, ia memikirkan pasti rakyat terabaikan kalau peperangan kelompok-kelompok kaum muslimin terus berlanjut. Ia tidak memikirkan kekuasaan sebagaimana yang dituduh oleh orang-orang. Namun, tetap kita akui, ijtihadnya salah dalam satu kondisi, yaitu menyikapi terbunuhnya Utsman. Dan peristiwa ini juga menunjukkan peperangan yang terjadi antara para sahabat bukan ambisi saling menaklukkan. Kita tidak melihat para pemimpinnya sibuk membuat strategi memenangkan peperangan atau mengincar pimpinan tertinggi sebagaimana yang terjadi di perang pada umumnya. Lalu Muawiyah mengutus dua orang Quraisy dari Bani Abdus Syams untuk menemui Hasan. Mereka adalah Abdurrahman bin Samrah dan Abdullah bin Amir. Muawiyah berkata, "Temuilah Hasan dan tawarkan padanya perdamaian. Temui bicara baik-baik dan mintalah ia menerima tawaran damai." Al-Hasan bin Ali berkata kepada dua utusan ini, "Kami Bani Abdul Muthalib telah ditimpa ujian ini dan umat ini telah tertumpah darahnya." Kedua utusan itu menanggapi, "Karena itu kami menawarkan Anda demikian dan demikian. Kami meminta dan memohon kepada Anda." Hasan berkata, "Siapa aku ini sampai dipintai demikian?" Kedua utusan itu berkata, "Kami mengikuti Anda dalam urusan tersebut." Setiap Hasan bertanya sesuatu, keduanya selalu menjawab, "Kami mengikuti Anda dalam urusan tersebut." Mereka menjalankan amanah Muawiyah. Jika Muawiyah menawarkan damai, maka cucu Rasulullah ini lebih terdepan lagi dalam kebaikan. Al-Hasan berkata, "Sungguh, aku telah mendengar Abu Bakrah berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, sementara Al-Hasan bin Ali berada di sisinya. Saat itu, Rasulullah sesekali menghadap ke arah hadirin dan sesekali menghadap ke arah Al-Hasan. Beliau bersabda, 'Cucuku ini adalah seorang tokoh. Dengan perantara dirinya, Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin.'" Hadis riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Peristiwa ini telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau masih hidup, 30 tahun sebelum peristiwa besar ini terjadi. Tentu ini adalah mukjizat. Kabar yang beliau sampaikan satu persatu terbukti dan terjadi. Demikian juga kabar tentang alam kubur, alam akhirat, kiamat, surga, neraka, dan alam gaib lainnya pasti terjadi. Karena itu, rugilah orang yang tidak mengimaninya. Al-Hasan radhiyallahu anhu telah memilih. Ia tidak ingin darah kaum muslimin terus bercucuran, sebagaimana nasihat yang ia sampaikan pada ayahnya saat fitnah berkecamuk. Ia serahkan kekuasaan ke tangan Muawiyah tanpa paksaan, tanpa terjadi perebutan kekuasaan seperti yang dikabarkan banyak orang. Inilah letak terpujinya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini juga menunjukkan ketajaman visinya. Kalau seandainya seperti yang dituduhkan orang-orang bahwa Muawiyah memerangi Hasan, kemudian di saat itu baru Hasan menyerahkan kekuasaan, tentu ini bukan visi yang baik. Dan nilai terpujinya pun kurang. Karena setelah darah tertumpah, kerusakan dan keributan terjadi, baru menyadari. Tapi orang yang cerdas, yang hikmahnya mendalam, dan visinya tajam, akan mampu membaca arah kejadian. Ia mampu mengeluarkan kebijakan yang tepat sebelum musibah terjadi. Dari sini kita simpulkan, para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Allah tidak mungkin keliru memilihkan Rasulnya, para pendamping dan penolong dalam menyebarkan agama Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
2: sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya. Setelah hati Muhammad, Allah mendapati hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Oleh karena itu, Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yakni para sahabat, pasti baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah.
1: Diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad. Syekh Ahmad Syakir mengatakan bahwa sanadnya sahih. Demikian, wallahu a'lam.

0: Alhamdulillah telah kita ikuti kisah Muslim hari ini. Semoga setiap kisah yang telah kita dengar menjadi pengingat bagi hati, pelajaran bagi jiwa, dan pendorong bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena dari kisah mereka, kita belajar arti keteguhan iman, keikhlasan dalam beribadah, serta makna hakiki dari perjuangan di jalan Allah. Jazakumullahu khairan kepada para pendengar setia Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM Tasikmalaya. Insyaallah kita akan bertemu lagi di episode kisah Muslim berikutnya dengan kisah-kisah yang lebih menggugah hati dan memperkaya iman. Tetap bersama kami. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Riyadhul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, para pemirsa, para pendengar Radio Riyadhul Jannah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita sekalian rahmatnya, karunia-Nya, hidayah-Nya serta ampunan-Nya, terutama di hari di mana kita sangat membutuhkan pertolongan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertemu dengannya. Ikhwati fillah, kita ungkapkan puji dan syukur senantiasa kepada Allah atas nikmat dan karunia yang tidak terhingga terlimpah kepada kita sekalian. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk kembali bertemu, membacakan ayat-ayat-Nya, membacakan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Riyadhul Jannah rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Tauhid, di mana di pembahasan terdahulu kita membahas tentang satu keadaan atau tentang satu permasalahan, yaitu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadahi. Kita menyebutkan beberapa sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidupnya. Beliau sangat membutuhkan kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mampu untuk memberikan manfaat, untuk menimpakan madarat bahkan kepada orang yang telah mencelakainya. Ketika perang Uhud, beliau terkena senjata musuh dan terluka. Beliau pun memakai baju besi ketika berperang. Beliau berdoa memohon kepada Allah untuk melaknat orang-orang tertentu dan menyebutkan namanya, tetapi Allah justru memberikan hidayah kepada mereka yang disebutkan dan dilaknat oleh Rasulullah SAW tersebut. Mereka justru masuk ke dalam Islam. Ini keadaan beliau yang lemah, tidak mampu memberikan manfaat atau madarat, bahkan semasa hidupnya, terlebih ketika telah meninggalnya. Maka dengan kondisi demikian, walaupun kita tahu Rasulullah SAW orang yang paling mulia, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, yang paling bertakwa, tetapi tidak memiliki sedikit pun sifat-sifat rububiyah ataupun sifat uluhiyah, sehingga tidak pantas diagungkan setinggi langit, disifati dengan sifat-sifat ketuhanan, juga tidak pantas kita memalingkan ibadah kepadanya. Maka barang siapa yang berdoa meminta kepada Rasulullah, memohon kepadanya, atau bernazar untuknya, karenanya, dan seterusnya, istighosah kepada Rasulullah SAW, maka ini berarti telah mengarahkan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka ini termasuk ke dalam kesyirikan. Sama sekali beliau tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, ketuhanan, ataupun sifat-sifat uluhiyah, sehingga tidak pantas untuk diibadahi. Maka jelaslah dengan demikian bahwasanya yang pantas diibadahi, yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah di akhir hadis yang kita bahas terdahulu mengatakan kepada keluarganya satu kalimat, ishtarau anfusakum la ulni'ankum minallahi syai'a. Wahai keluargaku, selamatkanlah diri kalian. Aku tidak mampu untuk menyelamatkan kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Kemudian beliau sebutkan nama orang-orang yang paling dekat dengannya. Wahai Abbas ibni Abdul Muttalib, ini pamannya. La ugni'anka minallahi syai'a. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kau sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kepada bibinya, ya Sofiyah. Wahai Sofiyah, la ugni'anki minallahi syai'a. Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau sedikit pun. Bahkan kepada putrinya yang paling dia cintai, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali masyi'ti, la ugni'anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah dari hartaku apa yang engkau inginkan. Tapi aku tidak bisa untuk memberikan manfaat kepada engkau, menyelamatkan engkau di sisi Allah sedikit pun. Di sini menunjukkan bagaimana lemahnya Rasulullah SAW, tidak mampu untuk menyelamatkan bahkan keluarganya sendiri, seandainya keluarganya tersebut tidak mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pada kesempatan ini, ikhwati fillah, kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Hakikatnya, bab ini pun berbicara tentang hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Dan hanya Allah yang memiliki sifat kesempurnaan dan sifat kebesaran. Sifatul kamal wa sifatul jalal. Sifat kesempurnaan, sifat keagungan, sifat kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat di sini bagaimana lemahnya. Kalau tadi Rasulullah SAW manusia terbaik, sekarang ada makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat. Ternyata kita akan mendapati riwayat bagaimana malaikat begitu lemahnya di sisi Allah, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat tunduk dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keadaan para malaikat. Kenapa demikian? Karena kesempurnaan sifat Allah, keagungan sifat Allah, kemuliaan sifat Allah dan kebesarannya, sifatul jalal, yang ini melahirkan rasa takut pada mereka, karena mereka adalah makhluk yang paling mengenal kepada Rabbnya, mengetahui tentang keagungan Allah, mengetahui tentang qadra nafsi, tentang kedudukan dirinya. Bahwasanya mereka adalah makhluk yang tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka diberikan kelebihan, diberikan keutamaan, diberikan kekuatan yang luar biasa, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka makhluk yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kalau demikian kita beribadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, bahkan diarahkan kepada malaikat sekalipun, ini tidaklah diperbolehkan. Mereka tidak pantas untuk diibadahi. Akan kita dapati beberapa dalil yang menunjukkan perkara tersebut. Di antaranya yang pertama, dalil dari Al-Quran. Disebutkan dalam surat Saba ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal aliyyul kabir. Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a, tatkala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati-hati mereka rasa takut, ketika telah hilang di hati-hati mereka rasa takut. Di sini al-faza yaitu al-khauf al-mufaji, yaitu rasa takut yang muncul tiba-tiba, takut yang sangat karena mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. An qulubihim, ketika dicabut di hati-hati mereka para malaikat, rasa takut, qalu, maka mereka pun berkata kepada sesamanya, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Maka mereka pun menjawab yang ditanya, qalul haqqo. Mereka menjawab al-haq yang difirmankan oleh Allah, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah yang maha tinggi dan yang maha besar. Dari ayat ini disebutkan beberapa lafad. Pertama, hatta idza fuzzi'an qulubihim. Telah kita sebutkan tadi bahwasanya kalimat fuzzi'an qulubihim, dicabut rasa takut di hati-hati mereka, yang dimaksud mereka, dhamir di sini kembali kepada malaikat, yaitu di hati-hati para malaikat. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, dari hadis Abi Hurairah yang insya Allah akan kita bahas setelahnya. Yang ini merupakan tafsir dari Rasulullah SAW terhadap ayat tersebut. Maka kalaulah datang penjelasan dari Rasulullah SAW, tentu kita berpegang dalam menafsirkan ayat kepada penjelasan yang telah sampai kepada kita dari Rasulullah SAW. Nah, qalu, ketika telah dicabut di hati-hati mereka, mereka pun bertanya kepada sebagian yang lain, kepada malaikat yang lain, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun menjawab al-haq, yaitu kebenaran. Yaitu kebenaran. Maknanya ucapan atau firman yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala tidak lain kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kebenaran, dan ucapannya tidak lain adalah kebenaran. Tidak keluar dari firman-firmannya kecuali kebenaran, kecuali al-haq. Tidaklah berbuat, tidaklah berfirman kecuali kebenaran. Adapun kebenaran al-haq dalam ucapan ini, pertama as-sidqu fil akhbar. Kalaulah itu berupa berita, maka beritanya itu merupakan kejujuran, kebenaran. As-sidqu, tidak bohong, tidak berlawanan dengan kenyataan. Kemudian kalaulah ucapannya tersebut berbentuk perintah ataupun larangan, dan ini adalah hukum-hukum, maka al-haq ini menunjukkan bahwasanya hukum-hukumnya adalah adil. Nah, merupakan keadilan, bukan kezaliman, bukan kesewenang-wenangan. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan, jujur sesuai dengan kenyataan beritanya, dan juga adlan, adil dalam hukum, dalam perintah dan larangannya. Maka tidak mungkin terfahami dari ucapan qalul haqqa bahwasanya ketika mereka menjawab kebenaran yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin terfahami atau muncul pada firman-firman Allah kebatilan. Bahkan di sini menjelaskan tentang kenyataan yang ada bahwasanya firman Allah tidaklah keluar dari sifatnya sebagai hak, sebagai kebenaran. Tetapi mungkin muncul pertanyaan, apakah malaikat tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang difirmankannya adalah kebenaran? Tentu kita akan mengatakan malaikat mengetahui. Dan ini adalah ma'ruf di kalangan malaikat bahwasanya firman-firman Allah, firman-firman Rabb mereka adalah kebenaran. Ini mesti diketahui oleh malaikat. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang lain, kenapa malaikat bertanya tentang apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala? Apa maksud dari pertanyaan tersebut? Maka Syekh Utsaimin memberikan jawaban, anna hadza min babi sana 'alallahi bima qala. Pertanyaan ini adalah dalam rangka pujian kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah berfirman, tidaklah berucap kecuali kebenaran. Kemudian di bagian ayat terakhir Allah menyebutkan wa huwal aliyul kabir. Dialah yang maha tinggi dan yang maha besar. Dua sifat yang disebutkan Allah, pertama al-ali, yang maha tinggi. Uluwullah, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menjelaskan sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala, mereka menyatakan bahwasanya sifat ulu merupakan sifat dzatiyah yang tidak mungkin lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah senantiasa disifati dengan sifat tersebut, azalan wa abadan. Baik azali ataupun abadi, senantiasa Allah disifati dengan sifat ulu. Dan sifat ulu terbagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, uluwus sifat atau uluwul qadar. Maknanya kedudukan Allah, maknanya sifat-sifat Allah tinggi pada puncaknya, pada kesempurnaannya. Tidak mungkin ada yang menyamai, melebihi, bahkan mendekati pun kesempurnaannya, tidak ada. Pada puncaknya. Ini tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uluwul qahr. Sebagaimana firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan Allah maha kuasa di atas hamba-hambanya. Seandainya itu ditafsirkan uluwul qahr, maka tidak mengapa, Allah Subhanahu wa taala tinggi qahrnya, kekuasaannya. Tidak ada yang mampu mengalahkan, menyamai, sekali lagi mendekati pun tidak ada. Dan dua sifat ini, sifat ulu ini, disepakati seluruh kaum muslimin menetapkan itu. Allah tinggi sifatnya, maknanya sempurna pada puncaknya. Allah tinggi kekuasaannya, maknanya sempurna pada puncaknya. Tidak ada yang mengalahkan kekuasaan Allah. Ada jenis yang ketiga, sifat ulu, yang sebagian kaum muslimin menolaknya, yaitu uluwudzat, tinggi zatnya. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala karena dalilnya baik dalam Al-Quran ataupun sunnah sangatlah banyak menetapkan tingginya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas hamba-hambanya. Ketika ditanya di mana Allah, maka tidaklah boleh menjawab seseorang kecuali menyebutkan bahwasanya Allah di atas hamba-hambanya. Allah fissama, Allah di atas arasy-Nya, Allah di atas makhluk-makhluk-Nya. Ya. Itu telah datang penjelasan baik dari ayat-ayat Allah Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah ayat ini ketika Allah menyebutkan wa huwal aliyyu, menyebutkan at-tasrih bil ismi bihadzal ism. Secara sharih menyebutkan nama tersebut maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah, Rabbmu yang maha tinggi. Ini memberikan isyarat tinggi zat-Nya di antaranya. Demikian pula dengan lafaz istiwa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. 7 lafaz dalam Al-Qur'an, 7 tempat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang perkara tersebut. Juga dengan lafaz fis sama. Sebagaimana firman Allah, "A'amintum man fis sama." Dalam 2 tempat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang perkara tersebut. Bahwasanya Allah, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Juga dengan lafaz fawqa. Seperti yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Atau dengan lafaz turunnya sesuatu atau naiknya sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh, kepadanya naik kalimat-kalimat yang baik dan amal soleh diangkat. Naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi menunjukkan isyarat bahwasanya Allah di atas. Juga firman Allah, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi. Naik malaikat dan juga ruh, yaitu Jibril alaihi salam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas hamba-hambanya. Demikian pula dengan lafaz turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, semuanya kami menurunkan adzikra. Yang namanya menurunkan dari atas ke bawah, berarti yang menurunkannya ada di atas. Isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hambanya. Demikian pula dengan dalam Al-Qur'an dengan lafaz penolakan Fir'aun dakwahnya Musa alaihissalam. Ketika itu Fir'aun mengatakan kepada Haman perdana menterinya, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab asbabas samawati wal ardi fa'attali'u ila ilahum Musa wa inni la'adhunnuhu kadib. Wahai Haman, buatkan untukku, bangunkan untukku sorhan, menara yang tinggi yang bisa mencapai langit, sehingga aku bisa menempuh tangga-tangganya, tangga-tangga langit, dan aku akan melihat Tuhannya Musa. Aku yakin Musa itu dusta. Berarti ini menunjukkan bahwasanya Musa mendakwahi Fir'aun bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Maka Musa, Fir'aun pun mendustakan dakwahnya Musa dengan memerintahkan kepada Haman untuk membuat menara yang sangat tinggi agar bisa dinaiki tangga-tangganya dan akan melihat Tuhannya Musa. Dan juga yang lainnya, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha, di tempat yang tinggi. Nah, seluruhnya itu diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas hamba-hambanya. Dan disebutkan dalam ayat ini, wa huwal aliyul kabir, Allah yang maha tinggi, al-kabir yang maha besar. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat tersebut memberikan kepada kita sekalian makna mujmal, makna ijmali, makna global, di mana Allah mengabarkan anil malaikah, tentang keadaan malaikat, annaha idza sami'atil wahya, bahwasanya malaikat itu kalau mendengar wahyu, minallahi ila Jibril, wahyu dari Allah kepada Jibril, fazi'at, menimpa ke dalam hati mereka rasa takut yang sangat ketika mendengar wahyu tersebut. Ta'ziman wa haibatan, karena pengagungan kepada Allah dan karena kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa'ar'adat, bahkan malaikat itu bergetar saking takutnya. Hatta yusibaha mithlul goshi, bahkan diantara mereka menimpa kepada mereka seperti pingsan, tidak sadarkan diri saking takutnya. Wa idza uzilal faza, ketika telah dihilangkan dan dicabut rasa takut di hati-hati mereka, mulailah mereka bertanya satu dengan yang lainnya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Dan ingat, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan keraguan, karena mereka sangat tahu tentang keagungan dan kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijawab oleh malaikat yang ditanya, qaulal haqqo, kebenaran. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar. Dan pertanyaan tersebut merupakan pujian dan pengagungan terhadap firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sana, dari ayat tersebut, tentu banyak pelajaran bagi kita sekalian. Di antaranya, pertama, ar-rad ala jami' al-firaqil musyrikin, bantahan kepada seluruh kelompok kaum musyrikin yang mereka beribadah bersama Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang status mereka selain Allah tersebut tentu di bawah kedudukannya para malaikat, sangat jauh, tidak sebanding dengan keadaan malaikat yang begitu agungnya. Malaikat saja yang begitu agung, begitu besar, begitu mulia, diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka, maka tidak pantas para malaikat untuk dijadikan apa? Dijadikan tujuan beribadah. Apalagi beribadah kepada selain, kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala selain malaikat. Malaikat saja tidak pantas, apalagi selain mereka. Rasul saja tidak pantas sebagaimana bab sebelumnya, apalagi selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu mungkin para wali, ataupun orang-orang soleh, ataupun yang di bawahnya, benda-benda mati, patung-patung, bebatuan, dan seterusnya. Kalaulah kita meminta kepada selain Allah, apa bentuknya kuburan, ataukah bentuknya jimat-jimat yang diagungkan, atau pohon-pohon yang dikeramatkan, atau tempat-tempat situs-situs tertentu yang dimuliakan, dan seterusnya, maka semuanya jauh dari berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja tidak pantas. Nah, di sini menunjukkan pula kabar kita sekalian tentang bahwasanya malaikat mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl disebutkan, yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang berada di atas mereka. Kemudian juga menunjukkan kepada kita bahwasanya malaikat memiliki hati, memiliki sifat fisik, sehingga disebutkan di sini, hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika dicabut rasa takut dari hati-hati mereka. Nah, dan ini pun menunjukkan malaikat itu memiliki jism, memiliki ajsam, jasad, memiliki fisik walaupun berbeda tentunya dengan fisik yang kita miliki. Bukan hanya sekedar arwah. Karena ada sebagian orang yang menyebutkan malaikat itulah arwah semata, tidak ada wujud fisiknya. Dan ini jelas bertentangan dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan ayat Allah di sini. Juga dalam firman Allah yang lain, ja'ilil malaikati rusulan, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin, masna wa sulasa wa rubah. Allah menjadikan malaikat itu sebagai utusan yang diutus Allah, yang memiliki ajniha, yang memiliki sayap-sayap. Bahkan nanti kita akan bertemu bahwasanya awalu man rafa'a ra'sahu Jibril, yang pertama kali yang mengangkat kepalanya setelah bersungkur sujud, setelah pingsan, yaitu Jibril. Berarti ada kepala yang disebutkan tentang sifat malaikat dan juga sifat-sifat yang lain. Ada sayap, ada hati, dan ini ya, menunjukkan kepada kita sekalian tentang bahwasanya malaikat itu memiliki jasad, walaupun berbeda karena materi penciptaannya pun diciptakan dari nur, dari cahaya, yang tidak butuh kepada makanan, tidak butuh kepada minuman. Mereka tidak lain menguatkan dirinya, menjadikan kekuatan bagi dirinya, makanannya ataupun minumannya, yaitu tasbih, tahmid, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sebutkan yusabbihuna laila wan nahara la yaftur. Mereka bertasbih sepanjang malam, bertasbih sepanjang siang, tidak pernah bosan. Ini merupakan dalil bahwasanya malam mereka diisi dengan tasbih, siang mereka diisi pula dengan tasbih, mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak sebutkan yusabbihuna fil lail, mereka bertasbih di malam hari. Tidak. Kalau di malam hari berarti bisa jadi sebagian malamnya tidak diisi dengan tasbih. Tetapi ketika menyebutkan yusabbihuna laila, malam hari diisi dengan tasbih, menunjukkan daimun. Tasbih tersebut terus menerus mereka ungkapkan, mereka laksanakan. Nah, mereka pun memiliki akal. Memiliki akal. Karena hati ya mahalul uqul, merupakan tempat tempatnya akal. Demikian pula menunjukkan kepada kita sekalian pelajaran dari ayat tersebut, isbatul kalam, menetapkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalam Allah ini wairu makhluk, bukan merupakan makhluk. Nah, kenapa demikian? Karena dalam ayat ini Allah sebutkan madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka tidak bertanya madza khalaqa rabbukum, apa yang difirmankan oleh atau diciptakan oleh Rabb kalian. Nah, kenapa demikian? Karena dalam ayat ini Allah sebutkan madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka tidak bertanya madza

Allah haqqun, menetapkan bahwasanya firman Allah adalah hak kebenaran. Tadi sesuai dengan kenyataan kalau itu berita, dan adil kalau itu perintah dan larangan, sebagaimana firman Allah, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dalam surat Al-Ahzab Allah menyebutkan, Allah mengungkapkan, memfirmankan kebenaran, dialah yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam surat Saf atau Sad disebutkan, fal haqqu wal haqqu aqul, al haq itulah yang aku ungkapkan, yang aku firmankan. Maka di sini menunjukkan Allah tidak berbicara kecuali kebenaran. Juga pelajaran yang lain dalam ayat yang mulia ini, yaitu isbatul ulu, menetapkan sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencakup tiga perkara tadi, uluwus sifat atau uluwul qadar, tinggi sifatnya, tinggi kedudukannya, tinggi qaharnya, kekuasaannya, dan juga tinggi zatnya di atas hamba-hambanya. Juga menetapkan sifat azamah, sifat keagungan dan kebesaran bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil yang pertama yang menjelaskan kepada kita sekalian tentang keadaan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak lain makhluk Allah yang Allah berikan keagungan, kekuatan yang luar biasa. Mereka penghuni langit. Seluruh langit ini penuh dengan malaikat. Tidak didapati setiap arba asabi, setiap empat jari dari langit, kecuali ada malaikat yang sedang bersujud, yang sedang berzikir, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya. Sehingga Rasulullah menyebutkan at-tawtis sama, malaikat ini atau langit itu berderak. Berderak itu at-tawtis sama, berderak ini suara yang muncul ketika apa sesuatu itu terlalu berat. Contoh orang yang sedang memikul sesuatu dengan rancatan, maka ada suara rekat-reket. Kenapa berderak seperti itu langit? Kata Rasulullah, haqqun alaihi antu'id, wajar langit itu berderak. Kenapa? Tidak didapati setiap empat jari kecuali ada malaikat yang sedang sujud beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini banyaknya para malaikat. Nah, kemudian kita akan masuki dalil yang kedua, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pada hakikatnya hadis ini yang menafsirkan ayat yang tadi, di mana wa fis sahih, mualif menyebutkan fis sahihi an Abi Hurairah, dalam kitab sahih yang maknanya di sini sahih Bukhari, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qallallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khal'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuzuhum dhalik.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, menetapkan satu urusan dengan firman-Nya di langit, maka mulailah para malaikat mengepakkan sayapnya, khol'anan liqaulihi, karena tunduk kepada firman-firman-Nya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuduhum dhalik. Seolah-olah firman tersebut bagaikan rantai besi, bagaikan suara rantai besi yang ditarik di atas batu yang keras, sehingga memekakkan suara, memekakkan telinga suaranya.

0: Hatta idza fuzi'an qulubihim. Kita lanjutkan membacakan hadisnya. Sehingga tatkala dicabut dari hati-hati mereka rasa takut, qalu, maka mereka pun bertanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqo wa huwal aliyul kabir. Maka mereka yang ditanya menjawab, al-haq, kebenaran. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka para pencuri dengar ini mendengar ungkapan tersebut, mendengar pembicaraan malaikat tentang ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mustariqus sam'i, dan para pencuri dengar ini dari kalangan jin, kalangan setan. Hakadha ba'dhuha fawqa ba'din. Mereka demikian keadaannya, satu yang satu berada di atas yang lainnya. Wasafahu Sufyan bikaffahi bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabihi. Dan Sufyan ini memberikan contoh dengan telapak tangannya. Nah, yang jari jemarinya ditumpukan satu dengan yang satu di atas yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya setan itu berada satu dengan yang lain saling menaiki. Dipunggu satu dengan yang lainnya sehingga sampai kepada tempat tertentu di langit untuk mendengarkan berita-berita langit. Fayasma'ul kalimata. Maka setan ini mendengar satu kalimat. Fayulqiha ila man tahtaha. Kemudian disampaikan kepada setan yang ada di bawahnya. Terus tata lepak. Summa yulqihal akharu ila man tahtahu. Sehingga yang paling terakhir, ini yulqihal akhir, yang paling terakhir menyampaikan kepada orang yang atau setan yang di bawahnya. Kemudian disampaikanlah yulqiha ala lisani sahir awil kahin. Disampaikan berita tersebut kepada tukang sihir atau dukun. Farubbama adrokahu syihab. Tapi bisa jadi terkadang syaitan ini disambar oleh syihab. Syihab ini panah api yang merupakan bintang yang dilemparkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambar mereka. Qabla an yulqiha, sebelum mereka menyampaikan berita tersebut ke telinga para dukun, para walinya. Farubama alqaha qabla an yudrikahu. Tapi terkadang berita itu telah disampaikan kepada telinga dukun sebelum mereka disambar oleh syihab tersebut, panah api, bintang yang dilemparkan Allah Ta'ala. Tetapi berita yang disampaikan tersebut dikatakan Rasulullah, fayak dibu ma'aha mi'ata kadbah. Mereka mendustakan atau mencampur adukan berita tersebut dengan 100 kedustaan. Dengan 100 kedustaan. Apakah makna 100 ini menunjukkan batasan? Bahwasanya kedustaannya itu 100, kebenarannya 1, atau menunjukkan banyak? Yang paling rajih yang dikuatkan Syekh Utsaimin diantaranya, ini menunjukkan banyak. Baik kurang ataupun bisa jadi lebih kedustaannya. Yang jelas, mereka mencampur adukan kebenaran berita langit yang mereka dengar. Tentang perkara-perkara gaib, kemudian mereka campur adukan dengan kedustaan yang sangat banyak yang mereka buat-buat. Sehingga dikatakan, fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza. Bukankah telah dikatakan kepada kami pada hari begini, takkan terjadi ini dan ini. Fayusaddiqu, maka dia pun dibenarkan, dipercayai oleh manusia, bitilkal kalimati, dengan kalimat kebenaran tersebut yang mereka curi dari langit. Allati sumi'at minas sama, yang mereka dengar dari langit, padahal telah dicampur adukan dengan kebohongan. Inilah di antara hadis Nabi SAW yang cukup panjang yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari menjelaskan kepada kita tentang satu kejadian yang kita tidak mungkin bisa mengetahuinya kecuali dari wahyu. kecuali dari wahyu, dan telah sampai berita tersebut kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Dari hadis tersebut tentu menjelaskan kepada kita beberapa makna yang disebutkan dalam hadis. Di antaranya ada kalimat mustariqus sam', para pencuri dengar, di mana mereka menyampaikan berita-berita langit, mendengarkan berita-berita langit untuk disampaikan kepada walinya dari kalangan para dukun. Maka para dukun ini mereka memelihara, berteman, bersyarikat dengan jin, dengan setan, sehingga mereka ini kadang ditanya kemudian menganggap dan dianggap oleh orang-orang bodoh sebagai orang yang memiliki keutamaan mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka ini jelas merupakan kebohongan yang luar biasa. Hadis ini, hadis yang panjang ini memberikan makna secara global kepada kita sekalian, yaitu menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita an ta'zimil malaikah, tentang pengagungan malaikat yang luar biasa terhadap kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa ma ya'tarihim minal khaufi wa tasa'ulihim amma qala rabbuhum. Dan apa yang terjadi menimpa kepada mereka rasa takut yang luar biasa. Juga menjelaskan tentang pertanyaan mereka kepada sesamanya, dan sesamanya pun menjawab dengan tadi ungkapan al-haq, bahwasanya yang difirmankan Allah adalah kebenaran. Dan juga apa yang menjelaskan tentang wa ma ta'lamuhu asyayatin alladzina yakhtatifuna kalamal malaikah fi dzalika, tentang apa yang diketahui oleh para setan ini, di mana mereka mencuri obrolan atau ucapan-ucapan para malaikat satu dengan yang lainnya, yang kemudian mereka sampaikan kepada telinganya para dukun dan tukang sihir dari kalangan manusia. Dan bagaimana setan duduk di tempat-tempat tertentu di langit untuk mendengarkan berita-berita tersebut, berita-berita langit, di mana mereka satu dengan yang lainnya saling naik di punggungnya terus sampai ke atas, menunjukkan banyaknya mereka. Terkadang mereka mampu untuk menyampaikan berita yang mereka dengar dari langit kepada telinga walinya, para dukun dan tukang sihir. Tentunya sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki atas perkara tersebut. Kemudian terkadang mereka pun belum sempat menyampaikan berita tersebut, tetapi telah disambar oleh bintang. Yang inilah panah-panah api yang Allah lontarkan untuk menjaga langit. Tapi apapun yang telah disampaikan kepada telinga dukun tersebut, mereka telah campur adukan dengan sangat banyak kebohongan. Sehingga tidak boleh kita mempercayai dukun, mempercayai tukang ramal, mempercayai para tukang sihir. Jangan pernah kita berhujah, wah barangkali ini yang mereka dengar dari langit. Maka tidak disyariatkan sama sekali kita mempercayai kepada dukun walaupun ada benarnya, ketika kebenaran itu sangat kecil dibandingkan dengan kebohongan yang ada. Dalam hadis ini pun terdapat ungkapan, tadi disebutkan ka'annahu silsilatun ala sofwan, bahwasanya firman Allah itu ketika didengar oleh malaikat bagaikan silsilah, bagaikan rantai yang ditarik di atas batu yang keras. Bagaikan rantai yang ditarik di atas batu yang keras tentu menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Dari ungkapan tersebut, bukanlah maknanya bahwasanya firman Allah itu seperti suara rantai. Tidak, karena suara rantai itu adalah makhluk. Sedangkan firman Allah adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengan makhluknya. Dan tidaklah makna hadis ini bahwasanya suara atau firman Allah yang diungkapkan itu seperti suara rantai, bukan. Tetapi yang disamakan di sini adalah asarnya, yaitu pengaruh dari suara rantai tersebut. Ketika rantai dari besi yang besar kemudian ditarik di atas batu yang keras, yang terjadilah suara yang sangat keras memekakkan telinga, menyebabkan rasa takut bergetarnya jiwa. Nah, ini asarnya. Bukanlah suara atau firman Allah seperti suara rantai, bukan. Tapi asarnya menyebabkan rasa takut yang luar biasa pada malaikat tersebut. Ini sebagaimana kalau sebuah hadis kita contohkan dari hadis yang lain, ketika Rasulullah menyebutkan innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamar lailatal badar, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kelak di surga seperti kalian melihat bulan di malam purnama. Ini tidak sama sekali menyamakan wajah Allah yang kelak akan dilihat oleh penghuni surga dengan bulan purnama. Bukan. Karena bulan itu makhluk. Sementara Allah laisa kamitslihi syai'un. Apa yang disamakan? Yang disamakan diantaranya, pertama kaifiyatur ru'yah, bagaimana cara melihatnya. Dan juga atharnya, pengaruhnya yang luar biasa. Orang melihat purnama kemana? Ke atas, sebagaimana Allah dilihat di atas. Dengan mata kepala, langsung sebagaimana melihat bulan. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan pujian kepadanya. Sebagaimana melihat bulan, orang mesti memuji atas keindahannya. Hanya orang gila yang melihat bulan kemudian marah-marah. Kemudian mendatangkan kenikmatan, karena inilah suatu pemandangan yang luar biasa. Nikmat yang besar, sebagaimana melihat Allah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Dan juga pengaruh-pengaruh yang lainnya. Tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Sebagaimana melihat bulan, tidak seperti melihat artis di panggung misalnya, yang harus berhimpit satu dengan yang lainnya, berdesak-desakan, saling mendorong, saling memadorotkan satu dengan yang lainnya, tidak. Nah, ini diantara contohnya. Rasulullah tidak menyamakan wajah Allah dengan bulan. Nah, dengan ungkapan tadi, innakum satarauna rabbakum kama tarauna qamar, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan. Bukanlah Allah seperti bulan, tidak. Tetapi atharnya dan kaifiyatur ru'ya. Maka demikian pula di sini. Ketika Rasul menyebutkan ka'annahu silsilatun ala safwan. Firman Allah itu bagaikan silsilah. Bagaikan suara gemerincing. Gemerincing. Rantai besi yang besar yang ditarik di atas batu yang keras. Gemerincing yang memekakkan telinga. Bukanlah maknanya firman Allah seperti suara rantai. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti itu. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tetapi yang disamakan atharnya diantaranya. Yang menyebabkan bergetar jiwa, menyebabkan rasa takut yang luar biasa dan seterusnya. Nah, dan takutnya malaikat ini tidak lain karena mengetahui keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bab ini menetapkan sifat azamah, sifatul jalal, sifat keagungan, sifat kebesaran yang melahirkan ketakutan. Karena sifat Allah secara garis besar bisa kita sebutkan menjadi dua, ada sifatul jalal, ada sifatul kamal. Sifatul jalal yang menumbuhkan rasa takut, yang menumbuhkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang luar biasa. Adapun sifatul kamal ini melahirkan pujian kepadanya. Melahirkan kesempurnaan dan keindahan serta kecintaan kepadanya. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan sifat-sifat tersebut menunjukkan hanya Allah yang memiliki sifat itu dan tidak pantas selainnya diibadahi. Tidak pantas selain Allah diibadahi karena tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Dalam hadis ini pun menunjukkan kepada kita sekalian bantahan kepada segenap manusia yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Kesyirikan. Karena kalaulah demikian keadaan malaikat ketika mendengar kalam Allah, padahal mereka memiliki keagungan yang Allah berikan kepada mereka. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka memiliki kesempurnaan fisik, ini para malaikat ini. Nah, tetapi mereka tatkala mendengar firman Allah begitu takutnya, takut yang sangat luar biasa, sehingga mereka tersungkur sujud. Mereka takut, mereka pun bahkan mislu goshi, seperti pingsan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kalaulah ibadah tersebut ditujukan kepada malaikat dengan keagungan kebesaran yang luar biasa yang ada padanya, ini tidaklah pantas, apalagi kepada selain mereka di kalangan makhluknya, makhluk Allah Ta'ala yang lainnya, yang tentunya tidak akan sama dengan keagungan yang ada pada malaikat. Kepada malaikat saja tidak pantas, apalagi kepada yang lainnya. Kepada para nabi saja tidak pantas, apalagi kepada yang di bawahnya. Maka tidak boleh kita memalingkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu khauf, rasa takut kita, nazar kita, mahabbah kita, kecintaan kita. Kemudian rogbah kita, harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita hanya kepadanya. Tawakal kita tentu hanya kepadanya. Solat dan ibadah-ibadah yang lainnya tidak pantas ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini pun menjelaskan kepada kita sekalian sepantasnya kita mengagungkan Allah dengan pengagungan yang luar biasa, karena hanya Allah yang pantas untuk itu, dan pengagungan tersebut dengan cara memalingkan atau mengarahkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pengagungan yang sebenar-benarnya, pengagungan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang memuji Allah dengan lisannya dengan pujian yang luar biasa, tetapi ketika praktek mereka beribadah, dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pengagungan. Dalam hadis ini pun menjelaskan kepada kita sekalian tentang batilnya sihir, perdukunan, dan seterusnya. Dan ini tidaklah disyariatkan kita percaya kepada dukun, tukang ramal, tukang sihir, dan lain-lain. Tidak disyariatkan. Mendustakannya merupakan kewajiban. Membenarkannya ini merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi jatuh kepada kekufuran, kesyirikan. Walaupun pada mereka ada kebenaran, tapi kebenaran nisbahnya sangat kecil dibandingkan dengan kedustaan yang ada pada mereka. 1 berbanding 99. Maka syariat menetapkan tidak boleh percaya kepada mereka. Karena syariat menetapkan al-ibrah bil ghalib, al-katsir la bin nadiril qalil. Yang dilihat dalam masalah ini bukan sesuatu yang kecil, kan walaupun mereka dusta tapi bisa jadi ada kebenarannya. Bukan itu yang dilihat dalam masalah ini, tetapi al-kathir, al-ghalib, mereka dusta yang sangat banyak, sehingga kebenaran yang ada pada mereka ini tidaklah memberikan memberikan kepada mereka hak untuk kita perhatikan, untuk kita percayai. Karena kebenarannya sangatlah kecil dibandingkan dengan kedustaan yang ada pada mereka. Nah, di sini menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana muamalah atau kerjasama antara para dukun dengan para pembantunya dari kalangan jin dan setan untuk mengambil berita dari langit. Mungkin ini dua dalil yang bisa kita bacakan, pertama dari ayat Allah, kemudian dari sunnah Nabi SAW. Insyaallah ada hadis yang lainnya yang walaupun senada, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sisa waktu yang ada, kita kembalikan kepada Al-Akhwafi, dipersilahkan.
1: Baiklah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan sebuah pencerahan di malam hari ini, yaitu kajian mengenai akidah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Heri Iman Santoso Hafizahullahu taala. Kemudian kita masuki, baiklah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki kepada pertanyaan yang pertama dari Bapak Usep di Salawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Mau nanya Ustaz, apakah Imam Mahdi pada hari ini sudah lahir, yang cenderung bumi ini sudah banyak penguasa yang zalim? Terima kasih.
0: Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Usep. Semoga memberikan semangat kita untuk terus menuntut ilmu dan memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk senantiasa berusaha berada di atas jalan Shirath al-Mustaqim. Tentang munculnya Imam Mahdi, memang sesuatu yang datang beritanya secara sahih dari Rasulullah SAW, sehingga kita wajib mempercayai sebagaimana dalil yang telah sampai kepada kita dari Rasulullah SAW akan kedatangannya sebagai diantara ciri-ciri hari kiamat nanti. Kemudian ketika bertanya apakah telah muncul sekarang, maka ini adalah pertanyaan yang saya sendiri tidak bisa menjawabnya. Tentu ini belum, kalaulah itu belumlah muncul kepada perkara tersebut. Imam Mahdi, kalau kita perhatikan dalam nas-nas yang ada, insya Allah pembahasannya secara khusus tentang masalah tersebut, ini tidaklah cirinya, memang banyak apa kezaliman penguasa dan seterusnya, ini tidaklah menunjukkan atas perkara itu. Untuk tanzil atau menetapkan, mentatbik atau memahami satu nas tentang perkara gaib dari Rasulullah SAW, wajib kita untuk kembali kepada pemahaman para ulama, ahli hadis tentang masalah tersebut, dan tidak ada satupun di antara mereka para ulama ahli hadis menetapkan bahwasanya sekarang telah ada Imam Mahdi, telah turun dan seterusnya. Ketika belum ada penjelasan tentang perkara itu dari ahlinya, maka kita tidak boleh untuk menetapkan satu perkara dengan apa yang kita pahami, dengan ungkapan-ungkapan kita atau ungkapan sebagian ustad yang tidak didasarkan kepada pendapat para ulama ahlinya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawabannya. Kita masuki kepada pertanyaan yang kedua, para pendengar Radio Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dari saudara kita Kamaluddin. Ustaz, bagaimana bantahan terhadap orang kafir yang menyebutkan bahwa orang muslim itu kejam karena mereka membunuh, berperang dengan hanya menyebutkan atas nama Allah? bagaimana? Terima kasih.
0: Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita sekalian hidayahnya. Adapun pertanyaan tersebut tentang bantahan kepada orang kafir yang menuduh kaum muslimin ini kejam. Bantahannya pertama dari sisi waqi kenyataan. Dari sisi kenyataan. Kalau kita bandingkan dan kita melihat sejarah tentang kekejaman yang ada di muka bumi ini, apakah hanya mutlak milik kaum muslimin kalau dianggap itu satu kekejaman, ataukah juga dimiliki oleh banyak orang? Ketika umat Nasrani membantai di sebagian tempat, dan sejarah mencatat itu, ketika masuk satu negeri, di Kudus misalnya, maka banjir darah pun ada di sana. Ketika mereka membantai kaum muslimin, orang-orang Mongol datang menjajah kaum muslimin, menghancurkan mereka kaum muslimin. Ketika orang-orang Buddha atau biksu-biksu yang sekarang saja tampak oleh kita beritanya yang luar biasa, kaum muslimin dianggap sebagai binatang yang dibunuh ketika bertemu dengan pembunuhan yang luar biasa, tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Itu bukan kaum muslimin. Justru mereka kaum muslimin menjadi korban. Dan juga orang yang beragama, misalnya agama Syiah, yang mereka membantai kaum muslimin luar biasa di Syria. Nah, ini kenyataannya, kaum muslimin menjadi korban. Tetapi tatkala kaum muslimin mayoritas di satu negeri, apakah ada pembantaian terhadap kaum kafirin tersebut atau orang-orang yang non-muslim? Di Indonesia saja tidak terjadi seperti itu. Tapi tatkala mereka mayoritas, justru yang terjadi sebaliknya. Maka dari sisi sejarah ini atau kenyataan ini, tidak bisa kita katakan kaum muslimin adalah sebagai kejam. Yang kedua, kalaulah kaum muslimin dianggap kejam, itu hakikatnya di mata mereka sebagai bentuk kekejaman. Tapi kalau mereka bisa memandang secara adil, kaum muslimin melakukan perkara tersebut adalah dalam rangka menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalaulah dianggap kejam hukum Allah seperti potong tangan bagi orang yang mencuri, atau hukum rajam bagi orang yang berzina, atau hukum dibunuh kembali qisas bagi orang yang membunuh. Dan seterusnya. Kalau ini dianggap kejam, maka tentunya kita harus lebih dalam melihat bahwasanya kekejaman tersebut tidaklah sebanding dengan maslahat yang bisa diraih dari itu. Dan ini lebih tepat kita katakan sebagai bentuk keadilan. Karena dengan adanya itu, orang membunuh, kemudian ada hukum qisas, dan seterusnya, mencuri dan seterusnya, ada hak-hak yang dilindungi di sana. Sehingga jiwa terjaga. Sehingga harta kepemilikan milik orang lain terjaga. Dan lain-lain. Maka kalaulah dia bisa adil dalam memandang, maka ini hukum merupakan hukum yang adil, bukan hukum yang kejam. Atau mungkin mereka mengungkapkan ungkapan tersebut melihat beberapa kelompok yang menisbatkan kepada Islam yang berbuat semena-mena. Merusak di muka bumi, mengatasnamakan Islam dan seterusnya, maka ini, kalaulah itu yang dilihat, maka kita katakan bahwasanya itu tidaklah mewakili kaum muslimin. Itu muncul dari pemahaman yang menyimpang terhadap Islam. Sebut saja oknum. Yang namanya oknum, ini tidak mewakili. Karena Islam sangat menganjurkan, dalam jihad ada adab. Tidak boleh berbuat kejam kepada wanita, tidak boleh kepada orang yang tidak berikut campur turut langsung dalam peperangan, kepada orang tua ataupun anak kecil, tidak merusak tanaman dan seterusnya, tidak merusak tempat-tempat ibadah. Ini aturan yang muncul dalam Islam. Menjaga hak-hak kaum muslimin dan juga hak-hak manusia yang lainnya. Dalam Islam ada hukuman yang secara tegas membunuh muslim tidak boleh, membunuh orang kafir mu'ahad tidak dibolehkan. Bahkan barang siapa membunuh, mengganggu kafir mu'ahad seperti mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu kafir musta'man, mengganggu kafir zimmi. Nah, ini Islam menjaga mereka, hak-hak mereka dilindungi. Nah, dari sini Islam agama yang berupaya untuk mencegah kezoliman dari beragam sisinya. Zolim terbesar kesyirikan. Zolim yang di bawahnya yaitu kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kemaksiatan. Zolim yang di bawahnya atau zolim yang lainnya berupa zolim kepada sesamanya. Baik itu sama kaum muslimin ataupun kepada orang kafir. Kezoliman tetap dikatakan merupakan kezoliman yang akan dilihat pada hari kiamat sebagai zulumat, sebagai kegelapan yang akan membinasakan orang yang melakukannya. Ini agama keadilan. Nah, bukanlah agama kekejaman. Nah, barangkali hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa lebih panjang lebar dijelaskan tentang keutamaan Islam, tentang kesempurnaan Islam, tentang hukum-hukumnya yang adil, tentang ajaran yang luar biasa penuh dengan maslahat dan kesempurnaan yang memberikan manfaat bagi seluruh bumi ini sehingga Allah menurunkan syariat ini. Syariat ini dari Allah Subhanahu wa taala, penciptanya, yang menginginkan kemaslahatan di muka bumi ini terjadi, yang tidak lain tatkala menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Barangkali itu di antara jawabannya, wallahu a'lam.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Heri Iman Santoso Hafizullah Ta'ala yang telah menjawab pertanyaan dari saudara kita. Selanjutnya pertanyaan dari WhatsApp dari Hussein. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Salam.
1: Apakah di zaman sekarang uzur bil jahli atau uzur kebodohan atau ketidaktahuan masih berlaku dalam masalah akidah, sehingga apakah kita boleh mengatakan secara personal orang yang menyembah kuburan atau orang yang meminta kepada pohon-pohon keramat sebagai orang yang musyrik dan keluar dari Islam, ataukah masih ada mawani-mawani yang lainnya sehingga kita tidak boleh mengatakan secara muayyan atau personal seorang keluar dari keislaman. Terima kasih.
0: Ya ikhwati fillah, dakwah Islam atau ajaran-ajaran Islam telah menyebar di seluruh penjuru bumi ini. Dakwah tauhid telah sampai kepada kaum muslimin. Al-Quran pun telah ada di hadapan mereka. Dan tatkala mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kemudian masih berbuat demikian, tentu apakah ada alasan lain bagi mereka untuk mengatakan kami tidak mengetahui tentang perkara tersebut. Padahal ada di tengah-tengah mereka kajian, ada di tengah-tengah mereka Al-Quran dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibahas tentang perkara tersebut. Maka tentunya uzur bil jahal dalam posisi seperti itulah tidak berlaku. Karena uzur bil jahal itu, seandainya kita memberikan uzur kepada seorang karena kebodohannya, tidaklah berlaku bagi orang yang i'rad. Para ulama pun sepakat tentang masalah tersebut. Kalau mereka i'rad, berpaling. Apa itu i'rad? I'rad itu bukanlah maknanya mendustakan, bukanlah maknanya memusuhi atau memerangi. Tapi mereka acuh tak acuh, tidak perhatian, cuek terhadap penjelasan dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Allahumma, kecuali kalau uzur bil jahal tersebut sebagaimana disebut oleh para ulama, ketika seseorang ada di tempat yang jauh, yang terpencil, belum sampai dakwah kepada mereka. Nah, sehingga dihukumi seperti hukum masa fatrah, yang belum sampai dakwah kepada mereka. Maka tatkala kondisinya demikian, walaupun pada asalnya kalaulah itu perbuatan merupakan perbuatan kesyirikan, maka itu merupakan perkara yang jelas-jelas jauh dari keislaman dan membatalkan keislaman mereka kalau asalnya mereka Islam kemudian berbuat demikian, berarti membatalkan keislamannya. Kalau mereka asalnya memang tidak beragama Islam, ya, tentu kita hukumi sebagaimana dalam keadaan bahwasanya mereka tidak berada di atas agama Islam. Ya, wallahu a'lam.
1: Apakah dengan itu kita bisa mengatakan bahwa orang tersebut musyrik gitu atas perlakuan apa kelakuan dia berbuat kesyirikan gitu, Ustaz?
0: Ya, demikian keadaannya. Jadi kalau memang kesyirikan menyebar di tengah-tengah kita, nah, kemudian mereka sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sujud menyembah kepada kuburan, kepada patung-patung, mungkinkah dikatakan mereka itu muslim atau muwahid, sementara tadi kita katakan ilmu telah ada di tengah-tengah kita, mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, penjelasan tentang Islam telah ada di tengah-tengah mereka. Ya, itulah zahir yang kita lihat. Mereka berbuat kesyirikan. Allah.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Heri Iman Santoso Hafizahullah Ta'ala yang telah menjawab pertanyaan dari pendengar Radio Riyadul Jannah. Dan itu tadi pertanyaan kita yang terakhir. Dan kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan nasihat atau ringkasan materinya di malam hari ini. Silakan.
0: Ya, ikhwati fillah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini yang kita bahas pada kesempatan ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan malaikat yang sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat memiliki keagungan, kebesaran, kemuliaan yang luar biasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita sekalian diberikan hidayah, berada di atas jalan yang lurus, berada di atas jalan yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
4: lil muslimin wal muslimat.
3: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng, Kota Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Allah mengingatkan kita tentang nikmatnya, bahwa nikmat lisan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda sayangnya kepada kita. Dalam sebuah surat

0: yang telah mengajarkan Al-Quran, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan ia sehingga ia bisa berbicara dengan fasih. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa salah satu nikmat Allah kepada kita adalah penciptaan kita itu sendiri, selanjutnya Allah sebutkan nikmatnya yang sangat indah. Allah berikan atau Allah ajarkan kita sehingga kita bisa berbicara dengan fasih. Kita bisa merangkai ribuan kata di dalam otak kita sehingga bisa kita luncurkan, bisa kita ucapkan tanpa harus kursus terlebih dahulu, tanpa harus sekolah terlebih dahulu. Untuk berbicara, manusia tidak perlu sekolah. Nikmat lisan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Namun, yang perlu kita camkan, lisan seorang manusia ibarat pisau bermata dua. Memang di satu sisi dia indah, dia menggiurkan, dia adalah anugerah. Namun apabila anugerah itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka anugerah itu akan menjadi bumerang bagi kita dan menikam kita dari belakang. Nabi mengatakan, bukankah manusia dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke tanah di dalam api neraka, siksa itu tidak lain tidak bukan kecuali karena ucapan-ucapan lisan mereka. Nabi mengatakan apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia anggap sepele, yang dia anggap biasa-biasa saja, namun itu dapat membuatnya terpelosok ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
1: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, bagaimanakah cara mewujudkan persatuan Islam di zaman ini yang setiap harinya kita mendengar dan melihat seorang Muslim memerangi Muslim yang lainnya?
2: Mewujudkan persatuan Islam adalah dengan cara merealisasikan apa yang terwujud pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa akidah yang sahih, keimanan yang benar, mempraktikkan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwah kepadanya dan bersabar dalam menghadapi rintangan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret kana amalan nu mangrupi amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kata.
4: Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret kana amalan
3: amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kata atap. Sakumaha naon anu diriwetkeun ku Aisyah radhiyallahu anha, anjeunna nyarios kana aqwadul khuluqi ila ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-kadzib. Sesuna akhlak anu paling dipikangewa ku Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaeta bohong alias dusta.
5: Bohong mangrupi dasar tina kamunafikan.
3: Tebihan ku araranjeun bohong, sabab saesuna bohong teh tiasa ngagebruskeun jalmi nu ngalakukeun kabohongan eta kana fujur, sedengkeun fujur tiasa ngagebruskeun kana naraka. Nu dimaksud fujur teh khuruj anit ta'ah, kaluar tina kata-kata. Bohong tiasa nungtun jalmi nu ngalakukeun eta kabohongan kaseret karena amalan nu mangrupi amalan-amalan dosa sareng maksiat kaluar tina kata arta
4: bohong mangrupi dasar tina kamunafikan.
3: Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam pangageung-ageungna bohong aya 3. Kahiji, hiji jalmi ngaku-ngaku ka hiji bapa anu sanes bapa tegesna. Kadua, eta jalmi ngaku ngimpen hiji pangimpenan padahal saleresna mah manehna teu ngimpen siga kitu. Anu katilu au yaqulu ala Rasulillah sersam malam yaqul. Atanapi nyarioskeun atas nami Rasul sallallahu alaihi wasallam naon anu teu diucapkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat malam mulai menutup hiruk pikuk dunia, ketika jalan-jalan mulai sepi, ketika suara kendaraan perlahan menghilang dan banyak manusia telah terlelap dalam tidurnya, kita sedang berada di waktu yang paling jujur untuk berbicara dengan hati kita sendiri. Siang hari sering membuat kita sibuk, pikiran penuh dengan urusan dunia, target, pekerjaan, keluarga, dan berbagai keinginan. Namun malam adalah waktu di mana hati berbicara apa adanya. Dan di saat seperti inilah, izinkan saya mengajak Anda semua untuk merenung tentang hidup, tentang kematian, tentang kubur, dan tentang kemana sebenarnya kita sedang melangkah. Saudaraku, pernahkah kita bertanya dengan sungguh-sungguh kepada diri sendiri, jika malam ini adalah malam terakhirku di dunia, apakah aku siap menghadap Allah? Bukan siap bertemu manusia, bukan siap meninggalkan pekerjaan, tetapi siap berdiri sendirian di hadapan Rabb yang menciptakan kita, yang selama ini memberi kita nafas, memberi kita waktu, dan memberi kita kesempatan. Setiap hari kita melihat kematian, namun seringkali kita menganggapnya sebagai kisah orang lain. Padahal sesungguhnya setiap berita kematian adalah pesan untuk diri kita sendiri. Ada yang pagi tadi masih tersenyum, siang masih sibuk bekerja, sore masih berbincang dengan keluarga, dan malam ini sudah terbaring dalam keheningan tanah. Tidak ada yang bisa menunda kematian, tidak ada yang bisa menolaknya. Ia datang tanpa izin dan tanpa bisa diundur. Saudaraku, pernahkah kita membayangkan saat tubuh kita dimasukkan ke dalam kubur, saat semua orang meninggalkan kita, langkah-langkah mereka semakin menjauh, dan kita tinggal sendirian dalam kegelapan. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi teman, yang menemani hanyalah amal. Dan di sanalah kita akan mengetahui apakah hidup kita benar-benar digunakan untuk mencari ridha Allah, atau hanya dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana. Saudaraku, malam ini sebagian saudara kita telah tertidur lelap, tubuh mereka beristirahat. Namun tidak sedikit pula yang justru semakin jauh dari Allah. Ada yang masih larut dalam gemerlap malam, di kafe-kafe, di obrolan yang tidak membawa kebaikan, dalam tawa yang melupakan akhirat, bahkan dalam maksiat yang merusak kehormatan dan hati. Ada yang tenggelam dalam perzinaan, minuman keras, perjudian, dan dosa-dosa lain yang mungkin tampak sepele, tetapi meninggalkan luka dalam jiwa. Mereka merasa senang malam ini, namun lupa bahwa setiap maksiat adalah satu langkah menuju penyesalan yang panjang. Dan ada pula yang malam ini masih sibuk mengejar dunia, lembur, bisnis, transaksi, angka demi angka, target demi target, seolah hidup hanya tentang harta dan keberhasilan. Mencari rezeki memang bagian dari ibadah, namun ketika hati sepenuhnya terikat pada dunia, ketika akhirat tak lagi menjadi tujuan, maka dunia justru akan menjadi penjara bagi jiwa. Saudaraku, kubur bukanlah akhir. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ada kubur yang menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Ada pula kubur yang menjadi tempat penyesalan yang menyakitkan. Dan setelah itu, ada surga yang penuh kedamaian.
atau neraka yang penuh kesengsaraan. Semua orang ingin surga, namun tidak semua orang mau berjalan ke arahnya. Pertanyaannya bukan kita ingin kemana, tetapi kemana hidup kita sedang membawa kita. Saudaraku, jangan pernah merasa aman hanya karena kita masih muda. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, aku akan bertaubat. Padahal, tidak ada yang menjamin ia akan sampai pada hari tua. Betapa banyak yang pergi di usia yang masih belia, sebelum sempat memperbaiki diri, sebelum sempat kembali kepada Allah. Wahai saudaraku yang masih muda, masa mudamu adalah harta yang sangat mahal. Jangan habiskan untuk hawa nafsu. Jangan tukar dengan kesenangan sesaat. Jangan gadaikan masa depan akhirat demi dunia yang akan segera berakhir. Satu malam dalam maksiat bisa merusak hati bertahun-tahun. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi sekuat dulu, justru sekaranglah waktu untuk semakin dekat kepada. Dan wahai saudaraku yang telah berusia, yang rambutnya mulai memutih, yang langkahnya tidak lagi

ulang. Saudaraku, baik yang muda maupun yang tua, kita semua sedang berjalan menuju satu tempat yang sama. Dan di sana yang akan menyelamatkan kita bukan usia, bukan gelar, bukan harta, tetapi iman yang lurus dan amal yang ikhlas. Karena itu, berhati-hatilah dari menyekutukan Allah. Jangan gantungkan hati kepada selainnya. Jangan berharap keselamatan dari benda, makhluk atau kuburan. Berhati-hatilah dari ibadah yang tidak sesuai tuntunan, yang tampak indah namun tidak diterima. Dan waspadalah terhadap hawa nafsu. Banyak manusia tersesat bukan karena kurang ilmu, tetapi karena mengikuti keinginan dirinya sendiri. Ketika hawa nafsu menjadi pemimpin, kebenaran akan ditinggalkan. Saudaraku, malam ini masih terbuka pintu taubat. Masih ada kesempatan untuk kembali. Jika hati terasa berat, jika dada terasa sesak, jika air mata hampir jatuh, itu tanda Allah masih menyayangi Anda. Jangan tunda. Bangunlah walau sebentar. Ambil wudu. Dirikan 2 rakaat. Tutup dengan witir. Dan berbicaralah kepada Allah dengan bahasa hati Anda. Tidak perlu kalimat indah. Cukup kejujuran. Ya Allah, aku penuh dosa, tapi aku ingin kembali. Air mata di sepertiga malam lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Saudaraku, jangan remehkan satu amal kecil, satu sedekah, satu kebaikan, satu ajakan kepada kebenaran. Bisa jadi itulah yang Allah jadikan penyelamat kita saat semua amal lain terasa ringan. Hiduplah untuk akhirat, maka dunia akan mengikuti. Namun, siapa yang hanya hidup untuk dunia akan kehilangan keduanya. Saudaraku para pendengar setia Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, dimanapun Anda berada. Demikian renungan malam kita pada kesempatan ini. Segenap kru dan penyiar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali esok hari dalam acara penuh keberkahan yang senantiasa mengajak kita lebih dekat kepada Allah dan lebih rindu kepada surga. Selamat beristirahat. Semoga malam ini dipenuhi ketenangan, ampunan, dan rahmat dari Allah. Dan sebelum kita berpisah, mari kita tutup majelis ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

0: Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."
1: Ya Musa, innahu anallahul azizul hakim.
0: Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana."

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

Kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, Aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih, bersinar, tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."

Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh."

Dan dia memeriksa burung-burung, lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hud-Hud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.
1: Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim.
0: Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung.
1: Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin.
0: Dia Sulaiman berkata, akan kami lihat, apa kamu benar, atau termasuk yang berdusta.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa atuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

0: Amin.
1: Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia, Balqis, dahulu termasuk orang-orang kafir.

Dikatakan kepadanya Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia Balqis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.

Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?"

Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji."

0: يُصْلِحُونَ.
1: Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

0: Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari.

Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

0: Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa.

0: يبصرون.
1: Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu?"

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

0: يَعْمَلُونَ
1: Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."

0: الْغَابِرِينَ.
1: Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.
0: وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ.
1: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan.

Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.
1: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan, di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.

Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.

Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya, akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu.

Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur?

0: Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami, sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.
1: وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ.
0: Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang kafir berkata, kapankah datangnya janji azab itu, jika kamu orang yang benar?
1: Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladhi tasta'jilun.
0: Katakanlah Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu.

0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

0: Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Sungguh, Tuhanmu akan menyelesaikan perkara di antara mereka dengan hukumannya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

Maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh, engkau Muhammad berada di atas kebenaran yang nyata.

Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri.

Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami.

0: يُوزَعُونَ.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.

0: يَعْمَلُونَ.
1: Hingga apabila mereka datang, Dia Allah berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku? Padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Atau apakah yang telah kamu kerjakan?"
0: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.
1: Dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka karena kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata.

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri.

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.

Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
1: Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya. Dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia. Maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.

0: Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimin wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda jadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional

0: Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatwa-fatwa ulama Islam, kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangan, mengawasi pekerjaan dan segala hal serta mendapatkan upah darinya. Apakah saya berdosa dengan bekerja padanya?"
7: Pertama-tama, harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram adalah yang bisa mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh oleh negara dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada hak-haknya, misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan haknya kecuali dengan memberi uang, maka ini hukumnya haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikannya untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai oleh akal sehat. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut hukumnya haram. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantunya berbuat haram, dan membantu berbuat haram berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa tetap bekerja padanya.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.

0: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtar. Pertanyaan, apakah hukum mendatangi dukun dalam rangka berobat?
6: Pergi ke dukun atau peramal tidak diperbolehkan, dan apabila ia mempercayainya, maka dosanya lebih besar. Berdasarkan hadis, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal, lalu ia bertanya tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Riwayat Muslim. Dan Muslim meriwayatkan pula dari hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, larangan mendatangi para dukun, juga berdasarkan riwayat Ashabus Sunan dan Al-Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun dan mempercayai apa yang ia katakan, maka ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan berdasarkan hadis-hadis yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

0: Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.
1: Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

0: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون.
1: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
1: Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?

Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta.

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu. Dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allah yunshi'u nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli shay'in qadir.
0: Katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya. Mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, "Bunuhlah atau bakarlah dia." Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

0: Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia. Dan sesungguhnya, dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbin surni alal qawmin mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.
1: Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra.

Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, "Sungguh, kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim."

0: أهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
1: إبراهيم berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

0: تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين.
1: Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka para utusan berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

0: sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.
1: وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
0: Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

0: فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.
1: Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.
0: وَقَالُوا

dan juga Korun, Fir'aun dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

Maka masing-masing mereka itu, kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

0: البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
1: Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: واحد ونحن له مسلمون.
1: Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan engkau Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.

Sebenarnya, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi, dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: بغتة وهم لا يشعرون.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba. Sedang mereka tidak menyadarinya.

Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka Jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.

Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka. Dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Sungguh, mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.

0: dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, yang tidak dapat membawa, mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ.
0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?

Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

0: Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman? Padahal manusia di sekitarnya saling merampok. Mengapa setelah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
3: Malaika ashabul jannah.
4: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin.
5: Di balik lantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
6: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya ini.
5: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
6: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
7: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Mahad Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
8: Proses pendaftaran santri baru Mahad Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka catat tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
9: 0813-2234-5303.
8: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
10: Fatawa Mukhtar.
11: Pertanyaan. Akhir-akhir ini, saya telah memelihara janggut dan sholat lima waktu. Saya berusaha berpegang teguh kepada sunnah. Akan tetapi di desa kami, orang yang berpegang kepada sunnah dianggap ekstrim dalam beragama. Mereka sering membawakan hadis, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'. Siapakah yang dimaksud dengan al-mutanatti'? Apakah berpegang kepada sunnah termasuk ekstrim dalam beragama?
12: Bersyukurlah engkau kepada Allah yang telah memberikan hidayah kepada al-haq dan memberikan taufik kepadamu untuk mengamalkannya. Jelaskanlah kepada orang yang menentangmu bahwa Islam itu mudah, dan yang dimaksud dengan al-mutanatti adalah berlebih-lebihan dalam beramal melebihi dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau tidak menambah-nambah tetapi hanya berpegang teguh kepada syariat Allah saja. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian, orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu menuju kesuksesan dunia, apatah lagi akhirat, tertutup kecuali pintu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya, bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad, kita akan selamat dunia akhirat. Tapi ketika orang berpaling, maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW.
0: Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya cinta umat kepada Rasulullah SAW.

0: Katakanlah Muhammad kepada manusia, kepada saya, kepada anda dan kepada kita semua, katakan kepada mereka, seandainya ayah-ayah anda, seandainya anak-anak anda, seandainya saudara-saudara anda, istri-istri anda, keluarga anda, harta yang anda selalu usahakan untuk mendapatkannya, perdagangan yang anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya, lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, bahkan seluruh manusia.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: rahim.
1: Di negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

0: Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un.
0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: Wa yawma taqumu as-sa'atu yubnisul mujrimun.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.

dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: تخرجون.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
0: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

0: الْمُبْصِرِينَ.
1: Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah?

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

0: musyrikun.
1: Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: يَشْكُرُونَ.
1: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

0: يَشْكُرُونَ
1: Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: يَرْجِعُونَ.
1: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.

0: يَشْهَدُونَ
1: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

0: تشكرون.
1: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah-lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

0: qadir.
1: Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya, setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: ta'lamun.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya.

Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladzina la ya'lamun.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.
1: Fasbir inna wa'dallahi haqq wa la yastakhiffannaka alladzina la yuqinun.
0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
2: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
3: lil muslimin wal muslimat.
2: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.

0: kamathali habban. Di balik kelantunan tilawah Quran yang menenangkan hati,
1: maka kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, orang yang punya harta bisa mendapatkan kebaikan dengan sebab hartanya.
0: Di balik setiap nasihat dan ilmu yang terdengar, ada jutaan jiwa bergetar kembali mengingat Allah. Namun, dakwah melalui media ini tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan perhatian dalam menjalankannya. Yang terpenting, kekuatan doa dan kepedulian. Satu donasi Anda bisa menjadi sebab hidayah bagi ribuan hati. Pahala yang terus mengalir bahkan di saat kita telah tiada. Dukung media dakwah, sedekah Anda cahaya bagi banyak jiwa. Donasi operasional dakwah digital MGI TV dan Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya dapat Anda salurkan melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI di nomor rekening 3207202809 atas nama Televisi Media Gema Islam. Atau Anda bisa langsung berkunjung ke studio kami di Komplek Pondok Pesantren Ihya As-Sunnah, Jalan Terusan Paseh nomor 11, Tugu Raja, Cihideng Kota, Tasikmalaya. Informasi dan konfirmasi di nomor 0852-181-66636 atau di nomor 0811-227-1600.
1: Jangan sampai kita tentunya terlambat dari kebaikan ini yang Allah Ta'ala berikan, keleluasan tentang harta. Orang yang punya harta bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Menjadi bagian pendukung, salah satunya adalah menjadi penyandang dana. Memberikan support, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan apa? Dengan harta. Maka ustadznya yang mengisi, ustadznya yang mengajari, kemudian orang yang memberikan harta, maka akan sama-sama mendapatkan pahala.
2: Menginginkan punya anak yang soleh, soleha, kita mesti mencari sekolah-sekolah yang diprediksi, yang diperkirakan bisa berkolaborasi dengan kita. Salah satunya adalah Ma'had Ihya As-Sunnah yang mengintegrasikan tentang tiga kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan anak yang pertama yaitu tentang nilai intelektual, kemampuan berpikir, tahapan berpikir, mengkolaborasikan dan mengintegrasikan semua mata pelajaran.
3: Proses pendaftaran santri baru Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya tahun ini sudah kami buka data tanggalnya dan siapkan berkasnya. Untuk informasi lebih lanjut, Ayah Bunda bisa mengunjungi website kami di psb.miastasikmalaya.com atau hubungi nomor
4: 0813-2234-5303.
3: Mari bergabung bersama kami untuk membentuk generasi Rabbani.
5: Fatawa Mukhtara. Syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala pernah ditanya, bagaimanakah tata cara menasihati yang syar'i kepada para ulatul umur atau pemimpin kaum muslimin?
6: Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah diantaranya mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah, karena mendoakan kebaikan untuk pemimpin kaum muslimin adalah termasuk sunnah, lebih-lebih di waktu-waktu ijabah dan tempat-tempat diijabahnya doa. Imam Ahmad berkata, kalaulah kami memiliki doa yang mustajab, niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa. Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat, dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga. Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat, akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa, bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar, karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya. Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia, karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi, atau melalui surat, atau melalui orang-orang dekatnya, dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia agar mereka mencelanya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam dan kesempatan masuknya provokator.
7: Ayatun min al-Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.
1: Al-Qur'an.
2: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
3: فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Amin.
1: Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya. Seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'adallahi haqqa wa huwal azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar ia, bumi, tidak menggoyangkan kamu. Dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

0: Amin.
1: Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya, Allah Maha Halus, Maha Teliti."

Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya, yang demikian itu termasuk perkara yang penting.

0: الْفَقُورِ.
1: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.

0: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu, lahir dan batin. Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah.
1: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
2: Lil muslimina wal muslimat.
1: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Quran.

0: Doa-doa dan zikir pagi.
1: Doa-doa dan zikir pagi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Zikir pagi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
2: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.
3: La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
2: Tidak mengantuk dan tidak tidur.
3: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
2: Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi.
3: Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi.
2: Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.
3: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum.
2: Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka.

0: Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya.
1: Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh.
0: Kursi Allah meliputi langit dan bumi.

0: Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluknya.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan ilah manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia. Dibaca tiga kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya.

0: baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah.
0: Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya.

0: Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya.
1: Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar.
0: Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua.

0: القبر.
1: Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca satu kali

0: Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant.
0: Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau.
1: Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't.
0: Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu, aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku.
1: A'udzu bika min syarri ma sana't.
0: Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat.

0: Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan.
1: Allahumma afini fi sam'i.
0: Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan.
1: Allahumma afini fi basari.
0: Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku.
1: La ilaha illa ant.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.

0: Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran.
1: Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr.
0: Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur.
1: La ilaha illa ant.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku.
1: Allahumma astur aurati wa amir rawati.
0: Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut.
1: Allah.

Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.

0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi,
1: Rabb kulli syai'in wa malikah,
0: Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya,
1: Ashhadu an la ilaha illa ant,
0: aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau.
1: A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki.
0: Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan dan sekutunya.
1: Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim.
0: Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.

0: dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina.
0: Aku rela ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku,
1: wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya,
0: dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: As-

0: Amin.
1: Dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya.
2: Lahu

Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, dan boleh juga 100 kali di waktu pagi atau sore.

0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhoannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan.
1: Aslih li sya'ni kullah.
0: Perbaikilah segala urusanku.
1: Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Subhanallah wa bihamdi.
1: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.

0: Radio Riyadul Jannah 104,5 FM
1: lil muslimina wal muslimat.
0: Radio kajian Islam dan tilawah Al-Qur'an.
2: Malaika ashabul jannah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para wargi kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Oke, kaum dangu Radio Albayan Cianjur. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang patepang deui kanggo naraskeun hanca bahasan urang ngabahas kitab Riyadhus Shalihin Sunan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala anu tos sababaraha kali absen siaran langsung margi aya uzurnya. Alhamdulillah ayeuna urang tiasa ditepangkeun deui langsung dina dinten ieu, dinten Jumaah kaping 28 Mei 2015. Bahasan urang tos dugi kana bab sabar. Upami telepat hadis terakhir anu ku urang dibahas teh hadis anu katampi ti Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu yen Nabi alaihi salatu wasalam ngadawuh man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayun fidahu da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril ain ma syaa. Sing saha jalmi anu mampu nahan amarahna, padahal eta jalmi gagaduhan kamampuan kanggo ngalampiaskeunana, maka eta jalmi bakal disauran engke ku Allah di akhirat, dipayunin segala sadayana makhluk di nadinten kiamat, teras dipiwarang milih bidadari surga anu dipisuka. Taya hadis terakhir anu ku urang dibahas tos dianggap rengse pembahasan hadis ieu. Orang teraskan kana hadis anu salajengna. Hadis ieu katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu

0: anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ausini qal la taghdab faraddada miraran qal la taghdab rawahu al-bukhari. Ayah hiji jalmi sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus eta jalmi nyarios pasian abdi wasiat. Maka Nabi ngadawuh, la taghdab anjeun ulah ambek. Diulang deui sabaraha kali walarana sami, la taghdab anjeun ulah ambek, ulah amarah. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Al-Bukhari dina kitab Sahih Bukhari. Ausini pasian abdi wasiat, maksudna wasiat anu tiasa ngumpulkeun dua kasayan, yaitu kasayan dunia sareng akhirat. Eta anu dimaksud. Ya. Tah, dina hadis ieu aya sababaraha faidah, sababaraha pelajaran berharga anu ku urang tiasa dicandak. Faidah nu kahiji i'ta'un nasihah wa budluha wa badluha liman talabaha bal haqqun lil muslim ala akhi. Kahiji hadisnya netelakan wajibna orang masihan nasihat kajalmi-jalmi anu nyuhunkeunana. Jadi upami aya jalmi nyuhunkeun nasihat, pasihan nasihat. Tur ieu hak hiji jalmi muslim ka saderekna. Hak batur ka urang kanggo nyuhunkeun nasihat. Berarti kewajiban urang ka batur. Sakumaha fidauh Nabi alaihi salatu wasalam, hakul muslim alal muslim situn, hak hiji jalma muslim ka muslim anu sanesna teh aya genep. Salah sawis diantawisna adalah faidastan sohaka fansohu, lamun manehanana nyuhunkeun nasihat prak pasihan nasihat. Ya, lamun eta memang nasihatna diperyogikeun, tur orang ngamungkinkeun kanggo masihanana. Tapi lamun aya uzur umpamana nuju ngaos kieder aya telepon atanapi SMS, maka teu kawatir wajib sabab ayana uzur. Kadua, fi takririn nasihah manfaatun lil mansuh lianna fil iadah ifadah. Kadua, hadis yogi ngajelaskeun diulang-ulangna nasihat aya manfaat kanggo pihak anu dinasehatan, sabab dina setiap pengulangan aya faedah. Sakumaha dina hadis ieu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngulang-ulang nasihatna sababaraha kali. Setiap kali eta jalmi narosing pasien ka abdi wasiat nasihat, maka ku Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasien ulah ambek anjeun. Cing naon deui ya Rasulullah pasien abdi wasiat ulah ambek. Cing pasien was ulah ambek. Ya, sababaraha kali diulang. Sabab pengulangan ieu kahiji nuduhkeun pentingna. Ya. Kadua, aya faedah. Mungkin dina nasihat anu kahiji kirang nyerep. Kadua, langkung nyerep. Katilu, langkung-langkung deui. Fil i'adati ifadah, dina setiap pengulangan aya faedah. Eta nu kadua na. Nu katilu, adzmu mafsadatil ghadab wa mayan syau anhu. Wa annahu la ya'ti bi khairin illa idza kana lillah. Katilu, hadisnya ngajelaskan agengna karuksakan tina amarah tur karuksakan anu bakal lahir tina sikap amarah, tina sikap emosional. Sabab saya sunnah amarah teh kaambak teh moal ngadatangkeun kasayan kajabi upami dilakukeun lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah aya ambak anu dilakukeun karena Allah tangtos aya. Contohna wae upami hak Allah diabaikan, hak Allah dilanggar, Allah dihina, Al-Quran dihina, Nabi Muhammad SAW dihina, ajaran Islam dihina. Eta mah wajib ambek, ayana kaambek dina hate urang. Nalika ajaran Islam dihina, nuduhkan ayana iman. Iman ka Allah sareng ka Rasulna, iman kana Al-Quran, iman kana ajaran Islam. Eta ambek anu naon? Anu terpuji. Anapun lamun ambek eta lahir kusabab urusan dunia, kusabab kahormatan dirina dilanggar, maka wajib ku urang ditahan. Urang secara pribadi dihina batur. Urang umpamana secara pribadi dilecehkan ku batur. Maka nahan diri tina kaambak eta hiji hal anu terpuji. Teu kengeng dilampiaskeun. Ya. Sakumaha engke aya sababaraha kisah ngeunaan masalah ieu. Jadi kaambak moal ngadatangkeun kasayan kajabi lamun kaambak eta dilakukeun karena Allah Subhanahu wa taala maka nemeweh jadi pahala. Saur Aisyah radhiyallahu anha nalika ditaras ngenaan karakter atau nabi akhlak Nabi alaihi salatu wassalam anjana netelakan yen Rasul sallallahu alaihi wasallam mantaqama Rasul sallam li nafsi illa idantahakat hurumatullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tara ngelampiaskan kaambak kalau kepentingan dirinya nyarira. Lamun ajana secara pribadi dihina, pribadi dan dihina itu naon, itu masalah. Kajabi upami aya hal-hal anu Allah haramkan, anu dilanggar, namanya ajana amok. Lamun aya syariat anu diabaikan, dilalaikan, namanya ajana amok. Ya, kemargi gitu maka amok anu dilakukan karena Allah, yaitu amok anu dilakukan ku sabab ayana hak Allah anu diabaikan, syariat Allah anu dilanggar sareng satrasna, maka neme kaambak eta teh terpuji. Tanuka tiluna nuka opat dhammul ghadab wal bu'du an asbabihi lianna taharruza minhu jima'ul khair. Hadis ieu ngajelaskeun naon sundana teh tercelakna kaambek. Kaambek teh tercela. Tercela teh bahasa Indonesianya dicela, awon, gopet, butut, goreng. Oke, wajibna ku urang ditebihan sagala perkara anu jadi cukang lantaran timbulna kaambek. Sebab-sebab anu ngalantaran kan jalmi ambak kurang wajib dihindarkan ditebihkan. Sabab naon at-taharruz minhu miara diri tina kaambak teh ieu teh kumpulan tina sagala macam kasayan. Makana ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika hiji jalmi nyuhunkeun wasiat sabaraha kali jawabanna hiji la taghdab anjeun ulah ambak. Eta nuka opatna. Nuka lima, al-ghadabul madhmumu makana fi umuri dunya. Wal-ghadabul mahmud makana lillah. Walinusrati dinih. Wa kana alaih salatu wassalam la yaghdab illa idhan tuhikat hurumatullah. Hadis ini ngejelaskan yen ghadab aya dua, ghadab anu madhmum sareng ghadab anu mahmud. Anu madhmum teh anu awon nu tercela. Anu mahmud teh anu terpuji anu sae. Anapon kaambek anu tercela anu awon nyaeta kaambek ku sabab urusan dunia. Kapentingan dunia kaganggu dar ambek. Maka eta tercela, eta awon. Sedangkan kaambek anu terpuji, lamun dilakukan lillah. Karena Allah, oge dina raraga ngabela agama na. Nabi alaih salatu wassalam kapungkur tara ambek. Kajabi upami ayah hal-hal anu Allah haramkan nu dilanggar namai ambek. Nalika umpamana ayah sahabat anu wudu, wudu ari pek teh keneungna aya nu teu kawasuh. Gagorowok atuh tarik. Tara Nabi alaihi salatu wassalam gagorowok siga kitu. Anjeuna netelakeun fawailul lil aqabi minan nar sora anjeuna. Naraka weul tuh kanggo keneung-keneung anu teu kawasuh nalika wudu. Anjeuna ambek naon sababna? Sabab jalmi ngalalaikeun syariat Islam. Daya hubungannya sareng kehormatan, sareng kemuliaan Nabi SAW. Nabi daya kepentingan pribadi di nama salah itu. Tapi ia hak syariat. Wudu kena sempurna. Nalika ya sahabat anu wudu bari jeung keneung na teu kawasuh, langsung Nabi ngagoroh kusora anu tarik. Bari raraina beureum katinggal ambekna fawailul aqabi minan nar. Naraka weul tuh. Kanggo jalmi-jalmi anu kau keneung-keneung anu teu kawasuh nalika wuduna. Kitu deui nalika umpae hiji sahabat. Sahabat itu sahabat nu tos lami ka islamanana. Katinggal nganggo cincin tina emas. Ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut. Bari netelakeun naha kuring ninggal salah seueus di antara aranjeun nyimpen seuneu neraka dina pananganna dicabut terus dibantingkeun. Kana taneuh diabdi balangkeun. Ieu naon? Nuduhkeun ka ambek. Da lamun teu ambek mah moal kitu. Dugikeun ka para sahabat anu ninggal kajantanan eta ngaros karunya ka sahabat anu tadi nganggo cincin teh. Terus diarioskeun, khudz wantafi bihi. Candak deui itu. Terus manfaatkeun diical gitu, ulah dianggo. Kumaha sore eta sahabat? Kuring mah moal kantos deui nyandak cincin utus dibantingkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam osok teu ambek. Osok naon sababna? Sabab sanes kepentingan pribadi. Sanes ngabela kehormatan pribadi anjeunna, tapi nalika ajaran Islam dilecehkeun, maka nembe anjeunna ngelakukan tindakan anu nujuhkan anjana ambak dina masalah eta ambak teh lillahi ta'ala kanggo Allah azza wa jalla kusabab naon kusabab ngabela agama na alaihi salatu wassalam teta anu kalima na anu kagenep faidah anu kagenep wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muru man ghadiba yata'afa asbaba tadafu'anhu al-ghadab tudfa'anhu al-ghadab wa tuskinuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam marintahkeun jalmi anu nuju amarah nuju ambek kanggo ngalakukeun sababa perkara anu tiasa ngaicalkeun ka ambekna. Eta napi ngirangan eta kaambekna. Ieu kiat. Kiat bahasa Indonesia tapi nya. Sanes kiat bahasa Sunda. Kiatna naon? Pituduhnya, pedomannya, petunjuknya. Petunjuk kanggo naon? Kanggo ngicalkeun rasa kaambek lamun urang nuju ambek. Naon wae kahiji amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghadiba bil isti'adzati minasyaitonir rajim faqad madha dzalika anifa. Kahiji Nabi sallallahu alaihi wasallam ye warang jalmi anu nuju ambek kanggo ta'awud isti'adzah. Nyuhunkeun perlindungan ka Allah tina godaan setan anu dikutuk. Ku cara ngucapkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis ngananya terus dijelaskeun. Nalika ayah jalmi parasea, ambek Lukin seorang teh suara nak tarik berarai nak berem ecei gitunya. Pokoknya katinggal emosi nak memuncak. Kuma suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjana nyaris ini la'alamu kalimatan lau qalaha la dhahaba ma yajidu. Kuring terang hiji kalimat namun ia kalimat tadi ucapkan ku eta jalmi anu nuju ambak maka bakal ical ka ambakna lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat eta tadi eta lamun eta jalmi ngucapkeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan sababna sabab ka ambakan ti setan. Orang tadi angsonan di papanas, orang tadi naon di dorong supaya ngalampiaskan ke amak usaha ku syaitan. Godaan syaitan itu teh. Al-ghadabu minasyaitan. Maka anu kada dilakukan ku orang nyalindung ke Allah. Sebab tu aya anu tiasa nulungan ke orang tina godaan syaitan kajabi ti Allah. Mual tiasa nyuhunkan tulung ke papada jalmi. Aya syaitan gak goda orang amak ah lapor polisi. Polisi itu syaitan gak goda. Polisi mual tiasa nanaon. Abri mualtiasana naon, jenderal mualtiasana naon, presiden mualtiasana naon, lamun orang ngadu ke aranjena tina godaan setan. Sanes ka makhluk, sanes ka pemberajalan, tapi nyalundung ke Allah Azza wa Jalla. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Nyalamun aja jalmi katinggal ambak ku orang emutan hati ta'ud. Seserna jalmi ayana kan salahnya. Lamun aja jalmi anu ambak ku orang di emutan naon eling-eling atau nabi ngucapkan istighfar, istighfar. Sanes istighfar tapi naon ta'ud. Hei ta'ud, ta'ud. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tungtun ku orang. Hei ta'ud. Ucapkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sanes istighfar. Sesuatu bahkan istighfar. Hei istighfar, istighfar. Sing eling ke Allah. Sanes gitu tapi ta'ud. Ucapkan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yanu kahiji. Kedua. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghadiba bisukut. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan jalmi anu nuju amak supados cicing. Maksana cicing teh ulah nyarios, ulah bertindak. Sebab nyarios nalika amak cariosana pasti awon, pasti kasar, pasti bakal nimulkeun mafsadat, kerusakan. Bakal nganyarikan batur, bakal teparaduguh, tekontrol, tedikontrol ku akal urang. Akalna kabur harita nuju amak. Gitu deh, upaya nuju amak terus bertindak, oh bahaya. Ya, tiasa nenggel tembok, dugikan ke remuk. Pananganan no remuk, sanes tembok. No. Tiasa najongan panto, tiasa ngabalangkan piring seur UFO ke di bumi. Seur piring terbang. Makanya langsung saya cicing. Ini demakar karena hiji hadis no katam piti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kalawan sanad anu, ya sanad na seur, ayah sabab rasanad hadis ya. Kusabab seur na sanad. Ya, ngajantankan hadis ya sahih Nabi alaihi salatu wasallam bersabda netelakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Lamun salah sawis di antara aranje nuju ambek maka cicing. Cicing we. Balem tong nyarios leuwi hade baeud tibatan ngecebrek. Langkung sae baeud cicing tibatan nyarios. Lamun nyarios aduh bakal kasar, bakal kotor, bakal nganyerikan hati batur anu nguping kenana. Dumasar kana hal eta maka langkung saya cicing. Sabab naon sabab tiasa nimbulkan kaawanan anu pohara. Ya nu kadua. Nu katilu, ngarobih posisi. Lamun eta jalmi nuju tatih maka prak calik. Lamun nuju calik ngagoler. Sakumaha parentah Nabi alaihi salatu wassalam dina hadis anu katampi ti Abu Dzar radhiyallahu an kalawan sanad anu sahih Nabi alaihi salatu wassalam netelakeun idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyadhji'. Lamun salah sawios di antara araranjen ambek emosi dureta jalmi nuju tatih maka prak calik maka bakal ical eta kaambekna lamun teu ical prak ngagoler. Jadi lamun nuju tatih calik, lamun nuju calik ngagoler. Salah sawis hikmana nyaeta ngahambat tindakan anu teu diharapkeun. Sabab lamun orang nuju calik heug nuju ambek teh bade bertindak ngalampiaskeun ka ambekna maka aya gerakan anu kedah dilakukeun heula kedah tati heula teu langsung tapi lamun nuju tati heug ambek bade ngalampiaskeun boh neunggeul boh najong tiasa langsung ya ya langkung bahaya. Maka lamun nuju calik mah kahambat. Kemudian nuju ngagoler. Kudu ngorejat heula kitu nya komo anu gendut anu badag awakna ugal-ugil heula tah. Kumargi kitu robih posisi. Ngarobih posisi insyaallah bakal tiasa ngahambat tur ngirangan kadar kaambekna. Makana Nabi sallallahu alaihi wasallam marintahkeun jalmi anu nuju ambek hag manehna nuju tati supados calik upami nuju calik supados ngagoler ya. Sameme kaambek eta muncul urang wajib ngahindarkeun diri tina segala macam sebab anu ngalantarankeun urang ambek. Kantos Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu salah sawis khalifah anu rasyid anjeuna kantos hiji waktos ambek hiji waktos ambek ku ambek anu pohara maka putrana nyaeta namina Abdul Malik rahimahumallah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Maka putrana nyarios ka ramana anu nuju ambek. Anta ya amiral mu'minin ma'ama atakallahu wa fadlika bihi taghdabu hadzal ghadab. Salira wahai amiral mu'minin anu ngagaduhan karunia anu ku Allah dipasihkeun ka salira waya ambek rasiga kieu. Ambek ku ambek sapertos kieu. Maka ramana Umar bin Abdul Aziz malikan alma taghdab ya Abdul Malik naha anjeun can pernah ambek kaya Abdul Malik. Jadi Umar bin Abdul Aziz ngaras ieu teh manusiawi sanas khalifah sanas jalmi anu soleh tetepe namina oge jalmi nya. Nah ari anjeun can pernah ambek kitu. Maka dijawab keputrana Abdul Malik, wa ma yughni anni satu jawfi idza lam uraddid fil ghadab hatta la yadhhar. Saur anjeuna saur Abdul Malik putrana Umar bin Abdul Aziz rahimahumullahu taala jami'an natalakan yen luasna rongga tenan bahasa Sundana. Rongganya luasna rongga beuteung simkuring teh teu cukup lamun kuring teu mampu nahan amarah dugikeun ka teu katinggal ambek mah pasti aya ambek pasti aya rasa kaambek lamun umpama hiji waktos urang dinaon dilecehkeun dihina atawa napi batur pikas sabeulan luar biasa aya kaambek tapi ditahan dugikeun ka teu katinggal. Teka tinggal yang mana teh ambek masih tiasa nahan. Mungkin kula warga na, mungkin istrina, mungkin budak na, putra na, mungkin rencang na, tetangga na, anu pikas sebelin. Nimulkan ke ambek. Maka ditahan. Mungkin ke teka tinggal. Dimaklumi. Jadi, lamun umpamana ayah jami anu katinggalnya tara ambek, sanes tara ambek. Tapi ayah jami tiasa nahan amarahna. Tenang tak ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ngeunaan istrina. Yen anjeunna salami rumah tangga jeung istrina, teu acan pernah papaseaan walaupun mung ukur sakalimat. Nah, ieu nuduhkeun yen Imam Ahmad malaikat istrina bidadari. Sanes. Imam Ahmad sanes malaikat, anjeunna jalmi biasa. Istrina ge sanes bidadari, jalmi biasa. Pasti hiji waktos aya kasalahan. Mungkin Imam Ahmad aya kasalahan anu ngalantarkeun istrina ambek kasinggung. Istrina oge kitu. Pasti aya kasalahan anu ngalantarkeun carogena eta Imam Ahmad ambek atanapi kasinggung. Tapi nah atara dugikeun ka para sewa sanes mengukur sakali sabab duanana tiasa nahan. Teu ditembrakeun, teu ditinggalikeun. Nya. Turia puncakna kasabaran anu pohara. Sabab naon? Sabab sabar salah sawiosna, sabar dina nahan emosi tur kaambek dina sikap batur anu pikas sebelen. Tanya para wargi sadayana sababara faedah nu ku urang tiasa dicanak tina hadis ieu, enjing-enjing ieu urang cekap pengukur ngabahas hiji hadis ieu we hungkul nya. Urang ngagaduhan keneh sesa waktos kanggo tanya jawab sumangga sadayana patarosan di kintun kalangkungan SMS atau WhatsApp atau napi mangga telepon ke bakal dipandu ku padadang Abu Faisal. Alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Mangga padadang.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ke pengarsa Ustaz anu parantos medar kitab Iyadu Sulihin dina bab sebar sarang penjelasan hana geningan sakitu jentrena tangtosna bakal manfaat kanggo urang sadayana dina nyurang kahirupan di dunia ieu. Para wargi kondang sadaya sumangga kintun patarosan tiasa nelpon langsung ka nomor 022-868-26-267 atanapi SMS WA ka 08-1-227-4-76. Ustad aya telepon mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, Pak Rumbi.
0: Alhamdulillah. Sang saha di mana?
1: Pak Rumbi Bajaran.
2: Kang Rumbi Bajaran, Pak Rumbi.
0: Mangga, mangga Kang Rumbi.
2: Punta tapi wae kumaron. Tah seorang wanita penina anu masih minum kade ekor anjing itu eta sehat. Katana kan itu dan sekarang tuki eta hadis. Kumaha atau menafsirkan surat Al-Jajalah ayat 8 Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, Sapa Rubi ya? Iya, Pak Rubi anu di Banjaran. Ya, barakallahu fiik, Pak Rubi di Banjaran naroskeun ngeunaan wanita pezina anu masihan naon? Masihan cai eut ka anjing anu kahausan. Kisah eta teh laras atanapi henteu. Iya, kisah eta laras. Ieu teh mangrupi hiji hadis anu ku urang oge sering dibahas ngeunaan ngeunaan kisahna nya. Hadis ieu hadis anu sahih tur dijadikeun dalil ku para ulama ngeunaan seueur perkara di antawisna kaikhlasan bakal tiasa ngahapuskeun dosa-dosa sanos dosa eta teh mangrupi dosa anu ageung. Dosa anu ageungna teh salah sawiosna dosa mangrupi perzinahan. Tur zinahna teh sanes sakali dua kali. Sabab naon? Sabab eta jalmi anu tadi teh ya anu masihan leuteun ka anjing anu kahausan namina oge pezina. Lamun pezina hartosna naon? Hartosna pezina ieu teh sanes sakali dua kali zinahna, sababaraha kali. Tapi kusabab kaikhlasan coba naon anu diharapkan ku cara nulungan anjing? Teu aya sama sekali. Teu anu diharapkan. Tur hadis ieu hadis anu diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng ku Imam Muslim anu sahih. Katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yaumin harin yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahu min al-'atas fanaza'at lahu bi muqiha faghufira laha. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam aya hiji istri tukang zina ningali hiji anjing dina hiji waktos kukurilingan dina sumur bari ngelel-ngelelkeun letahna kusabab kahausan, maka dilaan sapatuna teras dianggo nyiuk eta cai teras dipasikeun ka eta anjing, maka dihapunten weh dosa-dosa eta jalmi. Hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Muslim na kitab Sahih Muslim. Kitu deui dina hadis anu sanes, hadis ieu sanes hiji hungkul. Tapi aya sababaraha riwayat. Ayat ti Abu Hurairah nya diriwayatkeun ku Imam Muslim. Aya oge anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim dina dua kitab sahihna. Di antawisna bainama rajulun yamsi bi tariqin istadda alaihi al-atas fa wajada bi'ran ya fa nazala fiha fa shariba thumma kharaja fa idza qalbun yalhathu yaqulu tara yaqulu thara min al-atas. Aya hiji jalmi nuju mapah dina kaayaan kalintang panasna. Sareng eta jalmi kahausan. Maka ari pek teh mendakan hiji sumur. Ya jalmi lungsur ka ieu sumur teras eut. Barang kaluar deui ugal-ugil usah oseh. Ari pek tetos dugi ka luhur aya anjing anu ngelel-ngelelkeun letahna. Ngaletakan rerumputan kusabab kahausan. Maka ninggal kitu, maka ia jalmi lungsur deui ka handap. Teras muka sapatuna. Teras ia sapatuna teh digegel. Teras disiukeun kana cai teras naik bari digegel. Naon sabab digegel? Sabab dua pananganana pasti kanggo naik, kanggo muntang, kanggo nyepengan kana batu-batu anu nararonjol. Teras Allah Azza wa Jalla ngahampura dosa-dosa eta jalmi. Jadi ia jalmi teh nulungan anjing dipasihan pahala mangrupi diampuni dosa-dosa nasadayana. Kalabat isti anu pezinah teh tadi. Ya hadis laras, hadisna sahih. Ya, dikisahkan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tataras naun hubungannya sarang surah al-zalzalah anna telakan fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sajalmi anu ngalakukeun kaawonan sareng sekedik eta jalmi pasti bakal ninggal babales tina pada malan eta. Nya. Ah, sareng eta kasalahan sekedik bakal dibales ku Allah. Kamari kasalahan ageng tur zina mangrupi kasalahan anu kalintang ageng. Nah, kisah isi pezina anu tadi teu bertolak belakang sareng ayat ieu. Henteu tangtosna wae. Moal aya hadis sahih bertolak belakang sareng ayat. Maka nu dimaksud famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudna kasayan sareng kaawonan anu teu kahapus nalika di alam dunya. Dugi ka akhirat teu kahapus tah. Teu tobat, teu ngalakukeun kasayan-kasayan, teu ngalaman musibah-musibah sareng satrasna. Teu ngagaduhan faktor penghapus dosa. Dugikeun ka eta kasalahan teh dugi ka akhirat, maka eta bakal diperhitungkeun. Anapun lamun eta kasalahan teh kahapus di dunya. Boh kahapus nate ku tobat. Boh kahapus nate ku kasayan. Boh kahapus nate ku musibah. Boh kahapus nate ku istighfar para malaikat kanggo eta jalmi. Saperos eta jalmi umpamana wae talabul ilm, diajar ilmu kan di istighfarkan ku para malaikat. Tiasa ngahapus dosana, tiasa. Nya. Ta istri anu tadi tukang zina teh dihampura dosa-dosana ku sabab ngalakukeun kasayan anu katinggalina alit padahal esensina kalintang ageungna. Sigana teu pira-pira ge nulungan anjing binatang anu najis. Kan kitu dina pandangan urang, tapi dina pandangan Allah benten kahiji nya. Kahiji ieu isi ikhlasna luar biasa. Teu ngarepkeun nanaon dina nulungan anjing. Nulungan jalmi mah mungkin we aya pamrih mungkin, tapi nulungan anjing naon pamrihna. Kadua na ieu kanunduhkeun ka ikhlasan. Kaikhlasan luar biasa. Kadua na aya pengorbanan. Naon pengorbanana? Ieu isi ugal-ugil. Tadi disebutkeun naikna hese turunna oge sesah. Naikna komo? Duikeun ka digegel eta sapatuna. Aya pengorbanan, aya unsur masyaqqah. Masyaqqah teh naon? Kasulitan. Ya. Yeah. Jadi al-ajru ala qadril masyaqqah, tur pahala disesuaikan sareng kadar kasulitan. Nulungan batur bari jeung urang sulit narika nulunganana ieu langkung ageung pahala natibata nulungan batur kalawan gampang. Sabab dina nu sulit mah aya unsur masyaqqah teh tadi. Lamun masyaqqah mangaruhan kana pahala, mangaruhan kana gugurna dosa. Langkung ageung masyaqqah, langkung seueur dosa anu gugur. Langkung ageung masyaqqah, langkung seueur pahala anu dihasilkeun. Dumasar kana hal eta maka hadis ngeunaan isi pezina anu nulungan anjing anu kahausan eta teu bertolak belakang sareng ayat. Nya, lamun ayat eta sadina kasalahan bakal diazab atau moal aya jalmi anu salamat tina azab sebab setiap jalmi pasti gaduh kasalahan. Tapi kasalahan eta dihapus. Kunaon? Tiasa ku tobat, tiasa ku alhasanat. Alhasanat teh kasayan, amal soleh. Nya sadayana amal kasayan tiasa ngahapus dosa saluyu sareng kadar kasayan anu dilakukeunna. Nya, teu sadayana dosa, tapi minimal sasieureun sabeunyeureun mah lumayan. Ya, langkung seur kasayan, langkung seur dosa anu kahapus ku eta kasayan. Kitu deui musibah, kitu deui istighfar makhluk anu sanes sareng seur deui faktor penghapus dosa. Lamun sana faktor penghapus dosa atos ngahapus dosa teras aya dosa anu nyesa anu teu can kahapus kacanda ka akhirat, tah nembe sasak di kumaha wae eta dosa pasti aya balesanana. Wallahu alam bisawab.
1: Hatunuhun Ustaz kana walarana, mudah-mudahan parubi di Banjaran tiasa nyenak manfaatin walaran Ustaz Nunume. Aya telepon deui Ustaz, Bangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, putus. Lamit teuing kantosanana bae nya. Mangga telepon deui.
1: Mangga para wargi. Aya siaran langsung sakali deui ya siaran langsung mangga nelepon ka 08 022 86 86 2637. Oh, ayah deh Ustaz. Mangga. Tipe topik. Mangga Pak Topik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wafika barakallah. Alitan Pak Topik. Ayah Heng. Feedback.
3: Halo Ustaz.
0: Iya Mangga.
3: Bade yang dijelaskan tentang ya, ahli sunnah wa jamaah. Sebagian jamin yang diterangkan ahli sunnah wa jamaah. Senawan. Iraha ayah ngawitan istilah di sunnah wa jamaah sahanu istilah kena bargi saya jamin beranggapan bahwa ahli sunnah wa jamaah itu munculna di kawitan Imam Asy'ari Isra al-Maturidi jadi kata-kata itu sama-sama saya ahli sunnah wa jamaah gitu.
0: Iya.
3: Mungkin rujukan-rujukan itu kita nanti saya kitab kita biar dulu cernah Ustaz.
0: Iya.
3: Sering kita biar dulu cernah.
0: Teras, nah gue mujeng teras. Bangga.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Taufik, barakallahu fiik. Nano dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah sareng iraha munculna. Istilah sunnah sareng istilah jamaah terus muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tur ayat dina hadis. Tur istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dicandak dina hiji hadis anu disebut sebagai hadis iftiraqul ummah anu sahih. Nabi alaihi salatu wasallam mentalakan satafsariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida wahia al-jama'ah. Sar Nabi sallallahu alaihi wasallam umat kami ia bakal berpecah belah duikan ke 73 golongan sadana lebet kana neraka kajabi hiji golongan. Jadi 72 lebet kana neraka kajabi hiji golongan. Wahia al-jama'ah tah hiji golongan ia teh al-jama'ah. Ditaros ku para sahabat wa mal jama'ah naon ari jama'ah teh diwalar ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi nyaita naon-naon anu kuring sareng para sahabat kuring aya dina luhureunana. Maksana pemahaman Islam anu diyakini, difahami, dijalankan, diamalkan, didakwahkan ku Nabi sareng para sahabatna. Eta anu dimaksud ku jamaah. Ya. Disebut Ahlus Sunnah sebab nyepeng pagah kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebut jamaah sebab ayana dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam yen jamaah teh kelompok anu naon anu salamat tina neraka Allah tur jamaah teh nyaeta jalmi-jalmi anu nyepeng pagah kana ajaran Nabi sareng para sahabatna. Dikan ka Abdullah bin Mas'ud netelakan mangkana alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahdah. Ya, sing sajalmi anu aya dina bebeneran, dina luhuran bebeneran, maka eta jalmi jama'ah sanas mengukurnya lira. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu netelakan al jama'atu mujama'atu ahlil haqqi wa in qallu wal furqatu mujama'atu ahlil batil wa in kathuru. Jamaah ternyata ngumpul na ahlul haq. Ahlul haq ternyata jalmi anu nyepeng pagah kana bebeneran. Bebeneran teh Quran Sunnah. Nyepeng pagah kana Quran Sunnah sana sekedik eta jamaah. Sedangkan firqah nyata ngumpul na ahlul batil. Ngumpul na jalmi-jalmi dina luhuran kabatilan. Batil naona pemahaman ngenan Quran Sunnah. Quran Sunnahna pasti leras, tapi dipahami secara batil, dipahami ku kabodohan. Eta jalmi teu ngartos bahasa Arab, teu menguasai tafsir musalahul hadis, ilmu hadis teu terang, mengukur memahami Quran tina tarjamah hungkul. Teras nafsirkan ku pikiranana sorangan, ku kabodohanana, tina tarjamah. Lafadna mah teu diapalkeun-apalkeun acan. Nomor surat, nomor ayat apal, segala masalah apal. Tapi mengukur apal nawana nomor surat sang nomor ayat. Tajid makhraj juga mungkin tidak tarajong kene. Tapi tersuantun nafsirkan Al-Quran, tersuantun nafsirkan hadis. Maka salah keliru ngumpul eta firqah. Sabab naon, sabab batil. Kabatilana memahami Quran ku kabodohan. Tur Quran anu difahamina mengukur tina tarjamah umpama nawai. Dengar tos bahasa Arab. Dengar tos ulum-ulum syariah. Ilmu-ilmu syariah. Maka kumpulan siga kitu firqah. Sebab batil. Mujamatu ahlil batil wa inkathuru. Ya. Tak jadi ahlu sunnah wal jamaah jalmi-jalmi. Anu nyepeng pagah kana Al-Qur'an sareng As-Sunnah numutkeun pemahaman generasi salaf tina umat ieu generasi sahabat. Sabab Nabi netelakeun al-jamaah teh nyaeta ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jadi hiji pemahaman anu dicepeng pagah ku kuring yang para sahabat kuring dina dinten ieu. Dina dinten nalika Nabi sareng para sahabat masih jumeneng masih araya keneh. Eta nu namina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kadieunakeun pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah teras semakin mengerucut nya sehingga ngaburkeun masalah anu salaresna, hartos anu salaresna. upami orang kuliah atau napi maca buku-buku anu jadi rujukan di perguruan tinggi Islam, ayah hiji mata kuliah, kadang mata kuliah itu disebut teologi Islam, kadang ilmu kalam, kadang umpamanya disebut tauhid, pelajaran tauhid. Ya, didinya dipelajari naon namina teh firqah-firqah atau kelompok-kelompok pemahaman Islam dina masalah akidah. Aya anu namina Mu'tazilah, aya anu namina Maturidiyah, aya anu namina Asy'ariyah atau Asy'ariyah, aya anu namina Jabriyah atau Jabariyah, aya anu namina Qadariyah, aya anu namina Khawarij. Sareng satras-trasna, seur. Di antawisna aya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dibentengkeun antara Ahlus Sunnah wal Jamaah sareng Maturidiyah, sareng Asy'ariyah, sareng aya deui firqah salaf. Maka dibentengkeun teras di pasihan batasan sareng definisi yen Ahlus Sunnah teh kelompok Ahlus Sunnah nyaeta kelompok anu dina segi akidah nganut faham Asy'ari atanapi Maturidi, dina aspek fiqih nganut faham salah satu diantawis opat madhab, mungkin Syafi'i, mungkin Hambali, mungkin Maliki, mungkin Hanafi, tapi seseerna manaon, seseerna upa di Indonesia nganut faham Syafi'i. Tapi aranjana netelakan saras Hambali masih Ahlus Sunnah, saras Maliki masih Ahlus Sunnah, saras Hanafi masih Ahlus Sunnah. Di Pakistan rata-rata Hanafi, tapi ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Amsterdam, di Belanda, orang ngagaduhan masjid, masjid orang Indonesia. Nya, di gigireunana sabangunan, sasuhunan, aya masjid orang Pakistan. Disebut eta masjid, Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Hanafiyah. Madhabna madhab Hanafi. Tah, di Indonesia seseorna Syafi'iyah. Ya, teras dina aspek tasawufna nganut faham Al-Ghazali sareng Al-Junaidi. Maka sing sahajalmi anu akidahna Asy'ari atanapi Al-Maturidi, fiqihna salah sawis diantawis anu apat madhab khususna umumna Syafi'i, sareng tasawufna Al-Ghazali sareng Al-Junaidi, maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi memang dijelaskan sehingga gitu. Makana jami anu ngarawas akidahna Asy'ari, madhabna Syafi'i, tarekat atanapi tasawufna Al-Ghazali atanapi Al-Junaidi, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka lamun orang menakan ayat pesantren-pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti akidahna Asy'ari atanapi Maturidi, fikihna Syafi'i, tasawufna Al-Ghazali atau Al-Junaidi. Ya, itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu anu memang digemar-gemorkan di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Baik boh kapung korma IAIN yang namanya jadi UIN gitunya, atau napi perguruan tinggi pertengahan tinggi anu sarjana. Memang di buku nanti disebutkan gitu. Tah, eta anu dikritik ku para ulama. Dugikan ka aya hiji Kutaib. Kutaib di kitab alit judulnya Mafhumu Ahlus Sunnah wal Jamaah Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Pemahaman atanapi penjelasan ngenaan Ahlus Sunnah wal Jamaah numutkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aina lamun umpamana Ahlus Sunnah wal Jamaah tanya akidahna Asy'ari, fiqihna Syafi'i, tasawufna Al-Ghazali, cing samewe ayat tilu jalmi etana hati Ahlus Sunnah. Kemudian itu tiluananan tersa zaman. Nalika Imam Syafi'i hirup jumeneng apa naha Asy'ari Abul Hasan Ali Al-Asy'ari tas ayah? Tasan ayah. Tasan ayah Asy'ari, tasan ayah Maturidi, tasan ayah Al-Ghazali. Ya, ari akidah Imam Syafi'i nan akidah Imam Syafi'i akidah anu sesuai sareng akidah salafus saleh. Akidah para sahabat. Ya. Akidah Imam Syafi'i akidah salafus saleh. Aduh, sim goreng secara pribadi garu sametan ya. Badan lawan, badan nggak bedah, akidah Imam Syafi'i. Anu luar biasa. Ya, tasan kabayari hutang mak. Duka irahanya. Mudah-mudahan saya enggak lah, insya Allah. Kau orang bedah, kuma akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, ta, akidah Imam Syafi'i, akidah salafus soleh. Sadis As'ari, As'ari itu asan ayah. Kamu Abul Hasan Ali Al-As'ari, 40 tahun pertama nganut pemahaman Mu'tazilah. Sadis Ahlu Sunnah. Tak teras tobat tina naon tina Mu'tazilahna teras ngarumuskeun nyalira. Mu'tazilah dina masalah asma sareng sifat Allah kan ingkar. Allah teu ngagaduhan sifat, sareng Mu'tazilah. Hijina sifat Allah salah saja bi eta teu. 40 tahun Imam Abul Hasan Al-Asy'ari nganut paham gitu. Dugikeun ka anjeunna mikir, oh teu mungkin Allah teu gaduh sifat. Akhirna anjeunna ingkar kana akidah Mu'tazilah, teras netepkeun ku pikiran nya. Allah pasti gaduh sifat, lahir genep sifat, wujud kidam baqah sareng satrana. Mikir deui jadi 7, mikir deui jadi 8, mikir deui jadi 11, mikir deui jadi 13. Lahir sifat 13, wujud kidam baqah, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdan yaqudu irada sareng satrana. 13. Terasa rasos muridna Imam Al-Maturidi dikembangkan jadi 20. Tah, eta nu namina akidah Asy'ariyah. Tapi di akhir hayat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tobat tina hal eta. Akhirna anjeunna rujuk kana akidah salafus saleh. Tur penjelasan tobatna Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ditulis ku anjeunna dina kitab sabaraha kitab di antosna Al-Ibanah An-Sulidiyana. Urang awal-awal kapukul ngaos di daerah Panorama. Nggak bahas kitab Al-Ibana An-Usuliddiyana. Tobat Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Karena akidah salafus soleh. Kita di Maqalatul Islamiyin. Ya, anjana netelakin. Nah, tapi kitab ia seur teka buka ku kaum muslimin sehingga dianggap akidah Asy'ari teh akidah anu lami anu wujud kidam bako sarang satrasna. Ya. Nah, tetelak akidah anjena tersrujuk kana akidah as-salafus saleh ansari sami sareng Imam Syafi'i rahimahullah. Dumasar kana hal eta tilu jalmi ieu Imam Syafi'i, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sareng Al-Ghazali teu sazaman. Nah, ayeuna samemeh aya tilu jalmi ieu nah teh aya Ahlus Sunnah. Samemeh aya Imam Syafi'i nah teh aya Ahlus Sunnah. Teu mungkin. Jadi pasti aya Ahlus Sunnah tur pemahaman anu salarasna ngeunaan Ahlus Sunnah wal Jamaah nyaeta jalmi-jalmi anu nyepeng pageuh kana Al-Qur'an sareng Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dumasar kana pemahaman generasi salaf di kalangan umat ieu. Makana nami istilah sanes Ahlus Sunnah nyaeta salafiyah. Salafiyah sami sareng Ahlus Sunnah wal Jamaah sami sareng Al-Firqatun Najiyah. Eta anu dijelaskan ke para ulama wallahu alam bissawab.
1: Alhamdulillah tunun Ustaz kana walarana mudah-mudahan pak topik desa puas kana walarana ku Ustaz name didugikeun. Nema ka SMS Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, abi Umi Fatimah ti Cimahi. Ustaz, abi sering didolimi ku wargi. Abi teu pernah ngabales, tapi wargi abi teras-terasan dipasian musibah ku Allah. Nah musibah eta teh karena naon Ustaz? Nyuhunkeun penjelasanana, hatur nuhun Ustaz.
0: Ya Ummu Fatimah di Cimahi barakallahu fik. Iya. Saya Ummu Fatimah lamun didzalimi orang ulah malas. Sabar. Sabab kadzaliman batur ngagugurkeun dosa urang, nambihan pahala urang, ngalantarankeun doa urang diijabah ku Allah Azza wa Jalla. Teras kamuliaan orang di mata Allah Azza wa Jalla ningkat. Orang bakal dimuliakan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala kusabab kasabaran orang tur kadzaliman batur ka orang. Ka di akhirat tanya, orang bakal dipasian pahala tah pahala kanggo anjeun seueur. Orang teh bakal kaget pahala di mana rarasaan mah teh acan pernah ngamalkan amalan anu pahalana siga kieu. Disebatkan ieu teh pahala tina batur anu zalim ka anjeun. Ya. Jadi untung sesna dizalimi ku batur ulah malas kana kadzaliman. Tapi akibatnya jalmi anu zalim itu seueur musibah. Naon eta musibah? Mungkin teu tina babalas kana kadzaliman ka urang mungkin. Mungkin Ummu Fatimah tadi kantos ngadoa gitu nya kusabab nyeri hati terus ya Allah tibankeun musibah ka eta jelmi keuna eta. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun dakwatul madlum mustajabatun wa in kana fajiro. Doa jalmi anu didzalimi teh mustajab sanos eta jalmi teh jalmi doraka tapi didzalimi ngadoa ka Allah ngajerit dikabul tah. Tong baru jalmi muslim sanos doraka. Jalmi kafir didzalimi ngadoa dikabul ku Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun ittaqu da'watal muslim. Jalmi doraka tapi didzalimi ngadoa ka Allah ngajerit dikabul tah. Tong baru jalmi muslim sanos doraka. Jalmi kafir didzalimi ngadoa dikabul ku Allah.

0: jerit ke Allah dikabul ku Allah. Ya. Nah mungkin ternyata musibah bebendan ti Allah mungkin wae. Ya. Jadi Ummu Fatimah tetap sabar insyaallah Allah bakal masihan pahala nu ageng ngagugurkeun dosa anu seur tur tetep jalmi anu zalim nama bakal dibalas ku Allah boh di dunia boh di akhirat. Wallahu alam.
1: Alhamdulillah tuh Ustaz kenal olarana aya telepon Ustaz.
0: Iya.
1: Mangga assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Mangga Ibu. Alitan radiona Ibu. Di mana?
2: Saya mau kuliah hari ini dari Bandung. Pak Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya kalau selama ini saya belum pakai cadar atau hijab yang syar'i. Saya masih di bangku malingin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha?
1: Bang Mualimin lah.
0: Iya, Neng Mualimin. Mualimin tingkatan naon?
1: SMA.
0: SMA. Iya. Neng Mualimin anu tadi naras mudah-mudahan ngartos bahasa Sunda nya. Iya, tangtos upami SMA tos balik tos haid nya. Tapi teu acan mampu dicadar. Iya, barakallahu fik. Ngeunaan hukum cadar tiba heula mula diikhtilafkan ku para ulama. Ngeunaan aurat istri, pendapat anu kahiji netelakeun yen aurat istri sadayana bagian tubuhna kajabi wajah sareng dampal panangan. Sehingga istri kenging ningalikeun wajah sareng pananganana. Ia pendapat nu kahiji. Di antawis nu berpendapat siga kieu eta Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Anjeunna netelakeun yen nutup wajah teh afdol. Sunnah teu wajib. Tapi sana sunnah ayeuna tos mangsana. Ayeuna tos waktosna disosialisasikeun. Sebab ieu syiar Islam anu kalintang agungna. Ya. Jadi ieu pang afdol-afdolna. Kemalaman ayah jalmi istri bercadar tapi pikas sebelin. Percuma dicadar gaya kelakuan pikas sebelin mah. Ayah entah percuma tetap tiasa ngurangan dosa, tiasa nambah pahala. Lamun ayah istrinya dicadar tapi pikas sebelin, sanes cadar anu kena dibuka tapi sifat pikas sebelin anu kena di karena di Robi Samir sarang sholat. Ah, sholat genaon. Contohnya ya artinya lamun anger kalakuan napi kasebelin. Percuma sholat. Lamun tetap umpamana kata tangga awon. Entah percuma, sholatnya pasti dipasian pahala. Sana sholat nanu kedah liren tapi kata tangga jadi kedah saya gitu. Ya. Kitu deui cadar sang musanis-sanisna. Nu penting mah ngahijaban hate. Hate mah sanes kena dihijab. Benten, hate sanes kena dihijab. Nya, benten deui eta mah urusanna. Hijab mah kanggo aspek lahir, sanes aspek batin. Aspek batin saperos hate mah sanes dihijaban, tapi diusahakeun supaya hate ikhlas, tawakal, khauf, roja. Sanes dihijaban. Teu aya nu namina hijab hate. Nya. Tah jadi kahiji pendapat nu kahiji netelakeun sadayana tubuh wanita aurat kajabi muka sareng telapak tangan. Dumasar kana hadis ngeunaan Asma binti Abi Bakar Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun ya Asma innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh ayyura minha illa hadza wa hadza wa ashara bi yadihi ila wajhi wa kaffaihi. Hei Asma, saya sunnah istri nutus balik tekengeng katingali tina tubuhna kajabi ieu sareng ieu bari nunjuk kana wajahna sareng pananganana. Tah ieu dumasar kana hadis ieu netelakeun sapali ulama yen wajah sareng dampal panangan kengeng katinggal. Pendapat nu kadua netelakeun sadar tubuh istri teh aurat deukeun ka wajahna. Dalilna seueur boh ayat boh hadis anu sahih. Ayat umpamanya ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adana ayyurafna fala yu'dhain. Hei nabi, ucapkan ke istri-istri anjeun

0: putri-putri anjen sarang wanita-wanita mukminat supaya marana ngulurkan jilbab-jilbab na kasarnya tubuhna. Eta teh langkung dikenal tur teu diganggu. Jadi naon amina teh parentah ngajilbab, jilbab teh hiji anggon anu menutupi seluruh tubuh. Kitu di anur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Para istri kadah ngulurkeun kerudung tina mastaka dugikeun kana dadana. Mastaka dugi kana dada, otomatis rarai sareng leher oge katutup. Sehingga Abu Ubadah rahimahullah nalika ditaros ngeunaan ayat ieu anjeunna ngademonstrasikeun anjeunna muka imamah hatana pisorbanna teras ditutupkeun kana mastakana, kana wajahna, kana dadana, wala yubdi illa ainain. Tur teu ninggalikeun kajabi mung ukur dua socana hungkul kangon ninggali. Jadi demonstrasikeun ku anjeunna nalika ngajelaskeun ayat ieu. Tur riwayat ieu dikutip ku para ulama di antawisna Imam Ibnu Katsir na kitab tafsirna kalabat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah na kitab syarah Bukhari nyata Fathul Bari. Ieu nuduhkeun wajibna nutup wajah. Anapun jawaban para ulama ngeunaan pendapat anu telakeun wajah tiasa katinggal dumasar hadis tadi dhaif. Aya dua alasan kadhaifanna hadis ieu mursal sabab Khalid bin Darik lam yasma min Aisyah, henteu nguping hadis ieu ti Aisyah. Hadis Asma ieu ti Aisyah, Aisyah anu ngajelaskeun riwayat Asma ieu. Teras Aisyah ngadugikeun ieu ka Khalid bin Darik, tapi Khalid teu nguping sareng teu pendak sareng Aisyah. Hadis ieu mursal kahiji kitu, kaduana hadis ieu bertolak belakang sareng ayat sareng hadis-hadis anu sahih. Dumasar kana hal ieu, maka pendapat teu kaduana netelkeun seluruh wajahna. Tapi ieu masalah diikhtilafkeun ti baheula mula ku para ulama. Ya. Jadi lamun umpama na akhwat, ibu-ibu, para istri nganggap saatos nalungtik secara objektif yen wajah aurat, maka tutup. Ya. Anu secara objektif wajah sanes aurat tutup oke. Sebab fitnah. Tapi lamun hiji waktos aya halangan harungan sapertos siswi di sakola dilarang, mangga teu sawios-wios dibuka. Ya. Teu sawios-wios dibuka umpamana kusaba masih SMP atau napi masih SMA, tapi lamun teu aya larangan langkung utama kanggo dianggo. Eta langkung salamet. Mudah-mudahan si Neng tadi, Neng Mu'alimin tadi dipasian sikap istiqamah ku Allah, tur dipasian kemudahan ku Allah Azza wa Jalla ngalaksanakeun syariat. Ya wallahu a'lam bissawab.
1: Tenun Ustaz kana walarana. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Nah, Ibu di mana?
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Ya mangga Bu, tos lebet Bu.
2: Barakallah.
0: Wa fiki barakallah.
2: Kita
0: sepeda dulu kita. Kadang ibu kadima.
2: 10 tahun anu kalangkung, abdi teh di Mekah. Saroge teh kan pas nyariat kieu pangsa ka turar teh. Oke, pamri di pajang sana teh. Kurang seurang sana gitu. Kita teh bisa kendali teh tapi di palingan. Wati sarang 10. Halo?
0: Mohon teras-teras. Mana teras bu, teras, mohon.
2: Kira-kira kadang Pak Ustaz dekat kita pengetahuan.
0: Ibu mah kadang lu kan dia teras kan ya bu?
2: Teras itu Pak Ustaz. Anu jantan masalah teh, ayo nate pun liang, pesan jengkir, teras pun bapak oge pesan jengkir. Nah, itu anu pesan jengkir itu kira-kira dibadalkan ku abis itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Iya, mangga ibu anu nembe naras duka saha duka ti mananya. Ibu mah jelas ka dieu. Panginten ti dieu ka dinya kana teleponna kirang jelas. Kapungkur caroge ibu teh 10 tahun kapengker kantos nyarios lamun bumi tos kaical bade umroh sasarengan gitu ya sareng Ibu Ramana gitu. Tah deui kan kayana jasan kalaksanakeun tapi Ibu Ramana parantos ngantunkeun. Ayeuna panginten tos ka Ica latana petos aya rezeki kumaha naha kedah dibadalan. Iya. Ibu anu dimuliakan ku Allah Azza wa Jalla ngenaan badal haji atau napi badal umrah memang diikhtilafkan ku para ulama. Sapali ulama netelakan kenging, sapali netelakan hente. Ya. Kumaha pandangan ahlu sunnah wal jamaah dan ye, memang ahlu sunnah memandang ia masalah diikhtilafkan ku para ulama. Al-Imam At-Tahawi na kitab Aqidah Tahawiyah anu disyarah ke Ibnu Abdul Izzi na kitab syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah natapkan ayah hijibab anu namina ihda'us sawab. Ihda'us sawab hartosna ngahadiahkan pahala. Jadi ata jalmi naon namina teh ngamalkan hiji amalan terus amalan eta teh pahala na dihadiahkan kajalmi anu tos ngantunkan maka nah kengeng te hal eta teh dilakukan ya anu dijelaskan ku para ulama kalabat Imam At-Tahawi tadi maka dikengengkan dumasar kana seurna hadis anu ngajelaskan masalah iya tur hadis iya kalabat hadis anu sahih sakumaha diterangkan kasohihana na kitab Sahih Bukhari tur hadis iya sahih diriwayatkan ku Imam Bukhari dina kitab sahihna maka dikengengkan mung disyaratkan kahiji anu ngahadiahkan pahala haji eta teh nyata putrana ahli warisna tur ieu dijelaskeun dina sababaraha hadis di andawisna anu kantos ku urang sadayana dibahas ngeunaan masalah ieu aya hiji jalmi sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah pun bapa niat banten badai haji. Sateacan sumping musim haji anjeuna tos ngantunkeun. Naha kengeng teu abdi ngahajikeun anjeuna saur Nabi sersam kengeng mangga hajikeun. Hadis ieu sahih riwayat Imam Bukhari. Kadua, oge aya hiji sahabat nya anu ramana badai maot eta ramana ngawasiatkeun lamun bapa maot maka bebaskeun 100 budak. Saatas eta bapak na maut maka budakna ngabebaskeun 50 putrana ngabebaskeun 50 budak. Anu 50 deui miwarang karayana anjeun bebaskeun 50 deui tu jang bapak. Sorayana ah alim wal waqa samemeh abdi narasela ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditaraskeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sor Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkana muwahhidan. Lamun bapa anjen teh hiji ahli tauhid muslim kitunya maka anjen saum anjen sedekah wa hajjtum anhu atanapi anjen haji ngawakilan bapa anjen maka falahu ajrun walaka ajrun maka kanggo bapa anjen aya pahala kanggo anjen oge aya pahala ya hadis oge sahih dinukil oge ku Syekh Al-Albani rahimahullah dina kitab Ahkamul Janais anu netelakeun yen dikengengkan hiji murang kali ngahajikan ramakna dumasar kana hadis-hadis anu sahih. Tur hadis ieu teu bertolak melakang sareng ayat wa alaisal insan illa masa'a yen hiji jalmi moal tiasa keng pahala kajabi tina hasil usaha nanyalira. Teu bertolak belakang naon sababna? Sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun yen anak mangrupi hasil usaha orang tua nu pangsae-saena. Lamun teh orang tua mulai eta anak. Satos eta anak lahir dididiknya diajar sareng sagala jadi putra anu soleh. Kasolehan eta murangkali hasil usaha saha, hasil usaha ibu ramana. Tur upami eta murangkali engke balas jasa ku cara umpama ngahajikeun satos maotna. maka kusabab eta hasil usaha bapana maka kena kana ayat anu tadi wa laisal insan illa masaa yen hi jalmi moal kengeng pahala kajabi tina hasil usahana tur anak sareng naon nu dilakukeun ku anak mangrupi hasil tina usaha ibu ramana. Jadi itu bertolak belakang, maka dikengengkeun, maka ibu anu tadi mangga upami bade ngabadalan badalkeun ku putrana nya. Asal syaratna ya, eta putrana anu ngabadalan teh tos haji heula atanapi tos umroh heula samemehna. Upami teu acan umroh teras ngabadalan maka teu kenging. Anjeunna kedah umroh heula kanggo dirina, saatos umroh kanggo dirina nembe we engke angkat deui teras ngaumrohkeun Ibu Rahman tos ngantunkeun wallahu a'lam bissawab.
1: Nusut kana walana aya SMS di Cianjur, Ustaz, pendengar Albayan, Radio Albayan Cianjur.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: Aya nu haramkeun kana KB keluarga berencana, aya nu ngameunangkeun, mana anu leres di Cianjur?
0: Disebut namina?
1: Ya, disebut. Ya,
0: di Cianjur, pendengar Albayan, kumaha hukum KB? KB anu hartosna pembatasan kelahiran, ya. Maka hukum asalna haram tekenging. Dan sababna sabab bertolak belakang sareng tujuan utama tina pernikahan. Saur Nabi sallallahu tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Para karanjen kedah nikah sareng istri-istri anu subur, sareng anu penyayang, nunyaahan. Sabab kuring bakal ngaros bangga ku seurna umat kuring na dinten kiamat dibanding nabi-nabi anu sanesna. Makana salah sawios diantawis tujuan utama pernikahan nyaeta ngahasilkeun generasi, ngahasilkeun putra anu seueur. Nya. Ta ieu intina. Sehingga lamun aya dibatasi maka bertolak belakang sareng hal ieu. Ieu hukum asal. Tapi tina hukum asal ieu nya aya kondisi-kondisi di mana menghindarkan kelahiran tiasa wajib, tiasa sunnah, tiasa kenging. Gumantung kondisina. Lamun umpamana hiji istri difonis ku dokter, satus ditalung ti kondisi situasi keayaan sareng segala rupi, iya istri teu kenging hamil. Lamun hamil bahaya. Tiasa maot ibuna, tiasa putrana ge moal tiasa salamet. Maka wajib KB, wajib dihindarkan eta naon kehamilan. Sabab naon? Sabab ayat netelakan wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Anjen ulah ngajurumuskan diri anjen karena kabinasaan. Lamun saur penelitian dokter secara objektif tur ilmiah netelakan ibu iya lamun hamil bahaya suku sabab kondisina, maka tekenging hamil. Lamun tekeng hamil sanes hartosna tekeng berhubungan da teu mungkin teu berhubungan suami istri mah atuh. Kanggo naon nikah atuh? Nikah tapi ulah noel-noel acan. Ya sanes nikah atuh eta mah. Nya. Teu mungkin teu berhubungan. Berhubungan pasti. Tapi kumaha carana supaya teu hamil ta ieu? Nu dimaksud ku istilah ayeuna KB. Nya, dihindarkan kehamilan ku sabab situasina kitu. Maka tiasa wajib. Sabab ngahindarkeun tina kabinasaan. Kumaha carana kumaha we anu henteu bertolak belakang sareng syariat. Pilih cara KB anu teu bertolak belakang sareng syariat. Ulah ngayakeun tubektomi atanapi vasektomi. Sabab ngaruksak. Boh permanen, boh sementara. Ulah nganggo IUD. Sabab IUD mah berarti dipasang. Engke katinggal auratna sanaos ku sesama istri. Kamu upaya dokter pameget. Nya. Pokoknya pilari cara-cara KB anu teu bertolak belakang sareng syariat. Ya. Kadua tiasa dikengengkeun saperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah nalika ditaros ngeunaan hiji istri anu ngagaduhan murangkalih anu masih orok beureum. Lamun teu di KB tiasa-tiasa hamil deui da istri teh subur makmur loh jinawi umpamananya. Sehingga name beres nifas tiasa hamil deui padahal kondisinya masih lemah, Kadua murangkalihna oge ieu moal kaurus sareng tiasa kaancam kasehatanana sareng satrasna, maka dikengengkeun menghindarkan kelahiran.